0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya. Nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek. Aja sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Ya, jane tas de Propapat RRI Surabaya, Sora Budaya Surabaya, pengatan nggih. Jane dina iki biasane kan akeh sing senam, tapi ana juga karena kebijakan saka pemerintah, lan dadekne dina Jumat iki ana sing work from home utawa WFH ngoten nggih. Utawa niki ya jane ya atau ada yang sebagian masuk, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti kayak senam pagi hari dan segala macamnya, Caning ya. Nah, ini diharapno, Caning, sampean sing mungkin melbu ya kan, coba yuk manfaatno untuk lawan senam ya, melok senam, Caning memanfaatkan senam pagi hari. Satu, dua, tiga, aduh ya ampun. Senangnya diriku Caning ya kalau seandainya ada senam, tapi kita nggak ada senam karena kita work from home Caning, WFH. RRI menerapkan WFH-nya hari Jumat gitu Caning ya. Tapi kalau ada juga ya Caning ya yang menerapkan WFH ini dino Rebo, tapi bukan berarti lah sampe sing WFH ya kanggo pelayan masyarakat khususnya ASN ngatet ge, bukan berarti iso malah liburan ya kan. Layanan masyarakat tetap apa ya, tetap berjalan Caning walaupun harus bekerja dari rumah gitu ya. Oke, cuaca di wilayah Surabaya ini kok kayak rada-rada berkabut gitu Caning ya. Tapi matahari ini bersinar cerah Caning ya. Seneng aku. Barek dikancane ambek aku ya Caning ya, muga-muga dina iki sok dadi apa ya, sok dadi semangat baru ya Caning ya kanggo beraktivitas. Kalau sampean engko bakal ana informasi-informasi liyane, barek lagu-lagu sing pastine perak-perak Caning iso ngancani sampean beraktivitas di pagi hari gitu ya. Dadi Caning Didi, panjat di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki.

0: Pik kanggo awak.
1: Tapi ngantuk banget lho Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
0: Ora oleh. Terus sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
1: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
0: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Puncak Ning, jari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu barek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale ndok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Ndok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Oke, jane mari kene awake dhewe bakal mau bendhe rangkaian nonton balap Propapat RRI Surabaya, tapi sadurunge kok bakal ana woro-woro. Tapi jane saya kok ketinge ke informasi Siti jane ya. Cok oke oke. Siti ya. Enggak jane ya kan. Nah, jane iki ana kabar Mahkamah Konstitusi ngewajibno penyelenggara telekomunikasi nyediakne pilihan layanan sing jamin sisa kuota internet pengguna iki tetap aktif ambek iso digawe caning. Ketentuan iki ana ndek putusan perkara caning diwacana ndek sidang pengucapan putusan ndek Jakarta pas dina Kamis. Soeharto ya ketua MK iki mbancane amar putusan ya mengabulkan permohonan para pemohon kanggo untuk sebagian ya. Melansir saka Antara caning MK nyatane lah pasal 81 ayat 1 ndek pasal 71 angka 2 lampiran undang-undang nomor 6 tahun 2013 tentang cipta kerja bertentangan ambek UUD 45. Ambek gak duweni kekuatan hukum ngikat secara bersyarat. Pasal iki berlaku sepanjang dimaknai bahwa operator wajib nyediakake pilihan layanan sing nglindungi sisa kuota nggone pengguna. Sementara Adi Skadir Hakim Konstitusi iki nyatane lah tarif layanan telekomunikasi kudu nyerminno manfaat sing diterima oleh konsumen termasuk perlindungan terhadap kuota sing wis dibayar tapi gorong digawe caning. Perlindungan iki berlaku kanggo penggunaan layanan prabayar utawa pasca bayar. Mekanismene iso berupa akumulasi utawa rollover kuota ya, perpanjangan masa aktif, pengalian manfaat, kompensasi pengembalian dana utawa pilihan lainnya caning. Kuota sing sadurunge iki sing gorong sak penuhe digawe kudu tetap dilindungi dadi hak penggone pengguna jasa telekomunikasi ngeten lho jane ya. Nah, MK iki biji lah pilihan layanan iki kudu diatur tegas janing ben apa ngekeki kepastian hukum kanggo para operator sekaligus nglindungi sing adil kanggo konsumen janing. Pemerintah pusat yo dijaluk nyusun formula tarif sing nyesuaikno perkembangan teknologi model bisnis sampai kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan konsumen caning ya. Di setiap penyesuaian tarif pemerintah ambek penyelenggara telekomunikasi ya dijaluk nglibatno pemangku kepentingan kaya lembaga perlindungan konsumen. Perkara iki diajarnya ambek Didi Supandi pengemudi ojek daring ya, ambek Wahyu Triana Sari pedagang kuliner daring. Loro-lorone iki nilai lah aturan sadurunge kekeke keleluasaan terlalu gede kanggo para operator ndek nentokne masa berlaku kuota. Victor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon, nyatane lah pengguna selama iki gak ngolehi kepastian mengenai alasan kuota sing wis dibayar iki kok ilang. Gak cuma mergani masa berlaku sing ditontonno sepihak karo operatore jane. Ngeten ya. Tapi anjane ya cak ning ya, aku pikir-pikir kadang dek di oma nggak wifi, ngono ya. Terus mana ngono di kantor nggak wifi. Dari kuota nggak opo, ngono kan ya. Tapi gue lapas neng jobo ternyata ngono. Tapi kan nggak ente ake ngono lo caning ya kan. Tuku 30 giga atau 35. Tapi malah iki apa jenenge? Ya ono beberapa lah caning ya. Sing gak kegawe ngono tapi ya ngono lah. Moga-moga informasi sing tak sampai niki iso gendang diwujudke ngono ya jane ya. Dan semoga saja nanti apa yang diharapkan oleh para pemohon DMK iki benar-benar iso terwujudke awak dhewe untuk kaya pulsa utawa kuota iki gak langsung ilang ngono jane ya kan. Tapi iso bertahan ngono jane ya. Jadi iso nambah terus ngono jane. Oke, mari kene waro-waro Jawalu dilanjut karya Lontong Balap.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Komisi 6 ngapunten komisi 4 caning DPR RI nyerap aspirasi masyarakat di reses masa persidangan 5 tahun sidang Rogeo Slawi Rogeo 6 Liko di Kabupaten Banyuwangi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Soeharto nyampeknya lak kunjungan kerjaan di Banyuwangi kanggo ninjau langsung aktivitas tambang emas sampai dampak sosial di masyarakat di kawasan Pantai Pulau Merah Kecamatan Pesanggaran. Selain itu dia ngapne sesuai pasal 33 Undang-Undang 1945 nyebutnya lah kekayaan alam itu dikuasai oleh negara sampai dipergunakan sebesar-besarnya kanggo kesejahteraan di masyarakat. Nah, ada kabar liane jaring mahasiswa asal Trenggalek iki Virginia Viradita Salsabil kepilih mewakili Indonesia di kompetisi esai internasional Faberta Fair sing ke-10 jaring sing digelar di Chiang Mai, Thailand. Virginia sing saiki menempuh pendidikan magister di Universitas Negeri Yogyakarta. Nyatane lah inovasi iki diharapna untuk mendukung kewujudan pendidikan yang lebih inklusif. Caning kumang woro-woro barek Wahyu Chan, monggo ketemuane di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jeneng saya ingin deh Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya pancen nyoto ya mbare Wahyuca dengan jeneng sampean nggo nganti jam 09.00 jeneng nggih. Di kesempatan iki jeneng aku bakal ngangkat topik ya kan, monggo sampean kepingin nyampein opini nih monggo lo ya jeneng ya. Iki ono jeneng Ketua Komisi Loro DPR RI ya kan, Carifki Nizami Karsayuda nyoroti peringkat internasional kinerja ASN Indonesia sing ono di posisi 82 saka 193 negara jeneng. Nah, akhirnya Cak Ning muncullah. Muncullah Cak Ning ya kan, bahwa akan ada Cak Ning ya aturan RUU ASN ya untuk lebih kompetitif ya, mampu memenuhi target kerja bare iso diberhentikno kapan ae lak terbukti melanggar pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran sih iya ya, gitu ya Cak Ning ya pastilah kan. Nah, tapi Cak Ning bahwa nantinya akan ada KPI ya, KPI iki bisa dibilang kayak key performance indicator Cak Ning ya. Itu adalah kerja ya, target kerjanya Cak Ning. Sama setuju enggak sih Cak Ning lah ASN iki kudu ono sing jenenge target kerja gitu ya. Oke. Okay. Soale banyak pro kontra juga Cak Ning dalam hal target kerja ini. Karena kan ada orientasinya kan hasil gitu ya Cak Ning ya. Nah, banyak yang pro kontra. Kalau di media sosial ini saya coba lihat bahwa kok pro kontra dari kalau ASN ya harus diberlakukan seperti swasta menggunakan KPI, itu yang pertama ini banyak menilai bahwa nantinya ASN akan diribetkan dengan administrasi-administrasi saja. Jadi ditakutkan kalau pelayanan ke masyarakat ini berkurang begitu ya kan. Terus habis itu juga ada bahwa KPI dengan sistem swasta begitu ya Cak Ning ya, kalau tidak mencapai target maka akan dievaluasi. Ya ada yang setuju Cak Ning ya. Tapi ada juga yang tidak setuju demikian ya. Sampean piye Cak Ning? Setuju apa enggak nih Cak Ning ya? Monggo disampaikan aspirasi ini, berarti ini pun juga tidak bisa jadi jaminan bahwa ASN itu baik itu PNS atau P3K itu akan bertahan gitu ya Cak Ning ya. Atau dalam arti kalau PNS kan biasanya kan jadinya oh iya sampai pensiun dan segala macam, enggak. PNS kalau enggak mencapai targetnya pun juga langsung bisa dipecat gitu ya Cak Ning ya. Menurut sampean ya apa Cak Ning? Monggo ya kan. Atau justru punya pemikiran bahwa ASN semua harus dilakukan dengan hal yang sama. Berarti lah DPR gak iso dicoret ngono Cak Ning. Enggak lah ya. Oke, ana sapa sing kate gabungan? Langsung aja tak tampo dhisik. Di kesempatan pagi hari ini Lontong Balap.
2: Lontong Balap Pro 4 pancene ya siji dhewe to Cak Wahyu.
1: Nggih, pancene.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dino Jumat ngene iki ya dhewean to Cak Wahyu.
1: Iya, dhewean. Sedih deh saya.
2: Masakne to ya. Tapi aja sampe kuru awake masih ya dhewean.
1: Enggak, masih kurukan daging kok, tenang aja.
2: Oh, kurukan daging. Cocok pancene Jawayu.
1: Oh, cocok, ya Allah, ya Allah, ya ya ya. Ya. Ya Pak Caparno, sampe setuju ta lah ASN pelayan masyarakat iki kudu dikei target-target tertentu ngono.
2: Kula sangat setuju Jawayu. ASN niku kan sing bayar yo masyarakat.
1: Betul.
2: Nek melayani masyarakat itu sembrono, istilahnya kata petreken, yo kulo setuju temenan dipecat itu mang tak lagi. Oke, soalnya nyambut gawe ku nang dindi ku sing didelok ki yo penggaweane. Karena penggaweane gak disiplin, mengecewakan masyarakat. Yo iku cocok nek kangge niku lho nek dipecat iku mang. Ngoten lho Jawayu.
1: Ya, tapi nanti enggak takut kalau seandainya malah justru mereka sibuk dengan apa? Kan itu akan laporan-laporan gitu ya. Berarti sibuk dengan administrasinya saja.
2: Lho, enggak apa-apa. Iku kan wis dadi tanggungane sing kontrak kerja misale saiki P3K mawone di kontrak kerja kok Jawayu. Apa maneh wis dadi ASN
1: dadi PNS gitu ya.
2: Kudu disiplin. Dakan apapun keluarane masyarakat istilahe ngono jarene yo pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu nek gak iso nglayani masyarakat sing memuaskan. Yo akibat sabape yo kumang Jawayu. Contoh misale wong kerja bangunan lah gapane. Lah iku nek kerja bangunan iku sing duwe omah njaluk ngene nyambute gawe lewas-lewes ngitung jam. Lah iku meneh-maneh yo gak digawe Cak Wahyu. Nggih, soale yang niku istilahnya ngoten bedok tular lah. Omongan-omongan niku, oh iku lho ngongkon iku lho. Akas gayane api. Ah niku sing digoleki. Wong ngoten lho Cak Wahyu. Niku kula sangat setuju di target layani niku kudu memuaskan ngoten lho Cak Wahyu sembarang iku.
1: Nggih nggih siap.
2: Nggih niku pengetahuan kula Cak Wahyu.
1: Ah luar biasa. Nggih
2: lontonge kula dume nggih.
1: Nggih kangge sinten monggo.
2: Ini tonggo dewek Cak Wandi. Pak Mulyono. Ning Istikoro. Ning Sitine Ela Bangkobar. Ning Aja Suratno, Cak Toto, ning Aja Gustia, ning Dian. Kemse duo ya mawon Cak Wahyu.
1: Siap, matur sembah nuwun Cak Pano.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngagem Ibu nggih. Lanjut male jane ya. Ternyata Cak Parto setuju lo ya jane ya. Kalau memang untuk hasilnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya. Oke. dilanjut male nggih entan sinten iki lontong balap.
3: Lontong balap.
1: Halo. Halo, lono balap nggih, pancen nyoto.
3: Pancen nyoto, Cak Wahyu nggih niki. Halo.
1: Halo, nggih, kali sinten? Halo, kali sinten niki?
3: Bu Sari dari Sedati.
1: Oh, luar biasa. Monggo, Bu Sari.
3: Nggih. Kula mek takon tok lho Cak Wahyu nggih. Nggih, nggih. Aku sing sampean takon untuk aku takon ya.
1: Nggih.
3: Sampean iku biyen sing kok asale aku penasaran sing iku ta. Goyang Dangdut JTV rek. Itu ya Cak Wayu.
1: Leko tenan.
3: Aku lo uwe ling suarane saya. Aku ngene lho Cak Wayu. Berang-berang dino ku iki iya po ka. Aku telepon gak tahu masuk. Ternyata temenan ta Cak Wayu.
1: Ndak nih.
3: Ndak. Kok koyo iya lho kok lek nang ngene TP era iki goyang dandut. Kowe kok tenan lek nang goyang dandut TV rek. Mane sampean kok.
1: Suaraku ndak deh ya Allah.
3: Ayo acara ya Cak Wayu. Chandra karo cewek sitok ngono lho. Aku kudu ngikuti terus lho JTV Cak Wayu. Ayo, iya apa gak tadi aku gak penasaran nek iya kan ya alhamdulillah.
1: Enggak. Ya Allah, guduk nih. Mungkin kembaran. Iya kembaranku paling. Kembaranku.
3: Oh, gak, kembaran sampean iku anakku. Temenan mangkane aku selalu setende ya. Aku nek siang iku nyetel sampean iku, aku berbismillah ya Allah. Iki anakku dari mana sih nang JTV kok lho. Terus kan akhirnya gak ada tau di TV.
1: Yeah.
3: Aku lho kok wis gak ono acara iku. Tadi aku gak tau nyetel. Saiki kok krungu nduk RRI. Apa saiki dinas nduk RRI aku ngene. Iya Tati Awayu.
1: Enggak. Saya di TV swasta sebelah. Saya di TV sebelahnya.
3: Aku ngene. Kok iki JTV goyang dangdut JTV rek. Terus kok iki goyang dangdut. Rekor teman, ya. Iki nak Cak Wayu sih nang JTV. Aku teman lo Cak Wayu ngikuti terus. Aku masih gak rupane krungu suarane ku. Aku eling, ayo ya ta.
1: Ndak ya Allah.
3: Lah iya aku ya gak apa-apa soal aku ngene lo Cak Wayu. Anakku pun pasti sampean kembarane plek ben kan kuliah nang Universitas Bhayangkara kono, nyebut jurnalis nek praktek kan lho. CTV. Terus usia 20 mau skripsiku ndak ada. Dadi aku seras kehilangan delala kok nyetel TV. Ono kembarane. Dadi aku seneng sekali pokoknya sampai saiki.
1: Walah. Walah ya. Boten Ibu.
3: Iya Kak Cak Wayu.
1: Enggak, bukan.
3: Cucu,
1: iya.
3: Dijambul, aku seeling mari ngono. Jewokete wengko aku ngene. Iki nek Cak Wayu biyen iku mesti percaya aku masalahe lagune dangdut kok medok-medok, pinter-pinter gitu kan. Wala Cak Wayu nek ajeng ngene, alhamdulillah aku gak ro rupane tapi ro suarane. Ayem aku soalnya kok seorang ibu merindukan anaknya iku persis lho. Sumpah kok pinter dicoba juga temen. Terus sampe nek gawe jambul ngene kok nek joget leko mangan. Iki iya poka sih, iya poka. Antara ya dan tidak, makanya bisa melobok alhamdulillah. Pengenteni kok sore, dangdutan. Ya nek sing ikut Cak Wayu, nek duduk kok iki sok masuk. Sehat Cak Wayu.
1: Ya sehat, alhamdulillah sehat.
3: Ya Allah, sampai selalu dilindungi Tuhan ya Allah. Berikan, jadikan orang yang soleh-soleh. Cak Wayu, sudah nikah ya?
1: Alhamdulillah belum saya.
3: Walah kok sik Joko ae mulai biyen sampai saiki dangdut JTV itu tahun berapa ya?
1: Tahun berapa? Wah kurang tahu saya. Dalam kurang tahu Bu
3: Oh alah mosok iya sih wong sampean ngono lho aku ngene. Yes, iki jelas Cak Wayu biyen iki. Ancane ya alhamdulillah aku seneng aku tak kirim terus. Lah wong kirim gak tahu masuk
1: Iya gak tahu.
3: Guyune terus suarane ketok rupane tapi krungu suarane wis gak apa-apa aku suarane ae aku ngene Cak Wayu. Wis mudah-mudahan lah dikei jodoh sing wong soleha.
1: Amin.
3: Soalnya ini ada dua kemungkinan ya, lek bapak lek cak-cak iku ngirimi kok ngene.

0: akan berikan anak-anaknya. Jadikan
1: Nggih.
0: rumah tangga yang sakinah, berikan rezeki, berikan kekuatan ya Allah. Wis ngono ae Cak Kanggi ya.
1: Nggih, siap.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh. Eh, ojo lemu-lemu kok ilang gantenge lho ya.
1: Nggih.
0: Ya,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ngaten nggih lho nambah ibu mana aku. Alhamdulillah nggih. Enggak apa-apa saya dianggap anaknya. Pokoknya wis pokoknya saya ini anak kabeh. Semua tambah gil ibu kabeh. Paling semua tambah gil bunda semuanya gitu ya. Tapi kalau yang tadi emang bukan saya di yang satunya, bukan yang itu. Di swasta yang satunya gitu loh ya. Oke Cane ya, dilanjutnya kalian Wayu Chan di lontong balape tapi aja yang dindi engko bakal lanjut sabar ini sing kate lewat iki. Pancet de Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya Surabaya Cane.

0: Ya jane leman dilanjut malih. Ambek aku wae jan sing ngancani sampean nggih ndek lontong balape Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya mangaten nggih. Tasik bahas mengenai nasib ASN iki jane ya. Ya opo iki jane? Waduh. Setuju gak sampean jane? Lah ASN iki kudu dikai KPI ngono ya. Maksudnya target tertentu supaya kinerjanya itu maksimal ngono jane jerene anggota dewan. Tapi Bu, sampean responnya piye? Langsung aja tak tampa dhisik yuk. Lontong balap
1: lompat dari Surabaya. Pancen nyata
0: tenan ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng diai sama neng, gak ketahu ketemu ambil aku.
1: Kering gak wangi.
0: Apa? Oh.
1: Ayo kering, adem-adem lu kering.
0: Walau, adem-adem itu
1: kudu. Watuk, pilek.
0: Kudu nih kan.
1: Mengenai kumat.
0: Lu ala.
1: Iya
0: lo halah. Kudune kalau adem-adem iku mangan bakso sampean iki piye sih?
1: Oh, kok iki nang ngendi partner iki?
0: Ka ono kan WFH.
1: Oh,
0: iya.
1: Lagi jenan gak wedi lah.
0: Wedi sih sajane, wedi ning wedi keluwen lho. Aku kan aku sampe
1: ketemu jale
0: nek. Iya, sampe aku lo nang sebelah-sebelah. Mbak, ono panganan gak mbak? Ngunuh. Sangke melase, ya Allah, aku nang studio dewean. Yang
1: ngarep studio lah, kayak udah dodol itu.
0: Seurung buka.
1: Nanggono nang bungkul ono.
0: Luah lah adone, ala kata adone kan. Aduh, gak oleh ditinggal studio nih. Kok disenengnya? Kok dijeladu aku nih. Oh iya nih ya apa sampe ini kini topiknya sampe setuju ta
1: masalah
0: apa ya PNS itu dikei target jadi ini cek gak absen ngopi mulai ngunu jadi iya tak aku sih gak harus sih
1: ya setuju aja lo.
0: Setuju aja
1: setuju bagus
0: oh iya iya iya iya. Soalnya kan biasanya itu lah PNS itu kan tamengnya kan jarene kuat.
1: Masa ini akak-akak kan ngono teko gue apa ini jaman saya kan ingin cek lok maru ini gue tengok-tengok abis-abisan tak kerja.
0: Nah iya bener itu ya gak ada mangkel ya
1: ngerugiin negara itu lah aja.
0: Iya bener ngerugiin negara
1: ya ini gue tinggal negara tambah rupiah ke dolar itu tambah muda rupiahnya tambah jelok ya bukan kata apa ya itu malu pegawai-gawai ini mau yang dapat saya ini gak kemenangan tak enak ini negara mau cowok tak karena peudeli dewi
0: iya tak karena peudeli dewi iya benar
1: makan gaji buta
0: makan gaji buta
1: nah kayak gini kisah melu Eva. Cek mau muter lagu lah enak. Tengok ambil contoh YouTube. Lapo terai.
0: Iya.
1: Terus kata ngomong.
0: Oh, itu bagus sih kuning. Gak lah. Ngawur. Oh, aku tambah.
1: Ya kepingin. Duduk pada gunung. Gue cek lihat. Ini kok ya apa dong.
0: Langsung di parani di seneni kongkon push up sit up kong melayu aduh kurus aku
1: kita bok dulu hari ini mau mulai mana kono malah aku ada saya kecil lo melayu ada saya kecil lo ya apa kamen
0: aduh enggak wes spray aku tak jumpa cuti. Allah ya Allah
1: ya aku jadi setuju ya lah ya kemalu dia mereka itu apa ya disiplin gak tak karepi gini
0: iya
1: ini kan jodoh kan gue tak karepi jadi pokok penting aku melebu kerja anak absennya always beres gue semua yang kantor mau nyumbat gawin mau apian bu apa itu pokoknya penting melebu anak laporan tau gak nenek di jadwal terang gue nih bagus sih gue menurut aku
0: oke berarti setuju
1: ya saya juga pegawai aja PNS karyawan barang lu.
0: kan.
1: Ono di
0: Oh, lho, swasta kan wis ono, swasta wis ono.
1: Iya.
0: Berarti saiki PNS sampai dewan sing durung ono kaya iya.
1: Iya, betul banget iku.
0: Lho, sampe setuju. Berarti dewan ya kudu dikei kaya ngono ono target-targete ngono sih.
1: Iya lho, bener.
0: Oh, wow.
1: Jadi kata enak iki ora tak karep dhewe.
0: Iya, waduh. Nah iki ayo para dewan aja PNS tok iki sampean ya kudu melok ngono ya berarti ya.
1: Pemangnya dewan kan sebagai wakil rakyat, ya harus menunjukkan loh dalam apa itu kerjanya atau kinerjanya itu gimana. Kalau rakyat itu mau dipilih rakyat masa itu tak enak kan harus dipilihnya, harus mendahulukan rakyat. Awas malu.
0: Iya.
1: Jadi sih mau itu.
0: Kudu rakyat
1: yang jadi. Tahu nggak ya?
0: Betul. Oke. Karena yang memilih rakyat harusnya harus mementingkan rakyat.
1: Makanya dari Pak Pano. Makanya ini dari Pak Pano dari ketahuan ini. Apa bedanya PKB dengan PKB? Pak Pano tak tahu lho. Ini PKB, ini lali kamu beda di. Tapi ini PKB, ini bisa di lali.
0: Lali.
1: Lali janji ini.
0: Aduh.
1: Iya kan?
0: Iya. Lali janji.
1: Lali. Wis oleh. Gunting enak. Ruangannya adem, ASEAN, empuk, ngantuk-ngantuk.
0: Yang menunggu.
1: Nah ya, rakyat itu jadi besar, kan pokok semuanya aku nyaman untuk gini.
0: Oke, siap.
1: Oh,
0: bener.
1: Okay. Bener gak?
0: Iya, bener. Iya.
1: Ya, kalau sama ini aku ya enak deh, jangan. Gak studio, gak kepanasan, adem.
0: Iya bener ya, aku gak kepanasan, adem. Makannya seger duit gue mah.
1: Lai, mudah-mudahan lagi itu ambil lai-lai yang kursi ini sendiri. Oh, enak.
0: Enak.
1: Ada nyeruput kopi. Mantap bos.
0: Mantap, nyaman ongku, ambil nyeruput kopi.
1: Ya itu nanti gak lagi.
0: Iya.
1: Tontongi ragu-rap dewi.
0: Oke, siap. Semen.
1: Aku tak lagi sama.
0: Enggak. Apa-apa kanggo aku apa?
1: Enggak sampean ngomong apa gua.
0: Enggak, aku pingin sampean iki gendang waras.
1: Iya, Simbu, kakak gorengan ngeren es lho.
0: Oh, alah.
1: Ya apa sih kayak supaya gak ngombe es lho ya apa jalan.
0: Yo, sampean iki apa bayar PLN sing gede jadi matahari iki sinare gak begitu ter. Jadi rada-rada sih.
1: Aku mau kayak es, kopi, gorengannya gak bisa lepas.
0: Ya ampun,
1: isi dulu kopi sampai gorengan itu awan es. Oh, enak. Ya, apa istilahnya kayak orang canduan.
0: Iya lah, pada kayak aku.
1: Ya, pokoknya aku kopi kan gak isi, kopi susu gitu loh. Kopi sasetan susu, kopi susu.
0: Oh, aduh. Aja ake gulone, nih. Yeah. Aduh. Tapi aku bisa ngurang yuk.
1: Ispulino kak isai, tapi ngurangin lo kak isai. Tapi namanya tak bina pisang. Ini kak umbi radang ngelo.
0: Iya lah. Pelan-pelan.
1: Sik. Bentar lagi buku dari suara sikap mantik.
0: Sikap mantik.
1: Allah, pasangan yang salihah dini akhirat.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam Nadian. Ya Allah, tangger sere ada tere. Oke. Niku wau ya jane ya. Ternyata banyak ada yang setuju ya. Banyak yang setuju meskipun juga ada yang komen dari ini ya, aturan yang sama juga diberlakukan buat para anggota yang terhormat. Kalian sudah jelas ada uang rapat pun pas giliran rapat sudah banyak kosong. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Wah, luar biasa nih banyak komentarnya ya. Dari Nisma, selain itu berkeadilan dimohon segera disahkan BUP belasan. Oh iya, untuk golongan itu ya. Oke. Lalu juga ada cara set ya, kinerja ASN khususnya PNS. Pernah ada berita kalau gak masuk sampai 3 bulan berturut-turut berpecat, ini aneh. Harusnya tidak masuk kerja 3 hari berturut-turut tanpa keterangan. Oh gitu, iya. Karena memang takutnya ada yang berpikir bahwa ASN ini takutnya ya itu tadi ya, hanya mengejar target saja, tapi habis itu menghalalkan segala cara gitu ya, cari ya orang sedih palsok no, dan segala macam. Akhirnya administrasi cuma penting no, administrasi nih, jadi pelayanannya nggak terlalu maksimal juga ke masyarakat. Ini kan juga menjadi nanti ditakutkan begitu ya, caranya ditakutkan akan menjadi polemik juga ketika adanya target KPI KPI seperti itu. Ngaten lo caneng ya. Oke caneng, kok dilanjut ke mari ini Pak Ujan bakal ngobrol-ngobrol caneng ya, de tasik de lontong bala perpapat RRI Surabaya, tapi kok bakal ngobrol nih soal apa yuk. Sudah siap belum? Aku katanya ngobrol nih soal religious nation state ya, merawat sejarah, meneguhkan jati diri bangsa jane. Engko jam 09.00 nganti jam 10.00 bare pengurus Yayasan Bumi Miri Nusantara, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Surabaya lan pengasuh Al Husna Islamic Boarding School Pasuruan jane. Enten Cak Ahmad Maududi SAIMH ya. Sama hari ini sing kata lewat aja rindindi engko bakal ono sisan cak ning woro-woro jam 09.00 pancet di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam songo

0: Caneng woro-woro bare Wahyu Chan. Caneng pemerintah Kabupaten Ponorogo tasik ngaji katene regrouping utawa penggabungan sekolah samarine ana 4 SD negeri sing gak oleh peserta didik anyar caneng di seleksi penerimaan murid baru utawa SPMB tahun ajaran 2016-2017. Pelaksana tugas utawa PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita cani nyatani lah pemerintah daerah tasik ngelakoni pemetaan barek berbagai faktor sing nyebabne rendahe jumlah pendaftar di sejumlah sekolah saat durungi jupuk kebijakan luwih lanjut. Nyandak kabar liane caning konjen Australia di Surabaya Glen Eskew iki nemoni Bupati Banyuwangi Ibu Vesandani ngajak potensi kerja bareng caning di berbagai sektor mulai saka pendidikan nganti pariwisata mbarek kabupaten di ujung timur pulau Jawa iki caning. Selain itu kanggo nguatne hubungan Australia mbarek Banyuwangi sing wis kejalin. Menurut neng Ibu Visandani caning tekone konjen SQD Kabupaten iki tanggal 20 nganti 22 Juli 2016 iki nduweni tujuan buka berbagai peluang kerja sama. Caning kumah woro-woro barek Wahyu Chan. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Saat ini tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat ini kita dialog Kita Indonesia. Janing bare pembahasan Religious Nation State, merawat sejarah meneguhkan jati diri bangsa. Ngaten nggih, nganti kok jam 10. Kali sinten Wahyu Chan, saat ini langsung aja Cak Neng tak sopo disek ngaten nggih. Enten Cak Ahmad Maududi SHI MH, Pengurus Yayasan Bumi Miring Nusantara, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Surabaya dan juga pengasuh Al Husna Islamic Boarding School Pasuruan Cak Neng. Sing sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya ngeten nggih. Cak Dudi sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Mas Wahyu Chan, sehat nggih?
2: Alhamdulillah ya. Ini pertemuan pertama kita ya Cak Neng ya. Sama Cak Dudi nih ya. Tapi Cak Dudi alhamdulillah sudah ketemu dengan penyiar-penyiar lainnya. Ketok banget lah, gak tahu siaran dino Jumat aku janeng ya. Khususnya Jumat isu-isu kayak gini ini, biasanya aku turu seannya janeng. Oke, Cak Dudi, kita mau membahas mengenai merawat sejarah meneguhkan jati diri bangsa. Gitu ya. Dan apalagi ya, momennya juga cukup pas ya Cak Neng ya, karena kita sebentar lagi mau memasuki bulan Agustus. Kan ini udah Juli, Agustus. Kok tanggal 1 Agustus biasanya wis ana woro-woro iki. Masak gendero, kongkong ngecat oma, sampai lali saya jenenge ngecat sejarahnya dewe. Nah, tapi menurut Cak Dudi sejauh ini sih, saya kepingin tahu sih pandangannya jenengan, apalagi jenengan kan juga pengurus Yayasan Bumi Miring Nusantara, okay. Begitu ya. Okay. Jenengan kalau ngelihat generasi sekarang sebenarnya, itu masih merawat sejarah atau justru sejarah itu terkikis seiring waktu?
3: Okay. Terima kasih, matur nuwun Mas Wahyu Chan. Jadi kalau boleh mengawali ngawiti pembicaraan kita pagi ini, saya mengutip ada kata-kata dari seorang Martin Luther King, kan? Terus dia pernah matur bahwa we are not makers of history, but we are made by history. Bahwa kemudian awek dewi ini kalau bicara kebangsaan Indonesia itu kan bukan pembuat sejarah. Tetapi kita ini dibuat oleh sejarah. Ya. Maka itu lek ditarik mundur, waduh, sebelum kemerdekaan, bahwa sejarah kerajaan Mataram Singasari itu sangat panjang. Apalagi Adew wis tepak ngomong ke Indonesiaan bahwa setelah ini adalah masuk di bulan Agustus.
2: Agustus, betul.
3: Terus sudah tepat rasanya Pro 4 iki ngadak ning ngene iki sak durunge mlebu bulane. Iki wis ono kowar-kowar pepiling bahwa kemudian setelah ini kita Agustus. Nah, bicara tentang sejarah, bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang Indonesia, satu hal yang penting adalah tetap mengenal, merawat, bahkan kemudian mendalami sejarah bangsa Indonesia itu adalah sebagai hal ikhtiar awak dhewe kabeh apa maneh cah Gen Z bahasanya begitu. Dalam rangka meneguhkan betul-betul identity atau identitas sebuah bangsa. Bahwa kita ini kan sekali lagi kata Martin Luther King itu kan identity kan hanya penerus.
2: Penerus ya, menjalankan aja.
3: Iya kan, jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Maka hari ini sebenarnya kita sedang dalam rangka meneruskan. Bukan meneruskan perjuangan kudu ngangkat tombak, kudu ngangkat maringono dan sebagainya. Hari ini yang kita angkat adalah bagaimana kita memerangi kebodohan, kita memerangi kemiskinan, kita mengurangi hal-hal intoleransi yang kemudian masih ada, yang sedangkan itu jauh dari nilai-nilai value yang diajarkan para the founding people kita dahulu kala. Maka saya senang bicara tentang Pro 4 yang kemudian masih aware, yang masih bijak berbicara tentang Indonesia dan sejarah termasuk program menopo niki. Kita Indonesia. Indonesia. Nah, betul. Ini kan tidak ada di radio yang lain. Saya yakin itu, dan ada di Berempat. Maka ini dalam rangka sekali lagi mengingatkan kita, menyadarkan diri kita bahwa kita tidak bisa lepas dari sejarah, bagaimana part the founding people kita dulu mencari, mengusahakan, mengikhtiarkan untuk hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Maka itu awal diskusi kita pada hari ini, Cak Yucan.
2: Oke, tapi kalau melihat begitu ya, terutama jenengan juga tadi selain juga di pengurus Yayasan Bumi Miring, lalu juga di Pondok Pesantren. Okay. Nah, ini juga terkadang kita itu masih masih melihat bahwa Indonesia ini merdeka ini karena siapa? Gara-gara siapa? Nanti kalau kita lebih condong ke nasionalis, kita melupakannya agamisnya. Kita lebih condong ke agamisnya, tapi nasionalisnya juga banyak loh, orang-orang yang katakanlah non-muslim itu juga berjuang di sana. Tapi juga ada. Tapi kalau melihat lagi dengan kondisi saat ini, anak-anak yang memang bisa dikatakan sibuk dengan dunianya sendiri, tapi mereka itu masih paham dengan sejarah kita.
3: Iya. Itu yang kemudian harus kita kaji,
2: ya toh. Tapi kalau pemandangan jenengan aja, ketika melihat mungkin pada saat di boarding schoolnya itu seperti apa?
3: Ya, jadi kita ini kan sedang hidup di era society 5.0, yang kemudian teknologi revolusi industri yang sangat luar biasa. Maka kalau kemudian kita lihat data sebenarnya, jadi kalau teman-teman anak muda ini kan tidak bisa jauh dari internet, tidak bisa jauh dari gadget dan sebagainya. Di survei menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu di tahun 2023 misalkan anak-anak kita atau bahkan kita semua itu ada di angka 78.19%. Artinya kan 50% lebih. Bahwa kemudian siapapun hari ini bisa kemudian mencari, kemudian mengetahui informasi bagaimana sejarah bangsa, sejarah negara, sejarah kemerdekaan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah apakah kemudian konco-konco arek nom iki kemudian paham?
2: Paham.
3: Ya kan? Lah saya kira kemudian jadi bicara Indonesia itu kan tidak hanya bicara tentang hanya secara kemerdekaan, tapi secara juga ada culture, ada budaya-budaya yang kemudian memang seharusnya iku anak-anak muda seperti kita-kita ini, koyo aku, koyo Cak Wahyucan ini kan sapantaran umur-umur Selawean gini gitu.
2: Jadi, Selawean diwalik-walik.
3: Jadi harus paham. Dan kami misalkan di tengah pendidikan baik di kampus atau di sekolah memiliki kewajiban, bahkan Berempat misalkan di RRI memiliki kewajiban untuk terus bagaimana mensiarkan apa sih sebenarnya culture, budaya atau sejarah yang kemudian harus diketahui anak-anak. Bahwa sekali lagi tidak ada yang gratis dalam perjuangan meraih kemerdekaan kita nanti di bulan Agustus di tahun 45 waktu itu. Bagaimana perjuangan para, saya tidak mengatakan satu golongan, semua golongan ada di dalam itu. Kaum pahlawan, kaum buruh, kaum petani, kaum santri, kaum pesantren, tokoh agama, baik agama apapun, berhak untuk kemudian merayakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan saat itu. Cuma kemudian sekali lagi itu tugas kita hari ini. Maka sekali lagi kalau Cak Wahyucan tanglet bahwa apakah kemudian hanya satu golongan, sekali lagi bahwa judul kita hari ini kan Religious Nation State. Inilah kenapa kemudian yang membuat Indonesia sampai hari ini tidak ada perang. Tidak ada kemudian konflik antar suku, antar ras, antar agama. Bahkan kemudian kalau kita meneliti bagaimana keadaan negara-negara di Timur Tengah yang kemudian sukunya mungkin hanya 4-3. Di tempat kita itu ribuan.
2: Betul.
3: Agama 6. Tapi baik-baik saja. Itu yang dianggap bahwa Indonesia ini bukan negara agama. Tapi Indonesia itu adalah religious nation state. Indonesia ini adalah negara yang berkebangsaan dan berketuhanan. Bukan negara agama. Like negara agama ini koyo Maroko, Arab Saudi. Jadi satu agama yang kemudian dibuat pondasi dan landasan hukum bernegara yang kemudian agama itu dibuat aturan-aturan negara. Lah dari sini wis iso ndelok. Mengapa kok kemudian Bung Karno, Bung Hatta, para kiai, para masyayikh, semuanya yang saat itu bahwa memang menyadari yang ikut berjuang hanya bukan satu kelompok, dua kelompok. Bahkan para penyiar mungkin saat itu dengan radio-radionya menyiarkan bagaimana kemerdekaan itu telah dicapai pada saat itu. Artinya bahwa semuanya, semua profesi, semua latar belakang melok ya apa carane. Sekali lagi bahwa hari ini bicara tentang Negara Kesatuan Bangsa Indonesia, Pancasila itu sudah final. Cuma PR kita sekali lagi adalah hari ini kita terkadang lupa ada budaya-budaya, ada culture, ada tradisi, atau ada nilai-nilai sejarah yang kemudian kita abai terhadap hal-hal itu. Atau bahkan anak-anak muda mungkin lek saiki cara wong ki bulan apa ki? Bulan Suro misalnya. Bulan Safar. Orang dulu kan ada namanya Tajin, Jenang, Sapar. Itu kan budaya, budaya para wali songo, budaya para pendahulu. Apakah kemudian maksudnya itu dalam masuk ajaran-ajaran agama? Ya tidak. Orang enak misalkan yang Islam ngono itu wajib lek ulan Sapar kudu gawe jenang Tajin, Sapar. Ndak ono ceritane.
2: Iya, iya.
3: Itu namanya akulturasi budaya. Lah kalau orang Jawa lapo sih kok bulan Sapar ku kudu gawe jenang Tajin Sapar. Maka orang Madura atau orang Jawa mengatakan namanya terater. Jadi dikekne tonggoe kenen kiwo. Dalam rangka apa? Pada rangka sebenarnya kita hakikatnya itu untuk tetap menjaga silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Beduk misalnya. Beduk hari ini bagi kaum-kaum ekstremis dianggap itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk dalam syarat, tidak masuk dalam ajaran-ajaran agama. Ya memang beduk itu dulu kan bukan untuk bukan untuk sholat. Sholat misalnya omae Mas Wahyu Chan apa omae sopo gak kudu ono beduke lek apine nang musala. Tetapi dulu itu menjadi sebuah pertanda budaya bahwa orang itu kalau sudah memakai beduk itu berarti wis wayahe sholat. Lah pada orang saat itu kan yo banyak yang di sawah, ada yang di banyak yang di kebun, sedangkan speaker itu waktu itu tidak ada. Tandanya bagaimana kalau mengingatkan wayahe sholat? Ya beduk. Wayahe beduk, wis wayahe sholat. Nah kan begitu. Itu kan hanya hanya untuk cara bagaimana kita mengetahui bahwa itu sudah masuk waktunya sholat. Suruh misalkan, daun suruh itu kan kalau orang dulu kan nginang. Tapi hari ini kan bukan hanya sekedar nginang, tapi bagaimana suruh itu apa namanya suruh temuros, kalau Mas Wahyu Chan tahu. Antara satu dengan yang lain itu nyambung. Artinya apa? Bahwa kemudian sekali lagi kita ini anak bangsa, satu saudara, satu nasib, satu seperjuangan, kita itu sama. Makanya orang dulu ada namanya ketupat misalnya. Ketupat itu apa ya enek riyoyo kebut wajib semua orang kudu ono riyoyo ketupat kan tidak. Ketupat itu kan ada yang namanya laku papat, ada yang ngomong ngaku lepat dan sebagainya. Itu hanya isyarat, itu hanya cara, tidak wajib gitu loh. Artinya apa? Sekali lagi tugas-tugas kita harus kemudian sekali lagi budaya, culture itu penting. Kalau tidak kemudian hari ini kita mencoba mengingat-ingat itu, mencoba terus memperjuangkan itu, jangan kaget kalau kemudian itu hal-hal sesederhana itu akan dicap oleh negara-negara lain. Batik. Iya toh, dicaplok, batik, ngono-ngono itu. Karena apa? Kita tidak aware terhadap culture dan budaya kita. Tidak aware terhadap peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah yang ada. Jangankan ngono, aku tahu diguyoni tong koncoku. Lah iya, Mas, jangankan batik ya. Saiki perkara cilik opo, OTOT. Nah sekarang OTOT kalau kemudian sejarahnya tidak kita ambil dari kuliner-kuliner itu, kita tidak tahu sejarahnya dari mana. Engko lek dicaplok negara lain piye? Ngaku-ngaku, "Oh iki OTOT dari negara ini," ternyata sebenarnya itu dari kita. Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya kita menjadi anak bangsa, arek enom harus
2: lebih peduli lagi.
3: Peduli, harus bersyukur bahwa kita hidup di negara yang sangat harmoni. Hidup negara yang sangat damai, penuh dengan toleransi, penuh dengan budaya yang saya kira sopan santunnya sebenarnya sangat luar biasa. Cuma walaupun kemudian hari ini menjadi PR, ada nilai-nilai yang agak tergerus.
2: Oke.
3: Saya kira itu.
2: Hmm. Baik. Jadi monggo sampean sing pengin gabungan ya di diskusi dino iki langsung aja sampean iso gabungan di 5462961 atau di 0896-02-13-968 Janing ya. Nah, kalau ngomong soal mengenai merawat sejarah ya untuk meneguhkan jati diri bangsa, memang benar. Kalau contohnya tadi OTOT, gak ada sing ngeklaim moro-moro kok diklaim sama negara tetangga gini kuar-kuar gitu ya. Tapi sebenarnya yang juga menjadi pertanyaannya adalah cara untuk mengenalkan sejarah itu kadang-kadang itu sulit loh Cak. Mm-mm. Mengenalkan sejarah ke terutama untuk ke generasi muda ya. Mm-mm. Saya nggak tahu ya, mungkin apakah ini hanya perasaan saya sebagai orang awam ya, atau pertanyaan saya sebagai orang awam ke jenengan. Bentar lagi Agustusan, biasanya Agustusan itu ada malam tirakat. Tapi kebanyakan malam tirakat sekarang masih adakah mereka-mereka yang dalam tanda kutip yang dituakan itu untuk bercerita mengenai sejarah? Saya yakin sekarang kayaknya kok nggak ada ya. Padahal mulai dari situ kita itu bisa mengetuk bahwa arah-arah enom ini kudu paham gitu. Ini sejarahnya Indonesia kok ingin nih. Nah, tapi cara mengenalkan itu hanya melalui ini digital-digital emang sudah apa ya, sudah bisakah atau justru malah sekarang ini mengenalkan itu juga sulit loh ke anak-anak itu.
3: Iya, itulah menjadi PR bersama sekali lagi. Ini kan kita ngomong nengin-nengin kalau dekat-dekat dengan bulan Agustus atau hari kesaktian Pancasila begitu kan. Jadi kalau Mas Wahyu Chan apakah kemudian apakah sudah jarang kemudian orang-orang tiang-tiang sepah saat niki ngoten niku mengajarkan. Kalau saya dulu misalkan lek pulang ke nenek saya itu mesti diceritani, oh biyen niku neng kene iki nek jenenge iki lho. Aku mbiyen jamane waktu PKI itu lewat kene begini begini begini. Artinya bahwa kemudian orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu itu sangat berkewajiban rasanya untuk meneruskan cerita-cerita sejarah. Maka PR siapa? Maka tugas siapa? Ya tugas bersama. Tugas pemerintah, tugas kita sebagai tenaga pendidik, tugas kita sebagai penyiar, tugas kita sebagai orang tua yang ada di rumah untuk terus bagaimana memberikan terus nilai-nilai sejarah yang sebenarnya. Nah, cuma tinggal bagaimana mendesain, mengkombinasikan itu dalam dunia anak-anak muda hari ini. Ya apa sih carane anak-anak ini FOMO terhadap hal-hal yang iku sajane sejarah ya apa toh? Itu kan FOMO. Ya. Maka saya sangat bersyukur ketika ada kafe-kafe hari ini misalkan yang ada di bangunan-bangunan tua.
2: Oh ya, jalan Tunjungan.
3: Yes, apapun gitu ya. Itu. Tapi sangat saya akan lebih bersyukur ketika mereka memberikan di pigora-pigoranya misalkan itu memberikan sejarah-sejarah. Oh ini dulu begini, fotonya begini, sejarahnya begini. Oh Tunjungan tuh begini. Tapi masalahnya sih ditempeli kadang ya mek menu, gambar lukisan itu kan kadang juga ini misalkan satu ini ya satu dunia bidang usaha di kafe misalkan. Alangkah baik kemudian ditempel itu sejarah-sejarah. Atau memberikan buku-buku yang kemudian ada di situ. Itu sangat membantu. Itu contoh hal yang kemudian misalkan di bidang usaha. Bagi penyiar misalkan di teman-teman radio, hal-hal begini terus disiarkan. Cuma yang menjadi concern saya saja nih, bukan hanya sejarah, tapi nilai-nilai yang terkadang hilang di teman-teman ini. Zaman biyen niku, Cak Wahyu Chan.
2: Ya.
3: Lek malam 17 Agustusan, namanya orang itu lek ono bapak moro tuwo ning ngarep iku gak wani metu. Ditakoki, "Mas, lapo gak sido metu? Sungkan dik ono bapak." Itu dulu. Lah saiki kadang megelno. Malam 17 Agustusan moro tuwane diajak main remi. Moro tuwane kale marono dijepret kupinge. Lah iki kan gak tepak. Itu berarti kan nilai-nilai yang sebenarnya apa ya, lek mbiyen ono wong mari ono wong orang tua duduk di pinggir dalan, kula nuwun permisi. Yeah. Halal itu yang sebenarnya harus kita ajarkan ke teman-teman, ke anak-anak didik kita. Tapi alhamdulillah kalau di Surabaya terlihat baik-baik saja. Kalau aku kalau di kampung ngono iku lek malam tirakatan saya lihat anak-anak muda juga masih ikut. Terus Agustusan lomba yang menjadi panitia juga anak-anak. Cuma kan menjadi PR kalau itu hanya dilakukan hanya dalam rangka 17 Agustus. Itu kan berarti hanya seremonial saja. Dan harusnya kan tiap bulan atau apapun caranya itu sebenarnya terus sejarah kebangsaan kita bagaimana, sejarah kerajaan-kerajaan kita bagaimana, agar tidak kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang salah terhadap anak-anak kita. Teknologi digitalisasi yang kemudian ada teori filter bubble. Lek mari ngono anak-anak sing didoloki mek BTS tok. Metune kan BTS.
2: Iya.
3: itu bahayanya bagaimana kemudian ada filter bubble dan sebagainya. Lah kalau kemudian yang diputar adalah terus-terusan tentang sejarah. Ya sesekali bolehlah dunia-dunia lain, tapi kan itu perlu gitu loh. Kita ajarkan ke teman-teman, ke anak-anak bahwa takutnya ini. Karena rata-rata hari ini kalau saya di FKUB misalkan, tidak jarang anak-anak muda, arek Gen Z, milenial bahkan, itu ada suatu

0: Tapi yang cocok adalah, mohon maaf, satu negara Indonesia ini harus berketuhanan satu, yang saya bilang tadi, negara agama, ya agama. Hanya satu. Yang menganggap bahwa selain yang ia yakini, itu adalah halal yang salah. Maka organisasi-organisasi yang begitu kan sudah mulai diblokir, sudah mulai ditutup oleh pemerintah. Maka sekali lagi, agama, budaya, negara, itu Indonesia bukan negara sekuler. Negara Indonesia bukan juga negara integralistik. Bahwa negara dengan agama dan budaya itu dilepas, tidak. Tapi bagaimana negara, agama, budaya, itu teorinya adalah teori simbiotik. Seperti dua mata koin yang kemudian berbeda tapi tidak bisa dipisah. Termasuk salah satu yang ada di dalam adalah akulturasi budaya yang dianggap beberapa golongan sing sakniki itu hal yang musyrik, itu hal yang wis gak masuk akal, itu hal yang ya memang, tapi memang bukan itu niatannya. Selametan deso marono ngekei tumpeng ning di sore wit itu kan ya iku ndak boleh lho, ndak boleh, kenapa wong dimakan bareng kok ndak oleh. Mengapa demikian? Maka artinya bahwa ada hal-hal, sekali lagi, identitas bangsa kita ini adalah identitas yang kemudian gotong royong, identitas yang seneng ewang-ewang, seneng ngiling-ngiling ke, kemudian yang saling membantu dan sebagainya. Karena memang Indonesia dibangun dari collective memory. Indonesia dibangun dari pengalaman kebersamaan yang dulu saja ada Budi Utomo, ada Jong Java, ada semacam itu yang kemudian menjadi satu. Tidak lagi kedaerahan dan sebagainya. Maka sekali lagi, mari teman-teman, arek-arek nom, yo sekali-kali ngafe yang kemudian yang dibahas itu yo ojo mung Mobile Legend, jangan yang hanya dibahas BTS, ada jangan dibahas drakor, sekali-kali ditonton lah. Cokro Aminoto, kan banyak film-film yang kemudian sebenarnya mengajarkan kita tentang sejarah.
1: Oke. Baik, nah ini Cani ya, monggo untuk sampean, ini sudah ada beberapa yang masuk.
0: Wah, rame ya.
1: Tapi Cak Dudi, kita mau jeda dulu. Nanti akan masuk di sesi kedua Cani untuk pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui WhatsApp, nggak diwacane, nggak ditanggapi sampai Cak Dudi. Tadi ajarin Didi, Pak Cak Depro, Papat RRI, Surabaya, Suara Budaya, Surabaya, Cani.

0: Pasir De Propapat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya Channel di kita Indonesia di kelaran edisi Dino iki Jumat 4 Juli 2016. Sampun enten sing WhatsApp ngaten nggih, saya bacakan dulu ya, izin saya dulu ya. Untuk yang sudah bergabung pada hari ini, saya coba ke Cakarafi di Sedati ya. Oke, matur nuwun ya. Beliau ini mengatakan seberapa penting peran masyarakat khususnya untuk generasi muda dalam menjaga situs ataupun juga tradisi yang memiliki nilai sejarah di Indonesia ini.
1: Ya, matur nuwun Cak Hanafi. Pertanyaannya saya, jadi kalau seberapa penting dan seberapa serius, yo penting. Satu penting, dua serius. Tiga, kemudian tidak bisa hanya satu dua golongan. Siapa saja yang kemudian wajib untuk melestarikan, merawat situs atau cerita sejarah atau kemudian apapun itu, ya pemerintah punya berkewajiban itu. Masyarakat pasti juga di lain sisi punya semacam kewajiban tanggung jawab untuk melestarikan situs yang ada di tempatnya masing-masing, karena sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah desa itu pasti memiliki cerita perjuangan masing-masing. Cara wong lek gampangane mesti ono sing babat alas.
0: Babat alas.
1: Iya toh, bahasane kan gitu, dan pasti nanti adalah teman-teman yang lebih ahli bicara tentang itu. Maka kalau seberapa penting, ya semua penting. Maka kalau boleh ngulik-ngulik sekedik bahwa nopo sejarah itu kan akar kata dari bahasa Arab itu kan. Lek yo ngapunten lek mbah-mbah kita dulu riyen itu kan lek dikongkon misale kongkon ndonga istighosah atau kemudian tahlilan cara wong saiki itu kan yo mohon maaf iku gak kurang fasih Cak Wahyu Chan, Cak Hanafi. Lek mbah-mbah biyen kongkon ngomong mohon maaf ya, kalau di Islam itu ono ngomongnya yo ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, mojone yo kayuku yo kayumu, yo kayuku yo kayumu. Kalau bulan puasa dikongkon moco zikir ya afuun misalnya, wahai zat Allah yang kemudian maha pengampun, ngongkon di kengken maos ya afuun ya afuun, tak iso dadine ya afem ya apem ya apem ya apem. Maka filosofi sejarah dari apem itu ya karena ya afuun. Oh, makanya kenapa ono apem neng ulan poso itu karena memang syaratnya memang harus saling memaafkan.
0: Oke.
1: Di kongkon moco Ramadan tak iso dadine ramlan. Disuruh baca ghafura tidak bisa ya ghafura ndak iso dadine gapura. Iya kan? Artinya dulu itu bahwa atau lagu-lagu yang kemudian hari ini yang saya makanya aku kadang rotok setengah rotok protes neng guru-guru TK, guru-guru PAUD. Kadang ono sing lagu-lagu mohon maaf ini canda ya ini lagu-lagu yang diajarkan anak-anak kita ning sekolahan kuwi kadang ada lagu semacam bintang kecil di langit yang biru jarine tonggoku kapan Gus keluar bintang itu di langit yang biru sing ono ya peteng ireng
0: iya betul di langit yang tinggi
1: ya atau kemudian kucing kutel lu kabeh lemu-lemu makane lontong. Pertanyaannya kucingnya sopo mangan lontong. Tapi justru ada lagu-lagu sejarah yang sebenarnya itu adalah penuh dengan nasihat. Makanya hari ini kan sangat viral di YouTube. Misalkan ada lagu Suluku-Suluku Batok. Batoke ila ilu si Romo menyang Sulu. Itu kan sebenarnya kan lagu ajaran-ajaran para pendahulu kita, para Wali Songo. Itu kan sajane bahasa Arab aslinya Mas Wahyu Chan. Suluku-suluku batok itu aslinya bahasa Arab yang kemudian orang dulu kalau ngomong suluku-suluku batok itu jadinya awalnya itu adalah usluk suluka batenak. Jadi perintahnya adalah bagaimana kita untuk terus berpuasa. Cuma kongkon ngomong usluk suluka batenak gak entos dat ini suluku-suluku batok. Begitu lah ini panjang cerita. Atau gundul-gundul pacul. Bagi kalangan sedikit orang kui lagu ini ya cuma lagu biasa ya gundul-gundul pacul padahal itu penuh dengan makna dan nasihat. Gundul pacul itu kan kepala yang kemudian pelontos mohon maaf yang kemudian tidak ada rambutnya. Tapi kan pacul itu maksudnya papat sing ucul. kalau manusia hari ini sudah kehilangan empat itu di kepalanya, mata sudah dilihat sesuatu hal yang enggak-enggak, hidung, bibir, atau kemudian telinga, empat itu kemudian tidak dipergunakan semestinya, maka akan hilang dan akan lupa pada Tuhan. Makanya pacul. Lah kalau wis ngono, lek jarine wong Jawa, pacul iku ceklane pacul niku napa namanya itu? Dagangnya pacul itu namanya doran. Doran ya kan, pacul itu kayak gagang ini kan jenenge, kan jenenge doran. Doran itu apa? Kalau manusia hari ini kehilangan empat itu di kepalanya, mata yang kemudian dilihat sesuatu yang enggak, telinga mendengarkan hal-hal yang tidak pas, maka doran, dedungo marang pangeran. Maka harus benar-benar kembali dan ingat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Maka pada akhirnya kemudian sejarah yang kemudian berawal dari kata syajaroh. Jadi sejarah itu kan syajaroh, pohon. Kalau dalam bahasa Arab syajaroh itu sejarah, pohon.
0: Sejarah.
1: Syajaroh itu pohon. Orang Indonesia akhirnya kemudian artikulasinya menjadi sejarah. Maka teori pohon itu ada tiga. Tumbuh, puncak, tumbang. Perintis, penerus, pewaris. Masa lalu, masa kini, masa depan. Maka pada akhirnya sejarah itu penting untuk kemudian kita terus ajarkan ke anak-anak kita. Bahkan terhadap diri kita hari ini yang kemudian sedikit abai terhadap cerita-cerita Bung Karno, biar lo tahu neng penilih. Saya yakin pasti ada satu dua orang bahkan di Surabaya itu gak eruh. Kalau Bung Karno dulu di situ.
0: Iya, termasuk saya.
1: Nah ya kan, awalnya kan gitu, dulu begitu. Atau bagaimana dulu peperangan 10 November yang kemudian ada para kiai yang ada di dalamnya, dimulai di Mbubutan, di kantor Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, di sekitar kawatan. Mulainya bagaimana urusan-urusan strategi, bagaimana urusan kemerdekaan itu ada di situ. Maka saya yakin hal-hal yang sederhana inilah yang kemudian ya harus kemudian itu menjadi kita ajarkan. Maka hari ini kita pada masa dulu, masa dulu, sekarang ya masa kini, kita harus menceritakan sejarah itu untuk masa yang akan datang. Kita hari ini penerus, harus meneruskan nilai-nilai yang ada, sejarah-sejarah yang ada, untuk diteruskan kepada pewaris-pewaris kita selanjutnya. Pewaris ini akan menjadi penerus. Saya kira itu menjadi penting. Sekali lagi, ayo sadarkan diri, bukan hanya karena bentar lagi Agustus, bahwa kita bersyukurlah orang enak kemudian bom. Tidak ada kemudian yang harus bercucuran darah. Tapi bagaimana hari ini bercucuran air mata yang harus kemudian kita sadarkan terhadap diri kita, bahwa kita harus berperang terhadap kemiskinan, berperang terhadap orang-orang yang intolerans, berperang terhadap orang-orang yang tidak mau gotong royong, intolerans terhadap anak-anak kita yang hari ini masih buta huruf, buta dan sebagainya. Itu yang menjadi PR kita. Dulu mengangkat senjata, maka hari ini kita harus mengangkat pena, mengangkat teknologi, AI, Gemini. Bahkan teman-teman saya di Fakultas Kebudayaan Sejarah itu bersyukur ada Gemini, ada AI, ada ChatGPT, karena membantu bagaimana mengkombinasikan puzzle-puzzle sejarah itu menjadi satu. Kan gampang lek saiki, coron delok. Cuma walaupun kebenarannya harusnya sekali lagi, ada yang mengatakan sudahlah, kita akan kalah terhadap teknologi yang ada. Tapi saya bilang kita terlalu pesimis terhadap hal ini. Wah, apa pinteran Gemini ya, pinteran GPT sekarang. Aku sampai takoki penilih ning terus Mbubutan di mana, kawatan di mana, itu dulu sejarahnya apa? Aku gak eruh, takok Gemini kok eruh. Nah, sekali lagi bahwa kita terkadang terlalu pesimis, bahwa sekali lagi itu adalah cabang ilmu yang kemudian pada akhirnya diciptakan Tuhan oleh Allah melalui manusia. Itu kan hanya fasilitas. Yang menjadi bahaya hari ini adalah kalau anak-anak muda itu terlalu percaya terhadap internet. Saya punya teman cerita, dia S1 lulus, lanjut S2 lulus, kemudian tanya ChatGPT, tanya Google, Google, saya sudah lulus S1, S2, kira-kira saya dapat pekerjaan itu berapa hari, berapa bulan lagi? Dia jawab Google, setelah ini Anda akan dapat pekerjaan dalam waktu 1 bulan. satu bulan berlangsung lewat moro-moro takok, lho aku kok durung oleh nyambut gawe, ndak ada pekerjaan. Tanya lagi, Google katamu satu bulan saya dapat pekerjaan, lah sekarang kok durung kerja-kerja. Lalu dijawab oleh Google, mohon maaf, tunggu sekali lagi. Lama-lama dia frustasi. Dari kefrustasian itulah yang mendorong anak-anak muda hari ini, kepercayaan terhadap teknologi sekali lagi, tidak menurut data WHO atau kemudian data penelitian dari Ipsos Global misalkan, 16 hingga umur 29 tahun adalah anak-anak di dunia yang per 1 menit bahkan per 10 menit itu bunuh diri.
0: Iya.
1: Iya kan Cak Wayujan? Mengapa? Karena ada frustasi yang luar biasa. Karena ada, dan mohon maaf, rata-rata mereka orang berpendidikan. Kenapa? Karena mereka terlalu yakin terhadap teknologi, terhadap yakin terhadap 5.0, yang kemudian dia tidak lupa, dia terkadang lupa bagaimana mengelola hati dia bahwa segalanya, everything is Allah. Sekuat apapun teknologi, pada akhirnya Allah. Makanya kenapa hari ini society human resource management tahun 2025, rata-rata wong ning kantor itu wong stres. Namanya burnout kata orang sekarang, 52%.
0: Iya.
1: Wah, tuntutan pekerjaan luar biasa. Harus cari duit, toto omah mari ngono harus memberikan keluarganya, duit sik kurang. Lalu apa? Pinjaman online dan sebagainya terus frustasi. Maka benar kata menurut WHO atau menurut Ipsos Global, 2023 penyakit yang mematikan hari ini 44% bukan diabetes, bukan hipertensi, bukan jantung, tapi apa? Mental health. Kesimpulannya finally bahwa at least sekali lagi bahwa teknologi penting anak-anak, teman-teman, Gen Z itu penting, tapi sekali lagi kebenarannya sekali lagi tidak mutlak. Siapa yang patut membenarkan? Mari kita mendengarkan cerita-cerita itu dari orang-orang yang benar-benar sebagai pelaku sejarah. Carane opo? Yo seneng kumpul, yo seneng nonggo, lek ngafe yo bahas yang begitu-begitu. Maka saya senang terhadap komunitas-komunitas nongkrong yang bicaranya tentang sejarah, bicaranya tentang bagaimana anak muda ke depan, demographic dividend yang kemudian generasi emas 2004, saya senang. Karena apapun, saya mencari kesimpulan terakhir adalah kenapa dulu di setiap rumah itu di desa bahkan hari ini rumahnya itu selalu pagar bambu. Gitu, Mas Wahyu Chan lek riyen konten kadang ning gimana itu
0: desa iya sih rumahnya iya. Masih pakai bambu.
1: Bambu-bambu begitu kan? Bambu-bambu. Ternyata di bambu itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Kalau bambu itu kan ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua itu lek wong Jawa ngarani tunggak. Bambu dewasa itu lek ngarani pring, lek bambu muda itu lek diarani bung. Makanya ndak ada ceritanya orang berjuang itu ayo pring, ndak ono. Yang ada ayo bung. Kenapa? Karena masa depan bangsa dan negara tergantung bagaimana anak-anak muda hari ini mencoba terus bijak dan aware terhadap sejarah untuk tetap melangsungkan sejarah Indonesia dan Indonesia tetap di dalam koridor sesuai dengan cita-cita para the founding people kita.
0: Oke, siap. Terima kasih. Dilanjutkan mungkin ini ada siap. Satu lagi pertanyaan gitu ya. Saya coba ke Ning Ervin.
1: Wes, rame yo ternyata yo.
0: Ada beberapa nih ya. Ning Ervina nih ya. Bagaimana ya untuk menyeimbangkan kota begitu ya, pembangunan kota dengan upaya pelestarian kawasan bersejarah ini agar keduanya itu bisa berjalan berdampingan. Karena kita melihat bahwa kalau dicontohkan sama Ning Ervina adalah Surabaya ini kota metropolitan, tapi juga merupakan kota yang sangat penuh dengan syarat sejarah. Tapi terlihat dengan perkembangan zaman, seperti sejarah ini ditinggalkan, hanya mengejar metropolitannya saja.
1: Jadi menurut data BPS memang yang selalu di-share atau selalu dibagi atau dikaji itu kan ada namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Yang diteliti itu kan rata-rata ekonomi, Bagaimana tingkat pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Tapi jarang kemudian memang saya sepakat nih, Ervina nggih. Anak-anak muda saya enggak tahu, beli Ning Ervina umur piro kira-kira. Saya harusnya disampaikan.
0: Kalau DP-nya masih muda ya.
1: Ya masih ono-ono. Lah ini kan anak-anak muda yang terpilih sebenarnya memiliki apa semangat ya. Ya terus Mbak Ning Ervina jadi join aja di Pro4 itu kan, terus bicara tentang komunitas budaya. Bagaimana caranya? Sekali lagi di awal saya menegaskan bahwa iki PR-e wong akeh. Iku tanggung jawab-e kabeh. Tidak bisa kemudian hanya pemerintah kota, tidak hanya bisa kita saja yang kemudian hanya berdiam diri tanpa menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Bahwa sekali lagi, bagaimana cara menyeimbangkan bahwa, percayalah bahwa kalau kita tidak menjaga sejarah itu, kita akan dilindas oleh sejarah itu sendiri. Akan membuat sejarah-sejarah baru, bahwa saya Martin Luther tadi kan sudah matur bahwa kita ini dicetak oleh sejarah, kita ini bukan mencetak sejarah, bicara tentang kebangsaan. Piye carane? Saya yakin Mbak Ning Ervina juga pasti akan sering menulis sejarah-sejarah kebudayaan yang ada di Surabaya. Banyak hal yang masih belum terkuak. Kita tidak tahu, tiba-tiba di bawah moro-moro enak situs candi, kita tidak pernah tahu.
0: Kayak di Mojokerto gitu ya.
1: Atau kemudian ada makam-makam tokoh yang kemudian sangat terpencil, yang kemudian sangat kemudian jarang orang tahu. Itu hal-hal yang kemudian mari Ning Ervina atau kita, saya semuanya suarakan di media sosial bahwa apa yang Anda tulis dan kemudian di-share oleh masyarakat luas itu menjadi pahala, menjadi salah satu apa ikhtiar untuk tetap menjaga bahwa Surabaya adalah kota sejarah, bahwa saya boleh mengatakan kemerdekaan bangsa Indonesia berangkatnya juga dari kota Surabaya.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk Neng Ervina ya. Semoga bisa terjawab tadi untuk pertanyaannya. Kali ini tanpa terasa ya Cak Neng ya, ini sudah hampir jam 10 untuk dialognya. Tapi sebelum mengakhiri mungkin Cak Dudi, mungkin ada wejangan juga gitu ya, sedikit untuk generasi muda. Seperti kalau kata-kata orang-orang itu kayak jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah. Gitu ya, monggo.
1: Baik, teman-teman anak muda, ya anak tua, ya anak dewasa, siapapun lah yang mendengar siaran Dino iki mang enjang meniko, nggih, monggo sekali lagi kita boleh patut bersyukur bahwa kita lahir di bangsa Indonesia, kita bersyukur lahir di negara yang sangat demokrasi, kita bersyukur bahwa kita lahir dari perjuangan para pahlawan, para syuhada, para masyayikh yang kemudian sekali lagi mereka berpikirnya hanya satu, memberikan hal-hal yang positif vibe terhadap anak-anak yang akan datang. Untuk itu, saiki maring ini bulan Agustus, monggo sareng-sareng mulai bulan Agustus awal, kalau sudah ada woro-woro, yo proposal masuk urunan, kayak ngechat, kayak mari, itu sebagai salah satu tanda bahwa kalau kita memang hari ini belum bisa menceritakan sejarah, urung iso membuat sejarah, mari kita terus merawat sejarah yang ada, meneguhkan jati diri kita bahwa sekali lagi kita satu bahasa, bahasa Indonesia, kita satu bangsa, kita satu perjuangan, satu nasib, arek-arek Surabaya.
0: Oke, baik, terima kasih Cak Dudi untuk kesempatannya sudah bergabung bersama kami. Sehat terus kenyataan ya. Sukses untuk juga rangkaian aktivitasnya. Cak Ning itu tadi untuk di Kita Indonesia. Saya iki aku pamit dhisik, engko bakal dilanjutke kalian yang ana Riangga di Tanjung Perawane khususnya di Semanggi Surabaya. Ngaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caneng Wai Woro-woro Mbare Wahyu Chan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur caneng bukono transaksi senilai 12,4 triliun rupiah The East Java Trade and Investment Forum 2016 likur utawa misi dagang lan investasi di Hong Kong caneng sing cermino ning mudae kepercayaan pasar internasional barek produk unggulan daerah. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatane Hong Kong iki dadi salah siji mitra dagang strategis Jawa Timur. Dhuwure permintaan barek produk unggulan Jawa Timur iki buktino kualitas produk daerah iso bersaing di pasar internasional. Nyanda kabar liyane caning TNI saka Matra Angkatan Darat ngewangi warga kepulauan di Kabupaten Sumenep bareng ngatasi kekeringan lan kekurangan banyu resik bareng nglakoni pengeboran caning. Komandan Kodim 0807 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada iki nyatane lak kepulauan sing dadi sasaran program iki iku Pulau Raas, salah siji saka 48 pulau sing penghuni di wilayah sing mlebu di kategori rawan kekeringan lan kekurangan banyu resik. Jani kuwa woro-woro barewa hujan, mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, Caning, saiki wayahe aku ana riangga ngancani sampean sampai engko jam 3 sore ya. Setengah 11 iki aku bakalan nyajikno beberapa pilihan informasi dan juga lagu Caning sing iso sampean nikmati sampai engko jam 10 dengan lagu-lagu keroncong ya. Iya, gawe acarane dino iki Caning kita bakalan ketemu juga dengan siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking Masjid Agung Al Akbar Surabaya kok Cak Ning, dan juga nanti pastinya akan ada dialog sosial juga dan suara budaya Nusantara berjaringan. Nggih. Jangan kemana-mana Cak Ning. Kita bersama-sama di sini menikmati hari ini Jumat tanggal 24 Juli tahun 2016 dengan sukacita dan jangan lupa bersedekah hari Jumat ya Cak Ning yo.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing nglibatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan kaya titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale iso malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampe no pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan kok ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.

0: Lah apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho yo. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Opo ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. 4. Jogo berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

Jane yang tahu krungu jeneng Welahata. Welahata iki sakjane dudu apa ya wong anyaran, tapi dhek iki wis duwe jeneng nang industri pertunjukan kelas dunia. Dia menjabat sebagai senior stage manager nang Balik Wonder Studio, agensi kreatif global yang dikenal menggarap pertunjukan kolosal untuk berbagai macam negara. Nah, posisi iki sajane jane iso dibilang sebagai otak operasional di balik panggung. Senior stage manager iki mastekno kabeh kru, penampil, tata cahaya sampai transisi acara berjalan presisi sesuai jadwal jane. Nah, nah, gelaran Piala Dunia tahun 2016 iki tanggung jawab Welah terbilang besar Caning. Berdasarkan riwayat profesionalnya, dia menangani 3 seremoni berskala internasional dalam waktu berdekatan Caning, yaitu opening ceremony nang Los Angeles, ceremony khusus peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat nang Philadelphia, karo closing ceremony nang New York, New Jersey Caning. Menariknya, untuk mengantongi berbagai pengalaman nang lapangan iku mau, Welah iki gak duwe latar belakang akademik teko sekolah seni panggung. Welah iku mbiyen merupakan lulusan ilmu komunikasi dari The London School of Public Relations, LSPR, sing ono nang Jakarta. Saat gurunge malang melintang, Welah iki tau ngawali karire dadi stage manager nang Bali Safari and Marine Park tahun 2010. Terus munggah dadi show and entertainment manager nang Gonsing Podo tahun 2016 Caning, dan salah siji produksi sing ditangani nang era iku yaiku Bali Agung Show. Bahkan iku meraih penghargaan Caning, Bali Agung Show iku penghargaan Indonesia Leading Tourism Show dan Bali Leading Tourism Show tahun 2015 Caning. Nah, dari panggung lokal Bali iki karire melompat nang ajang internasional, dan dia pernah menangani Asian Games dan Asian Para Games Jakarta Palembang tahun 2018. SEA Games Filipina tahun 2019, terus PON 20 Papua and Expo 2020 Dubai tahun 2021 ya. Dan stage manager KSA Pavilion Expo tahun 2020 nang Osaka, dan musikal Perahu Kertas nang Jakarta tahun 2020, sampai senior stage manager Piala Dunia tahun 2016 iki mau. Dadi dhek sing dadi senior stage manager Caning. Nah, nang bulan Juni 2016 tepat saat sibuk mempersiapkan seremoni Piala Dunia, Wela sempat merefleksikan pencapaiannya sing wis malang melintang iki ono 16 tahun Caning. Jadi bulan Juni iki menandai 16 tahun perjalanan karir saya di dunia stage management yang luar biasa cari ini. Welahata iki Caning. Wow, luar biasa ya. Jenenge lagi naik daun ancen Caning yo, ancen wonge lagi mendapatkan banyak perhatian publik ngono yo, pemane seorang aktor terkenal Tom Cruise. Aktor utamanya Mission Impossible, saya sampai ndelok filmnya ya Caning ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika Tom Cruise teko nang Piala Dunia, Tom Cruise iku sing malah njaluk foto karo Welahata Caning. Yo, kudu Welahata sing njaluk foto nang Tom Cruise, tapi Welahata iku dijaluk bareng foto karo Tom Cruise. Ngono ceritane ya, nggae HP-ne Tom Cruise. Saking kerene ngono paling ya wong ya. Ya wes, selengono Caning, aku mari kene geser nang silang Jumatan alias siaran langsung khotbah lan salat Jumat saking Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Kita akan di acara tersebut Caning sambil menunggu sambungan untuk menyimak atau mendengarkan langsung acara tersebut. Nanti kita akan dengarkan dulu beberapa lagu Islami yang telah tersaji.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11.

Caning Pemkab Sumenep Jawa Timur mulai ngembangno usaha pertanian melalui hidroponik sebagai upaya kanggo ningkatno perekonomian warga nang wilayahe. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pemkab Sumenep Hainur Rashid, nyampe no lek jenis tanduran iki dikembangno mergane berdasarkan hasil penelitian tanduran hidroponik duwe akeh keunggulan. Salah siji keunggulan tanaman iki yaiku memiliki pertumbuhan cepat, hemat air, lan hasil panen luwih resik lan luwih sehat. Metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah iki iso menyerap nutrisi secara langsung sehingga tumbuh 30 sampai 50 luwih cepet dibanding no ditandur nang tanah.

0: Kabar liane caning Bupati Lumajang Indah Amparawati negesno pemerintah Kabupaten Lumajang gak bakalan nerbitno izin perdagangan minuman beralkohol iki kanggo cek iso negakno peraturan daerah lan jaga ketertiban masyarakat. Menurut Indah Amparawati, sakmarine teko nang acara pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol hasil sitaan nang ngarep kantor Bupati Lumajang iku caning, sikap iki merupakan wujud komitmen pemerintah daerah gawe nglaksanakno peraturan daerah sekaligus jaga ketertiban umum lan ngekei perlindungan nang masyarakat. Khususe generasi muda, teko dampak negatif peredaran lan konsumsi minuman beralkohol sing gak sesuai ketentuan. Indah negesno pemerintah daerah bersama Forkopimda bakalan terus jalakno kewenangan masing-masing gawe negakno aturan terkait peredaran minuman beralkohol. Caning iku moyore woro-woro jam 11 sawan iki aku aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 12 sawan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng siang caning, nah iki saiki wayai adewe nang acara siaran langsung lan siaran langsung khotbah lan sholat Jumat saking nanti jam berapa ya caning? Kurang lebih jam 11:45 ya kita bakalan terhubung caning. Nah saiki sambil menunggu menanti kita nikmati beberapa pilihan lagu iki caning.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo, sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, ya iku Sunan Ampel, utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatan Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

Oke, jane saiki wayahe dhewe bergabung dengan siaran langsung khotbah lan salat Jumat saking Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Dinten iki Cak Ning dengan khotib Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG. Temanipun indahnya bersahabat dengan ilmu, meniti jalan menuju surga bersama mereka. Dan Cak Ning siaran langsung Jumatan ini iki saking Masjid Agung Al-Akbar Surabaya nggih. Sugeng midhangetaken.

Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan kita masing-masing tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita semua kelak di akhirat termasuk orang-orang yang dekat dan dicintai Allah, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya serta dijauhkan dari segala macam siksanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Khufi Al-Qulyubi Al-Misri dalam kitabnya An-Nawadir ada bab yang berbunyi Faidatun fi Fadlil Ulama, faidah keutamaan ulama atau orang-orang yang ahli ilmu. Disebutkan ruya fil akhbar anna yaumal qiyamati yu'ta bi'alimin min ulama'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, kelak di hari kiamat didatangkan salah seorang ulama, salah seorang ahli ilmu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayufaqu baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mendapatkan satu keistimewaan, satu penghormatan yang luar biasa. Fayaqulullahu ta'ala, ya Jibril khudh biyadihi wadhabihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang ini kandeng tangannya, ajak sowan menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayati bihi ilaihi wa huwa ala syati'i haudhihi yasqan nasa bil awani. Ketika orang ini di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah sedang berada di tepi telaga dan memberi minum semua manusia dari air telaga itu dengan cawan atau wadah. Fayaqumu wa yasqihi bikaffihi. Begitu melihat orang ahli ilmu dengan malaikat Jibril ini datang, Rasulullah sangat antusias. Kemudian beliau memberikan penghormatan, langsung bangkit dan berdiri. Ketika itu beliau langsung memberikan minum dari telaga tersebut dengan tangannya. Kalau yang lain dengan wadah atau cawan, tapi dengan orang ilmu ini langsung dengan tangan beliau sendiri. Fayaqulun nas, sehingga semua orang waktu itu bertanya, ya Rasulullah, taskin nasa bil aniyah wa taski hadza bikaffika. Ya Rasulullah, mengapa ketika engkau memberikan minum kepada kita semua para manusia dengan wadah, dengan cawan, tapi khusus dengan orang ini engkau memberikan langsung minum dengan tanganmu? Saat itu fayaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Li'annan nasa kanu mustaghilina fid dunya bit tijarah." Karena kalian para manusia saat di dunia sibuk berdagang, sibuk dengan dunia. Wa kana hadza mustaghilan bil ilmi. Tapi orang ini ketika di dunia dia menyibukkan cinta ilmu, senang mencari ilmu.
Thumma yu'maru bil mururi 'ala shirath. Kemudian orang yang ahli ilmu itu kemudian diperintahkan untuk melewati satu jembatan namanya Shiratul Mustaqim. Hadirin rahimakumullah. Jadi siapapun tanpa pandang bulu, kita semua nanti sebelum menentukan nasib kita di surga atau neraka, terlebih dahulu harus melewati satu jembatan namanya Shiratul Mustaqim. Dalam satu riwayat disebutkan di bawahnya terdapat neraka yang bertingkat-tingkat. Kalau kita selamat, pasti masuk surga. Tapi kalau tidak selamat, pasti terpelanting di neraka. Saat itulah, tiba-tiba ahlu ilmi tadi dikejutkan dengan suara yang memanggilnya. Fayunadi man tahtahu, ya fulan aghithni. Di bawah jembatan, beliau dipanggil oleh salah seorang. Ya fulan, tolonglah kami. Kami sekarang dalam kondisi sengsara, dalam kondisi kesulitan. Fayaqulu man anta. Orang ahli ilmu tadi kemudian menjawab, siapakah kamu ini? Fayaqulu ana min jumlati astiqoika. Aku adalah salah satu dari sahabatmu, salah satu dari temanmu dulu saat di dunia. Fayaqulu ya Rabbi shodiqi fayurfa'u ilaihi. Ketika itulah kemudian orang ahli ilmu ini mengadu kepada Allah, ya Allah, ada salah satu sahabat saya yang sekarang ini terpelanting di neraka. Karena itu tolonglah ya Allah, dia adalah teman karibku. Fayurfa'u ilaihi. Maka atas izin dan kekuasaan Allah, berkat orang alim, berkat orang soleh inilah kemudian dia diangkat dan dibawa bersamanya. Hadirin rahimakumullah, dalam kisah ini saya teringat satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta ulama, cinta ngaji, maka insya Allah kita pun akan dikumpulkan kelak dengan orang-orang yang kita cintai. Karena itu ada satu doa yang diajarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Tawaffani muslimaw wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, kalau suatu saat memang sudah tiba waktunya aku mati, tolong matikan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bisolihin. Dan kumpulkan kembali, pertemukan kembali kami dengan hamba-hamba yang soleh. Karena itu saudara sekalian, di Masjid Al-Akbar ini setiap habis subuh, setiap habis maghrib, full satu minggu ada kajian ilmu. Oleh karena itu barangkali kita punya kesempatan longgar dan tidak ada udzur, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin sehingga bisa mengikuti kajian-kajian ini dengan istiqomah, dengan harapan kita kelak di akhirat dikumpulkan kembali dengan orang-orang ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengah kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapo sih pak, samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Gosek talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan akeh klambi batik sampean toh. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batik anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cani wis bali mana nang kene yo karo aku Ana Riangga iku mau sampean sampun mengikuti acara langsung siaran langsung nggih khotbah lan salat Jumat saking Masjid Agung Al Akbar Surabaya. Sambil menanti lagi Cani kita akan terhubung dengan Pro4 Jakarta nggih gawe acara Suara Budaya Nusantara Berjaringan, tapi saat durunge kita nikmati lagu-lagu ini Cani.

Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama, Surabaya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu isok ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak isok sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Awan iki caning ancen kroso banget panase yo caning yo. Bengi adem awan panas jarene se wis musime bedhidhing ngono yo. Bulan Agustus iki jarene kok kabare bakalan hawane adem krungu-krungu kaya ngono caning yo. Yo si pasti disiap noai caning. Apapun cuaca nih, utamanya anak-anak ya caning yo. Gawe anak-anak di Joko, gawe apa nih yo, gawe kesehatan nih, ngono yo, le budal sekolah, jaketi, jaga kepan.

Asen ya dijaketi, gak apa-apa panas sumuk titik, gak apa-apa, cuma ojo sampai kena sengatan langsung dari sinar mataharinya dengan tidak pakai apa-apa, tapi tetap dilindungi kulitnya cak ning ngono. Terus nggak helm, lek misalnya numpak sepeda motor ngono ya, karena melindungi anak, anak dilindungi itu adalah hak mereka cak ning ya. Dan hak untuk bermain itu juga adalah hak mereka cak ning. Makanya iku opo PT KAI Persero iki menghadirkan berbagai fasilitas ramah anak dan keluarga nang stasiun dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 ya cak ning ya. Tema niki semua setara riang bersama ngono. Nah, salah siji fasilitas yang jadi perhatian yaiku area bermain anak sing saiki wis tersedia di 40 stasiun ya, stasiun sing kesebar nang wilayah operasional KAI nang Pulau Jawa karo Sumatera janing. Nah, area bermain iki hadir di sejumlah stasiun besar kaya Gambir, Pasar Senen, Bandung, Garut, Cirebon, Semarang, Tawang, Bangjateng, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Gubeng, Malang, Padang, Kertopati, sampai Tanjung Karang. Vice President Corporate Communication KAI, Ane Purba. Lu jenengi podo cak nih ya. Ini saking aku Ane Riangga, iku Ane Purba ya. Ane Purba ini nyampe no keberadaan area bermain, ini dari bagian teko coro nekak no pengalaman perjalanan sing menyenangkan sejak pelanggan memasuki stasiun ngono cak ning. Jadi menurut Ane, penyediaan ruang bermain sejalan dengan kampanye Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026 sing isine gawe ngejak anak-anak mengurangi penggunaan gawai dan memperbanyak aktivitas langsung. Ane Purba menilai teknologi tetap penting dipakai sesuai kebutuhan ya, tapi keseimbangan dengan permainan fisik lan interaksi sosial ya kudu tetap dijogo. Nah, saliyane playground alias area bermain, KAI ya nyediakno ruang laktasi nang 135 stasiun sing kesebar nang berbagai wilayah operasional. Fasilitas iki ngewangi ibu menyusui, memberikan ASI dengan nyaman dan luwih private selama berada nang stasiun caning. Gak meiku toilet ramah penyandang disabilitas iki wis tersedia nang 56 stasiun gede, sehingga nih pelayanan semakin inklusif kanggo pelanggan lintas usia termasuk anak penyandang disabilitas lan keluarga sing mendampingi mereka cak ning. Oke, jadi seperti itu ya cak ning yo. Hak anak itu adalah bermain dan belajar oleh gawe gawai, tapi juga diseimbangkan dengan bermain secara fisik ya, sosial bersama teman-temannya.

0: apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Loh, apa Ning?
1: Sampean ku gak eroh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning.
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Loh, iya ta, Ning.
1: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lha
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Iya, yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
0: iyo.
1: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Hei, kulitmu lho ireng ya tiba-e.
3: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
3: Eh aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
4: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
5: Widih, kacamata baru nih.
6: Iya nih, minusku nambah.
5: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
6: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
7: Intermezzo.

Oke, Janing, mari ini audio bakalan terhubung bareng SBN nggih, siaran budaya Nusantara berjaringan. Janing nggih, siaran budaya Nusantara berjaringan pun dinten iki bakalan bareng Prupapat Jakarta lan Prupapat Kendari nggih. Enten Cak Jo Aditya saking Jakarta lan Cak Laude Moharismawan saking Kendari, Janing. Gawe temanipun iki engko tentang menjaga warisan rasa jujur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara barek narasumbere Waude Rulia SPM SOS Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara, Caning. Jadi jangan kemana-mana, Caning, ikuti acaranya dan tetaplah di Pro 4 Suara Budaya Surabaya Tanjung Perak Siang.

Abang Wo, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar, dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan TransJakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perempat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Perempat Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Perempat Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Ya, dari sininya memangnya memberikan nama sih yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perempat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perempat.
2: Oke, kalau dari Perempat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perempat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara, monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang Nabura, adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa ya bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Saya apa ya bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: iya.
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Ya, ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya, waktu ya. SMA itu. Pernah disuruh buat Rotan,
3: ya.
2: Mendulang itu kayak Bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang, apa ya?
3: Menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam Bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk, nanti kalau ada acara adat Harowa ya, ya, nah itu isinya ada cucurlah tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada ya. Lapa-lapa, ada ketupat, ya, ya, ada ya. Kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Mona bilang kawai. Ya.
2: Okay, okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Iya, oke. Okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje. Ada sirkaya. Ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu.
3: Bukan. Kue sirkaya. Oh,
2: sirkaya.
3: Itu kue sirkaya yeah. yang terbuat dari okay. telur dan gula merah.
2: Oh,
3: yang kemudian okay, dikocok okay. terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga.
2: Telur singanga.
3: Telur ya? Singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak
3: ya,
2: kecut.
3: Kemudian digoreng. Digoreng okay. dia ditusuk-tusuk, yeah. digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur.
2: Cucur, waduh.
3: Ya, itu wajib ada. Wajib. Ya, balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya,
2: iya.
3: itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan,
2: okay.
3: itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh. Iya, iya,
3: atau
2: iya.
3: misalnya sirkaya iya. itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah harwa-harwa begini Bang Mona Budaya.
3: Karena kita sudah biasa buat harwa.
2: Buat biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara rekor Muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ini acaranya ini.
3: Iya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan?
3: Ya.
2: XMTQ itu penuh?
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir, targetnya sih 20 ribu. Walau-walam apakah itu tercapai 20 ribu, saya tidak hitung juga. Tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal
3: 16.
2: maksimal 16.
3: 16.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur
3: atompe.
2: Iya. Nah, oke. Okay. Baiklah Bang Una Budaya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau, yeah. oke. Dan untuk cucur atompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur atompe ini?
3: Iya, yeah. Sebenarnya cucur itu namanya cucur, yang saya jual, yang cucur atompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur atompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh,
3: yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur atompe.
2: Oh.
3: Tapi sebagian itu pakai cucur atompe.
2: Semakin ada... Saya juga baru dengar cucur atompe ini apakah sama di Indonesia?
3: Ya. Jadi cucur atompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama atompe, Bu?
3: Karena saya lahir di atompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya. Nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu Pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan ayah. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Oke.
3: Harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mama Lia kok tidak enak ya sudah. Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini.
3: Cucur khas Muna.
2: Cucur khas Muna ya. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Dan semakin oh berarti jenis cucur yang
3: kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau ya. Kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Okay, hanya karena kalau saya sebut Susuru Latompe nanti agak kurang ini sih, lebih keren Cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga, Susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe ini.
3: Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli. Ya.
3: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi harwa itu kan bagian dari tradisi.
2: Iya.
3: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada harwanya. Nah, setiap harwa cucur itu harus ada. Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya,
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang harwa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari harwa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang harwa.
2: Harwa, betul.
3: Tidak ada di tidak diproduksi setiap hari.
2: Iya.
3: Dan kalau juga,
2: kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur, ini Risman tidak menghina sebenarnya ya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras, ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Kita tanya siapa yang sudah, Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan.
2: Iya, memang untuk... di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya. Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan tradisional karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
3: Jadi awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, yeah, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Yeah, anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Ah, tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, dipaksa ya, kamu bisa goreng cucur ya, Naya.
3: Iya. dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, ya, punya ciri khas. Ya. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur. Betul, kan, itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa harua.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan, ada harwa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul, betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu merujuk kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang.
3: Jangan
2: salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur.
2: Mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya. Iya,
2: jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun,
3: Bu. Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Ya terjaga, betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo, ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka itu sehatnya itu lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida, tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon, sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati.
2: Pakai telepati katanya. Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe?
3: Ya.
2: Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar, besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Nah, terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
2: Roti, betul.
3: Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur?
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti bukan. Di, ya boleh lah, clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah.
3: Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya. Biasa pakai sendok ya?
3: Iya, jadi dia cukup dituang. Nah. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata.
3: Iya. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
3: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya,
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan, teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu, oh begini cara bikinnya. Ya.
3: Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Bu bisa minta resepnya, oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
4: Sudah dong.
2: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
4: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawan, nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, pendengar Perompat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perompat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perompat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perompat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh,
3: tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga dibilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model tampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu, kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Tapi
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan seng.
4: Oh,
3: ya, kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya, kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang, jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampah itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk melekat kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Farida sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Farida lihat kalau mereka buat cucur itu mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya.
3: Iya.
4: Itu untuk menakar adonannya kayak.
3: Iya.

0: Iya.
1: Iya. Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. Ya, pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin. Walaupun orang
2: jadi,
1: tua pintar
2: bunda,
1: bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
1: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
0: Oke, siap.
2: Okay. Di Muna
1: bertahan berapa cuma hari? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
3: Siap.
1: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Awa Ode Rulia ya.
3: Oke. Siap, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Halo, salam budaya Nusantara.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
3: Iya, silakan Cegu.
4: Halo, di Kendari.
2: Iya.
4: Abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude.
3: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
4: Rismawan ya, Rismawan.
2: Iya.
4: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas dengan nanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, yang tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
0: Iya.
4: Cucur. Nah, Ibu, Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan ya budaya apalagi makanannya wah luar biasa memang anak yang sekarang beda bu memang ya. Nah maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu apa bulan Agustus kah apa sebelumnya nanti boleh dong kita ingin tahu bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya bu ya itu nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan salam saya buat bapak kita bapak ganteng sana bapak siapa namanya di Kendari itu bapak stasiun RRI Kendari ya pokoknya salam sehat semua kru angkatan di RRI Kendari itu saja
3: terima kasih banyak
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria silakan ibu Audi direspon
0: iya terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
3: Biasanya bulat ya Bu ya?
0: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
3: Oh gitu.
0: Katanya sih biar... di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida?
2: Tadi kalau Bu
3: bagaimana Farida, ketahanannya?
0: Berapa lama
2: juga?
0: Ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya dia di suhu misalnya ditaruh di kulkas
3: jeler, itu gitu
0: bisa
3: ya?
0: 1 bulanan.
3: Oh gitu.
0: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh.
0: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Oh, ini teknik pembuatannya memang agak beda.
0: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan,
2: tekstur begitu di dalam.
0: Kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Iya, butiran-butirannya itu masih
0: butiran-butiran beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand, yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena bisa beli saja. Dulu mungkin orang
0: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan, membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bongkar dapur lagi nih.
0: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
3: Didiamkan
2: dulu berarti.
0: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
3: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
0: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Lagu lagi.
0: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin lemari pendingin.
3: Oke, siap.
0: Kalau
2: Cek Guria.
0: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
0: masyarakat. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
0: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan ya buatan sendiri dengan ini ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
0: saya sempat di WA, Bu ada misaingan, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?
0: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul.
0: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga ini
0: rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
0: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
0: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
0: Sambil menyelam makan cucur.
2: Lain lagi ya.
0: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Masih direcanakan turisman berarti belum ada.
0: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam Talang Harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam Talang Harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah Talang Harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya
0: semacam siar Islam. Ya, karena kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu juga kan bikin sesajen. Karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul.
0: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah. Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa. Sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
3: Siap.
0: Dalam Talang Harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam Talang Harwa, yang Talang Harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris memberat ya.
3: Mahal berarti ya itu ya.
0: Iya.
2: Waduh, ini sangat-sangat panjang.
0: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ. Ada di dalam Talang Harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu, festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
3: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
0: Iya, betul.
3: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
0: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana. Atau sukaradari dan sukaramate, itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin
0: dilihat. Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada. Sehingga harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
2: Harus sudah dipikirkan memang Bang.
3: Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
3: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
3: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
3: Iya, silakan Bang Leman.
5: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
3: Bang Risman.
5: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, wabarakatuh.
5: Langsung saja, selamat siang Ibu.
3: Iya.
0: Selamat siang Pak.
5: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, cucu itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.001,
3: gitu, Bu. Oke, siap.
5: Oke, gitu saja, Bu.
3: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, Bu Aode.
0: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Iya, jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
0: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
3: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
0: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
3: Siap deh kalau gitu. Bahan baku
2: murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
0: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya kos apa, biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
0: Jadinya lebih banyak mungkin.
3: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
0: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di adakan. terus ada dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mungkin mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
3: Deh, kalau gitu Bu Aude.
2: Siap.
3: Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bang Bersih RNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya, jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.
7: Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
8: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Chaining kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panaruan Situbondo Jawa Timur menunda keberangkatan kapal feri teko Pelabuhan Jangkar menuju Kepulauan Nang Kabupaten Sumenep Madura mergani cuaca buruk berupa gelombang tinggi lan angin kenceng. Kepala KSOP kelas 4 Panaruan Situbondo Herlan Aprilianto nyambekno penundaan pelayaran niki menindaklanjuti surat imbauan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca buruk sing diterbitno barek pelaksana tugas Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran tertanggal 23 Juli tahun 2016. Menurut Herlan, keputusan iki mengacu nang perkiraan cuaca maritim sing diterbitno BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya tanggal 22 Juli tahun 2016.

0: Nyandak kabar liane, caning Pemkab Situbondo Jawa Timur segera ngulumpukno pemilik hotel dan restoran kanggo maksimalno penarikan pajak dengan menggunakan alat perekaman transaksi elektronik alias tax mapper karo sistem pemungutan pajak secara mandiri self-assessment kanggo ningkatno pendapatan asli daerah alias PAD. Menurut Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayoko, DWE bakalan memanggil semua pengusaha hotel dan restoran cek tax monitor iso dikanggo langsung terkoneksi karo Pemda. Disampaikan pisan, DWE bakalan maksimalno pemanfaatan tax monitor iki sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah alias PAD. Caning iku moyore woro-woro jam loro awan iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sugeng siang, Cak Ning ketemu mana karo aku Aner Yanggel. Saiki wayahe adewe melpet dengan cara selanjutnya Cak Ning, yaiku kita bakalan teng dialog sosial barek narasumbere sing sampun rawuh teng studio enten Dr. Galang Geraldi SIPMIP. Beliau adalah dosen ilmu politik FISIP UKS. Cak Ning, temanipun siang niki kita bakalan membahas tentang merawat demokrasi di ruang publik. Nggih, langsung mawon kita sapa Cak Ning, panggil Cak Galang ya. Atau Cak Geral nih?
1: Cak Galang aja.
0: Cak Galang, nggih. Kados pundi, pripun kabaripun?
1: Alhamdulillah, okay. Sehat Ning.
0: Alhamdulillah, nggih. Tema nih pun tentang merawat demokrasi di ruang publik. Yeah. Nah, ini apa namanya, menarik sekali ngomongin soal demokrasi. Karena bagi saya pribadi demokrasi itu terkesannya hanya sekedar retorika belaka, cie. Tapi mungkin bisa panjenengan jelaskan terlebih dahulu kenapa pada siang hari ini kita mengangkat tema ini. Monggo.
1: Ya, terima kasih Neng Ano. Mungkin saya sepakat nih di depan tadi yang ya demokrasi retorika, dan bahkan mungkin ya nih ya kalau kita ngomong demokrasi selalu bilang pemilu kan gitu ya. Biasanya memang kita semua seakan-akan memang ketika pemilu saja mungkin orang bilang ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan dalam memilih dan seterusnya, padahal urgensi atau pentingnya kita memahami demokrasi itu tidak sebatas di pemilu memang. Artinya seperti hari ini nih ya, kita tahu bersama apa namanya, harus ada transparansi, harus ada apa namanya, masukan-masukan dari masyarakat, dari warga untuk kepentingan apa pembangunan, untuk kepentingan kebijakan pemerintah ke depan dan seterusnya. Itu kan yang paling penting kan setelah pemilu justru. Artinya suara rakyat itu tidak sebatas waktu pemilu. Justru yang paling penting ya setelah pemilu, sehingga bagaimana ruang-ruang aspirasi itu dibuka sehingga ada masukan-masukan penting dari masyarakat, dari warga, termasuk juga dari apa namanya, bagaimana pemerintah itu juga apa istilahnya, membuka diri ya nih ya, bahasa kita sederhananya memang membuka ruang lah partisipasi masyarakat. Nah itu kan tidak, sekali lagi tidak semata-mata hanya di pemilu, tapi juga justru pasca pemilu maka ada kepedulian, kata kuncinya di situ Neng. Jadi ketika warga itu diajak ngobrol, ketika warga itu dibuka ruang, mereka bakal sangat antusias untuk ya katakan di level kota lah ya, Surabaya mau dibuat seperti apa, atau mungkin di level kita tahu semua ya Neng, di berita-berita soal MBG, soal apapun itu kan warga ingin bersuara, ingin menyampaikan pendapat. Itu pentingnya demokrasi Neng. Itu
0: pentingnya demokrasi. Jadi jangan pada saat momen pesta, apa itu ya, kalau pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi aja demokrasi itu bergema gitu ya, betul. Menggema, tapi pada saat di kehidupan sehari-hari itu seharusnya juga diterapkan, ngoten nggih.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau begitu Cak Galang, demokrasi ini bukan hanya tentang memilih pemimpin ya, tapi bagaimana kita bersama-sama menjaga ruang publik tetap hidup nge.
1: Iya, itu yang menjadi sangat penting nih. Makanya saya mencoba untuk mengangkat tema ini. Harapannya memang ada keterkaitan yang sangat penting antara demokrasi dengan ruang publik. Seperti kita hari ini ngobrol-ngobrol seperti ini. Dulu mungkin ruang publik bayangan kita ya seperti orang ngobrol di alun-alun, di taman kota, orang bebas berbicara dan seterusnya. Iya, tapi di era perkembangan digital hari ini orang bisa bersuara, menyampaikan pendapat melalui media sosial ya Neng ya. Kita semua punya media sosial, termasuk di radio, termasuk di koran dan seterusnya. Nah itu kan ruang publik yang memang bagian dari iklim kehidupan demokrasi. Semakin banyak ruang-ruang, apa bahasa kita, partisipasi, ruang-ruang saluran bagi apa namanya, apa yang menjadi keinginan masyarakat, persoalan di lapangan, berarti itu kehidupan demokrasi semakin tumbuh sebenarnya. Hanya saja memang pemerintah sejauh mana bisa merespon, bisa me, apa, melibatkan mereka-mereka ini. Mm-hmm. Jadi itu betul, ada keterkaitan antara demokrasi dengan ruang publik.
0: Oke, ada keterkaitan itu. Nah, makanya itu kenapa demokrasi itu bukan sekedar peristiwa politik 5 tahunan belakang aja ya, tapi demokrasi ki yo merupakan proses yang berlangsung setiap hari gitu.
1: Iya,
0: Cak Galang.
1: Setiap hari, bahkan ya ini sedikit mengutip ya Neng ya. Mungkin kita pernah dulu belajar sejarah atau baca-baca buku itu kan, mantan presiden Amerika sering dibuat quote-nya Gen Z ini. Status-status itu kadang biar kayak seru ya.
0: Iya, boleh.
1: Demokrasi itu kan orang bilang government for the people, by the people, of the people. Seringkali memang menjadi quotes. Apa sih itu? Artinya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kutipan itu sederhana sebenarnya, tapi maknanya dalam.
0: Yes.
1: Artinya pemerintah ini sebenarnya ya kita gitu ya. Warga negara, warga kota. Jadi wajah pemerintah adalah wajah masyarakatnya, wajah rakyatnya. Rakyatnya ingin A, pemerintah mengikuti dengan kebijakan-kebijakannya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya pemerintah ini tidak bisa lepas dari apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tuntutan bagi masyarakatnya. Itu itu yang sisi urgensi dari apa namanya demokrasi dan ruang publik nih.
0: Nah itu tuh urgensinya ya Caning ya. Nah ini aku juga buka kesempatan nih buat Caning yang pengen gabungan, silakan bisa telepon di nomor 546-2961 546 lurus 06 siji utawa iso lewat WA chatting ataupun telepon boleh nak nomor 0806 0 siji siji siji 06 wolu. Nah jawabannya adalah ruang publik itu tadi. Nah maksudnya bagaimana itu ruang publik itu?
1: Ya, ya, beberapa peristiwa terakhir nih ya, tentu kita semua bisa menyaksikan ya, ada apa namanya tuntutan masyarakat ya, baik melalui aksi viral di media sosial, petisi online, bahkan sampai aksi demonstrasi dan seterusnya kan menjadi dinamika dalam setahun dua tahun terakhir.
0: Nah,
1: itu yang sebenarnya bagian dari aspirasi ruang publik. Artinya ruang publik itu bagaimana ada persinggungan kepentingan atau apa ya, persinggungan apa artikulasi antara tuntutan masyarakat dengan pemerintah. Artinya itu adalah ruang yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Maka konsekuensi bagi negara yang memilih tanda kutip sistem politik demokrasi setelah 98, maka ya kita harus menyediakan ruang itu. Demonstrasi memang diatur sedemikian rupa, cuma memang tidak hanya itu. Maka ada ruang publik yang lain, yang lebih, ya mungkin bisa dikatakan jauh lebih efektif. Melalui apa? Nah, media sosial, mungkin melalui aspirasi di DPRD, melalui partai politik. Nah, itu kan ruang-ruang publik sebenarnya.
0: Yes.
1: Itu yang harusnya memang lebih di apa ya bahasa kita nanya,
0: diperkuat.
1: Sehingga
0: dipertajam lagi.
1: Dipertajam sehingga masyarakat tidak melulu hanya ketika sebel, marah, demo, dan seterusnya. Maka ada pilihan-pilihan lain. Nah, itu yang ruang publik yang harusnya lebih diperkuat lagi.
0: Okay. Itu. Kebetulan ada yang telepon, maaf Bu Setia, nunggu sampai 1 menit kita masih dengerin penjelasan dulu ya dari narasumber kita.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak, monggo Bu Setia, ada pertanyaan apa ini?
2: Ini sangat menarik ya. Tapi kalau sudah terlanjur carut-marut, taruna perintis yang betul-betul pinter wasis di apa ya, digadang-gadang jadi perintis, kebanyakan dikriminalisasi. Ya kan? Yang betul-betul di jalan yang benar dipaeko dan bisa masuk pakunjaran. Saya rasa itu semua dari penyelewengan, dari apa ya, tujuan dulu membentuk negara demokrasi kan. Jadi republik yang dulu-dulunya kemerdekaan ini yang berdasarkan para pemimpin-pemimpin kita membentuk negara dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, yaitu sesuai pembukaan. Dengan enaknya diselewengkan. Ya, seperti kita ya, pemilihan umum sudah jelas pemilihan langsung bikin orang apa ya, biaya tinggi. Jadi kalau sudah jadi bingung oleh ngoleh-ngoleh gantine.
1: Balik modal ya.
2: Iya. Kenapa kok enggak kembali lagi seperti Pancasila yang sila keempat gitu. Jadi saya rasa kalau mau membenahi sekarang itu sudah sulit sekali. Sekarang yang bersuara dikriminalisasi. Yang betul-betul untuk bangsa ya masuk penjara. Itulah sekarang caranya gimana, mau usul aja apa enggak dikriminalisasi ruang-ruang publik sekarang ya. Sebagai rakyat DPR itu di daerah umpamanya, sampai ada anak SD enggak bisa beli buku bunuh diri. Lah itu kerjanya wakil rakyat itu apa sampai segitu jauhnya? Kok enggak tahu permasalahannya sampai segitunya?
1: Baik.
2: Jadi fungsinya itu apa? Demokrasi apa? Kan itu di UUD ya, melindungi segenap bangsa ya. Mana melindunginya? Gak pingin tahu aku. Bagi saya sila sangat baik dengan koordinasi dulu, didata dulu, dan dijamin tidak dikriminalisasi kalau ada usulan, kalau ada apa itu. Sekarang ada seorang guru dipecat karena memposting MBG dengan tidak merasa bersalah. Orang meracuni anak banyak sekali yang keracunan, tidak ada tindakan. Coba karena orang kecil membuat susah orang lain sedikit diperkarakan, apa dikriminalisasi. Sekarang yang membuat MPG meracuni rakyat kok enggak ada apa-apa, enggak ada konsekuensinya. Terima kasih.
0: Sugeng siang Ning Setio, Bu Setio Inje. Ini suara keprihatinan dari seorang Bu Setio ya. Segala macam informasi yang beliau dapatkan menggambarkan apa ya, tolak belakang dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Memang demokrasi itu kan identik dengan suara rakyat gitu ya. Orang berani menyuarakan sesuatu yang menurutnya tidak sesuai nih sama negaraku gitu ya, kurang lebihnya. Nah ini gimana tanggapan sampean Pecak?
1: Ini mudah-mudahan bukan karena Surabaya panas, diskusinya semakin hangat.
0: Panas ya, belum panas ya.
1: Tapi seru memang, artinya memang saya bisa merasakan betul ya Ning ya, kita semua lah ya merasakan betul memang ada persoalan, pasti betul memang ada yang disampaikan oleh Bu Setio. Ya, memang ada beberapa poin yang tadi saya tangkap terkait dengan bagaimana sih fungsi legislator, perwakilan rakyat, kok hanya datang waktu pemilu. Makanya kita depan tadi bilang, seakan-akan ini rakyat dibutuhkan waktu pemilu. Nyoblos ke lapangan, kampanye, cari suara, dan baik-baikannya di situ. Memang itu fenomena yang gak bisa kita nafikan memang. Bahkan kami di Akademisi Politik pun mengkritisi betul ketika para calon-calon wakil rakyat itu hanya memanfaatkan ketika pemilu. Lah setelah pemilu terus gimana, kan begitu. Padahal itu makanya penting yang kita memahami demokrasi gak hanya pemilu, hanya 5 tahunan. Terus fungsi partai, tadi sampaikan fungsi DPRD, fungsi partai. Terus seakan-akan kantornya gak ada kegiatan. Nah justru pasca pemilu ini yang paling penting. Jadi saya memahami betul memang ada satu kasus di NTT itu, kalau tidak salah memang salah seorang SD, kita ikut berduka cita memang ya. Memang itu fungsi pemerintah harusnya bisa paham betul ada persoalan di akar rumput. Lalu juga tadi ada poin terkait dengan bagaimana kembali ke sistem apa namanya perwakilan, katakan di apa sila keempat itu juga jadi bahan juga. Bu Setio ini kayaknya sangat apa ya, pembaca buku mungkin ya, atau sangat
0: mengikuti berita banget.
1: Mengikuti berita dan sangat luar biasa saya pikir. Artinya memang isu-isu yang diangkat itu memang isu yang sedang apa ya, yang sedang dibincangkan memang Ning. Jadi termasuk next mungkin pemilu akan diupayakan untuk nanti tidak melalui pemilu langsung karena biayanya mahal katakan. Jadi nanti perwakilan melalui DPRD, itu kan seperti sila keempat memang yang seringkali memang lagi muncul. Jadi tidak perlu pemilu langsung, daripada biaya banyak balik modalnya susah. Nah itu juga wacana-wacana yang terus terus menggelinding ya. Termasuk tadi terakhir poin yang mungkin dekriminalisasi lah, ini poin ketiga. Ini memang kadangkala ketika bersuara di media sosial, menyampaikan aspirasi dan seterusnya, memang beberapa kita bisa temui memang. Dan situasi ini sebenarnya juga menjadi gambaran mengapa demokrasi di Indonesia ini kalau bisa dikatakan stagnan. Artinya kita ini masih pada simbolis prosedural. 5 tahunnya jalan, pemilunya jalan, kelembagaannya juga ada. Ning kita tahu semua ada DPRD, ada partai, semua lengkap. Ada media massa juga jalan, media sosial, bahkan aktivis juga banyak dan seterusnya. Tapi memang seakan-akan itu masih simbol, masih seakan-akan masih berdasarkan normatif saja. Ada isu-isu tadi yang paling penting, poin kriminalisasi, seringkali masyarakat marginal atau orang-orang yang tanda kutip tidak punya kuasa itu seringkali mudah untuk dikriminalisasi. Nah ini memang menjadi tantangan ruang publik. Kembali lagi kata kunci ruang publiknya, berarti masih ada persoalan. Pemerintah mungkin masih agak kurang menghargai aspirasi-aspirasi di lapangan. Mungkin itu, Ning.
0: Oke, nggih. Ruang publiknya nih yang perlu diperhatikan kembali ya. Nah, terus tadi sebenarnya sudah ada gambaran dari Ning Setio ya tentang gambaran kejadian-kejadian yang ada begitu ya. Apalagi yang anak kelas 2 SD itu Hari Anak Nasional
1: kemarin ya, 23 Juli ya.
0: Saya langsung kayak mak jelep gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mak jelep banget nih, ya Allah. Ya, nah, berarti kalau menurut panjenengan sendiri dari kacamatanya seorang Cak Galang, seorang dosen ilmu politik FISIP UKS nggih. Bagaimana kondisi demokrasi Indonesia hari ini sebenarnya?
1: Beberapa kalau saya melihat secara umum nih, memang yang kita kembali ke apa yang disampaikan Ning Setio memberikan gambaran juga. Potret itu secara umum kita mengamini memang ada persoalan terhadap alergi terhadap nalar kritis publik. Bahasa kita lah alergi.
0: Alergi terhadap nalar kritis publik.
1: Alergi ya.
0: Di mewali pebosone.
1: Iya, iya. Ini justru agak lebih mudah karena orang kalau alergi kan pasti tahu ya.
0: Gatel
1: dan seterusnya. Jadi gatel dan seterusnya itu suara kritis publik sebenarnya. Makanya padahal itu harusnya bisa di tanda kutip bisa di bisa diamati kenapa ini muncul gatal. Kenapa muncul penyakit ini dan seterusnya tanpa kita istilahnya tuh memberangusnya terlebih dahulu kan begitu. Nah, maka menggunakan analogi itu saya pikir memang ini kecenderungan nih. Kalau kami di ilmu politik memang sudah ada studinya memang. Dan enggak hanya di Indonesia memang. Ning mungkin memperhatikan sekarang Iran sama Amerika masih perang ya Ning ya.
0: Betul, dan efeknya kemana-mana.
1: Efeknya kemana-mana.
0: Iya kan, sedunia loh. Sedunia. Ini, ya kan?
1: Artinya memang itu tadi model hari ini tuh banyak negara-negara yang konon katanya pro-demokrasi. Amerika kan orang bilang pro-demokrasi, negara yang paling terbuka, negara yang paling menghargai aspirasi rakyatnya. Tapi presidennya, kita ngeritiknya sana aja ya, yang di Amerika itu kan. Justru tidak bisa mendengar apa keinginan masyarakat Amerika yang sebagian besar saya yakin menolak perang, ingin perdamaian, ingin kehidupan yang lebih baik kan begitu ya Neng ya. Tapi realitasnya Presiden Donald Trump masih kekeh dengan egonya perang dan seterusnya. Dan artinya apa? Problem hari ini tuh memang tadi saya bilang di depan, simbol demokrasinya berjalan betul. Tapi isu-isu substansial soal suara rakyat, soal aspirasi masyarakat itu seringkali memang menjadi dianggap sebagai ini mengganggu pemerintah deh, ini mengganggu kebijakan kita. Nah, kembali ke Indonesia lagi, soal MBG

0: ruang publiknya itu tadi untuk
1: betul.
0: Berpendapatnya itu tidak ada.
1: Tersumbat. Ya? Uh-uh. Terus seakan-akan pemerintah nih kok nggak ngerti-ngerti ya.
0: Iya, iya. Gak ngerti-ngerti, terus akhirnya aksi anarkis yang keluar. Nah,
1: itu kan pemerintah satu sisi memang harus melihat itu sebagai, oh ini rakyat lagi marah, tanda kutip, marahnya rakyat seperti ini. Maka harus dilihat apa yang menyebabkan masyarakat seperti ini. Satu sisi dari sisi pemerintah, nggih. Dari sisi masyarakat juga sama, kita sama-sama juga sama. Kita harus menjadi masyarakat yang juga harus berpikir secara rasional. Ini kalau aksi anarkis merusak ruang publik juga. Kan semua ini kan juga ruang publik, katakan aksi yang terakhir di Geraha, di kota-kota besar lainnya itu kan juga sebenarnya ruang publik kita.
0: Iya.
1: Dari kita juga sebenarnya. Betul. Gitu loh, artinya ya kita harus sama-sama berpikir rasional, baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi sama-sama harus kembali lagi kepada menghargai ada perbedaan pendapat, ada saluran dari masyarakat, pemerintah harus tahu. Sebaliknya kita juga harus menggunakan instrumen tadi yang disampaikan itu, banyak cara yang sebenarnya tidak selalu melalui demonstrasi. Seperti kita hari ini, melalui
0: sosialisasi,
1: terus media massa terus mengencarkan bagaimana kita bisa membuka ruang transparansi, pemerintah juga membuka ruang, ini loh ada kebijakan, kita seperti ini, jadi ada sosialisasi melalui media massa, lalu ruang publik itu dibuka seluas-luasnya. Jadi pemerintah kalau mau ngapa-ngapain tuh, mbok ya warga tuh tahu gitu loh ya. Jadi harus, oh ternyata kebijakan pemerintah seperti ini, melalui apa tadi, media massa bisa, sosial media bisa, semuanya bisa dipakai.
0: Call center sepertinya pemerintah, kalau Pemkot sudah ada tuh ya.
1: Iya.
0: Ada yang lapor Cak Eri, iya. Terus sama
1: 112. Katakan bus culvertnya rusak atau jalannya berlubang. Itu bagian dari instrumen ruang publik sebenarnya memang.
0: Nah, itu dia.
1: Itu paling penting.
0: Semoga itu tidak hanya sekedar jadi untuk ruang publik yang untuk ibaratnya kayak untuk formalitas
1: simbol.
0: Ya hanya simbol belaka.
1: Jatuhnya simbol, jatuhnya branding, jatuhnya nanti citra diri, padahal isunya yang paling penting harusnya.
0: Yeah.
1: Responnya. Melibatkan masyarakat dalam lebih lanjutnya dalam urusan publik. Kan ini kan namanya publik kan berarti kepentingan kita.
0: Bersama.
1: Kepentingan bersama itu paling penting nih itu.
0: Oke, menarik. Jadi Caning, kira-kira ono cerita apa maneh maring ini? Tetap di sini ya Caning ya. Kita jeda dulu sebentar buat Caning yang mau bertanya, silakan bisa lewat 5462961 utawa saged lewat 0896021111068. Kita jeda dulu sebentar, kita dengerin ini yuk Caning yuk.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, Caning, J6 Perupapat, Suara Budaya Surabaya, J6 Acara Dialog Sosial, Caning, Bare, Cak Galang, dosen ilmu politik FISIP UEKS, ngomong no soal merawat demokrasi di ruang publik, Caning. Kita kembali lagi, Mbare, Cak Galang. Gih, Cak Galang, yeah. Kita ngobrol lagi nih, Cak Galang, yeah. Ya. Kalau tadi terakhir adalah tentang kondisi demokrasi di Indonesia hari ini seperti apa, terus demokrasi yang baik itu seperti apa? Apakah tidak cukup diukur dari berhasil atau tidaknya menyelenggarakan pemilu aja?
2: Ya, itu menjadi apa? Salah satu saja sebenarnya. Seringkali memang pemilu dianggap sukses, artinya partisipasi politiknya tinggi, katakan tidak ada konflik. Ya, itu satu indikator demokrasi berjalan memang. Tapi itu kan tidak semata-mata itu ya, itu kan prosedural saja. Termasuk keberadaan lembaga-lembaga, seperti kita tahu ya, ada banyak lembaga baru yang muncul di era pasca reformasi, terutama masuknya MK, termasuk juga ada komisi anak, termasuk ada komisi apa namanya itu ombudsman, termasuk lembaga ombudsman terkait dengan penyelan apa pelayan publik, ada persoalan-persoalan pelayan publik bisa di ombudsman. Artinya banyak sekali lembaga-lembaga yang sebenarnya juga bisa dianggap ini lembaga ruang publiknya masyarakat sebenarnya secara formal. Tapi tidak, lagi-lagi tidak semata-mata itu, tapi memang kembali lagi tadi berakar kepada bagaimana masyarakat itu kalau menyampaikan pendapat, aspirasi itu ada ruang-ruang yang apa ya, ruang atau kebiasaan-kebiasaan yang memang itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh begini nih, agak lebih konkret contohnya. Dalam konteks masyarakat sehari-hari kita ya, dalam tingkatan RT, RW katakan, ada usulan-usulan dari warga, itu bagaimana perangkat pemerintah paling bawah, RT, RW, kelurahan itu bisa merespon, bisa mendengarkan, bisa menerima, membuka ruang dialog dan seterusnya, termasuk ada musrenbang itu secara formal, tapi yang paling penting itu kan ada kebiasaan untuk saling berdialog. Nah, kata kuncinya dialog. Nah,
1: yeah.
2: Ruang publik itu berarti ada dialog. Nah, kalau dialog berarti ada dua arah, bukan monolog. Bukan semata-mata dari keinginan pemerintah yang ujuk-ujuk pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Nah, apakah itu juga kebutuhan masyarakat? Nah, kan itu kan menjadi penting, makanya harus ada kata kunci selanjutnya adalah adanya dialog, itu yang menjadi sangat penting, itu Ning.
1: Oke, nah terus gimana cara merawat demokrasi yang benar nih, gimana nih caranya nih?
2: Iya, yang paling, yang sering kali kita amati yang paling mudah ya memang tadi memperkuat kelembagaan, memperkuat apa ya istilahnya itu ya, struktur yang sudah ada. Sebagai contoh kalau kita studi di politik itu kan memang ada tiga poros kekuasaan ya secara umum, ada yudikatif, eksekutif, legislatif katakan seperti itu. Nah, maka di level daerah sampai pusat pun itu kan eksekutif itu adalah pelaksana kebijakan, wali kota, bupati, presiden, menteri dan seterusnya. Lalu ada legislatif itu DPR, DPRD tadi yang disampaikan oleh Bu Setio. Termasuk ada yudikatif itu ada MK, MA, kalau di bawah ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan seterusnya. Artinya itu lembaga hukum. Nah, itu yang paling penting dulu memang secara struktural, artinya itu sehat dulu. Nah, itu harus sehat, itu harus bekerja sesuai dengan tupoksinya dan seterusnya. Nah, yang kedua, bagaimana merawat tadi? Ada budaya dialog, ada budaya untuk bisa menerima perbedaan, pandangan-pandangan berbeda, terutama dari kelompok-kelompok marginal atau kelompok-kelompok minoritas katakan misalnya. Itu juga sangat penting. Artinya ruang publik itu kan tidak bisa diukur semata-mata loh kamu di sini mohon maaf etnisnya minoritas katakan atau dari kelompok marginal yang secara ekonomi tanda kutip mungkin tidak punya apa ya modal katakan dan seterusnya sehingga suaranya jarang didengar katakan dan seterusnya. Nah, itu kan problem, artinya ruang publik tidak melihat dari indikator jumlah kuantitas tapi kualitasnya, artinya tidak melihat dari satu dua orang tapi substansi idenya seperti apa. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah tadi literasi politik itu juga penting. Tentu hari ini kita banyak sekali ya Ning ya di media sosial itu kan ujaran kebencian, hoax termasuk juga saling sindir, saling bikin. Nah, itu juga penting. Artinya ya era yang sangat terbuka, ruang publik yang tidak ada kontrolnya tanda kutip, itu seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang semata-mata sebenarnya ingin, seakan-akan ini aspirasi rakyat katakan. Nah, ini juga harus clear, rakyat kita harus tanda kutip harus jeli, ini benar nggak membawa nama rakyat. Nah, ini juga penting. Makanya agak kompleks kalau ngomongin situasi itu. Memang satu sisi pemerintah juga harus aware, harus perhatian ke rakyat. Rakyat juga harus semakin cerdas memahami ini benar persoalan saya, kita, atau semata-mata hanya dijadikan tanda kutip jualan aja.
1: Nah,
2: itu juga menjadi penting itu.
1: Iya, iya, iya.
2: Ada motif-motif tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang seakan-akan memanfaatkan keterbukaan, ya itu juga sangat penting. Makanya ya tantangan kita memang, pilihan demokrasi kan kita pilih. Maka ya ada keterbukaan, ada orang bebas bicara, betul. Nah, satu sisi ya kita harus pelajari betul nih, jangan-jangan ada maksud tertentu nih, katakan membenturkan apa tuh istilahnya, konflik, lalu ada membawa isu-isu yang sifatnya etnisitas. Tentu kita banyak sejarah di situ kan, Ning. Jadi konflik-konflik antar horizontal lah, konflik antar masyarakat juga ada.
1: Betul.
2: Itu tantangan.
1: Horizontal dan vertikal.
2: Horizontal dan vertikal, vertikal. Iya, betul.
1: Iya, iya sih. Jadi kalau ngomong soal apatis atau enggak, jujur ada beberapa orang itu memang apa ya, tipenya tuh apatis. Maksudnya apa ya? Alah, masih yo apa ya, kita bersuara atau kita berbuat apa sih, kita bisa berbuat apa sih, mereka punya kuasa, mereka bisa melakukan apa aja gitu kan, kayaknya apa bisa menghalalkan banyak cara gitu kan, caranya seperti itu, kurang lebih begitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk apatis,
2: tak
1: dolek duit ae ngono kan. Apalagi di tengah himpitan apa ini namanya, kondisi perekonomian yang kayak gini, ya itu loh. Jadi maksud aku, gimana dong untuk bisa meyakinkan atau mungkin paling nggak menyentuh masyarakat-masyarakat yang apatis ini supaya mau ikut apa ya, care lagi, peduli lagi
2: kepada isu-isu publik ya.
1: Iya.
2: Ya memang justru kita harus memahami, ada satu anal apa ya, satu peribahasa yang sangat menarik. Ini saya bahasa apa, buat dalam bahasa sederhana aja ya. Kebutaan yang paling berisiko atau berbahaya itu adalah kebutaan politik. Nah, istilahnya dari orang Jerman bilang seperti itu. Apa yang dimaksud dengan buta politik? Buta politik adalah buta terhadap atau ketidakmampuan membaca kebijakan atau apa ya, ada motif apa pemerintah ini? Pemerintah ini mau seperti apa dan seterusnya. Kita menghindar, padahal urusan dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, urusan beras, termasuk tadi mungkin bicara soal lapangan kerja, soal UMR, apapun itu kan, ya itu kan tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan politik, termasuk banyak hal, semuanya pasti bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, maka untuk itu ya kita kembali lagi, artinya isu-isu politik, isu-isu terkait dengan publik itu setidaknya kita harus benar-benar memahami, dalam arti kenapa kok hari ini ekonomi lagi turun katakan, kenapa kok harga beras lagi naik katakan, dan seterusnya. Maka kita bagi Gen Z terutama ya, Neng ya, sebagai kita sebagai generasi Gen Z katakan, kita harus memahami betul, oh ternyata memang ada persoalan-persoalan di sini, distribusi di sini, ternyata kebijakan pemerintah seperti ini. Maka sasaran kritik atau sasaran masukan lah ya bagi pemerintah itu jelas, tidak semata-mata sentimen-sentimen. Ini juga problem. Kadangkala kita terlanjur emosi, terlanjur ini, udah pemerintah serba salah katakan. Padahal kita dituntut untuk kita memahami betul di mana sih problemnya. Oh, ternyata MBG persoalannya di sini, rantai distribusinya katakan. Berarti kita bisa memberikan masukan di situ. Memang tidak mudah, Ning.
1: Iya.
2: Itu kan mikir memang.
1: Nanti makanya dikriminalisasi. Nah, kan wedi.
2: Iya, nah itu yang jadi problem memang. Makanya harapan kita sih memang seperti media hari ini ya, yang kita ngobrol. Ini kan bebas kita bisa menyampaikan aspirasi, meskipun sekali lagi tentu berbasis kepada, kalau kami di akademisi kan, data. Ekonomi lagi turun, iya tak benar tak. Oh iya, ternyata memang indeks pertumbuhan ekonomi lagi turun berbasis data memang. Harga-harga memang lagi naik. betul tidak ya kita berbasis data. Memang katakan daya beli masyarakat lagi turun. Nah itu kan hal-hal seperti itu sebenarnya ya apa ya, bagi masyarakat kita memang suka tidak suka harus paham, mengerti, oh ternyata memang ada problem di sini dan seterusnya, dan seterusnya. Nah terkait dengan kriminalisasi tadi memang saya pikir kok dengan hadirnya seperti di media sosial, termasuk kita radio, termasuk apa namanya akademisi, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan memang justru ada ruang-ruang lain yang bisa menjadi tempat keluh kesah. Sehingga ya ini sebagai istilahnya itu cantolan kita. Wah kita kalau ngobrol, kalau ini takut sama pemerintah, wes saya tak bikin apalah istilahnya konten. Nah, saya tak bikin podcast. Nah, itu kan bagian dari saluran-saluran yang memang kreativitas masyarakat ya. Itu betul. Saya pikir ya mudah-mudahan pemerintah enggak melihat itu sebagai alergi lah.
1: Iya. Oke. Oke, mungkin bisa kasih konklusi sedikit sebelum kita benar-benar harus menutup perjumpaan kita di sesi dialog sosial ini.
2: Ya, saya pikir satu hal yang paling penting, kita bicara demokrasi dan ruang publik itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, memang dua mata koin ya. Artinya kalau kita sudah bersepakat untuk memilih apa namanya sistem demokrasi pasca reformasi 98, maka konsekuensinya ya kita harus memberikan ruang publik yang sangat apa ya, sangat terbuka, terutama bagi masyarakat kita. Bagi pemerintah harus mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Tadi yang disampaikan Neng, betul ada kanal-kanal 24 jam pemerintah untuk ketika ada kendala-kendala di lapangan. Nah itu yang harusnya lebih diperkuat, diperbanyak, sehingga masyarakat itu merasa apa ya, ya memiliki. Karena kata kunci demokrasi, demokratos itu kan pemerintahan dari rakyat. Nah, jadi pemerintah ini milik rakyat. Negara ini milik rakyat dan seterusnya. Pejabat pemerintah itu kan hanya apa tuh, 5 tahunan saja.
1: Betul.
2: Dia hanya nanti toh pensiun jadi rakyat lagi.
1: Iya, jadi
2: mungkin rakyat. Itu kata kuncinya Ning.
1: Siap. Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih Cak Galang sudah hadir, sudah berbagi apa ya wawasannya bersama kami di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Terima kasih dengan Ning. Terima kasih.
1: Inzih Cak Ning niku mau nggih acaranipun dialog sosial. Nah, mari ini ono koncoku Ning Ninglia, nggih. Ninglia, saya bakalan melanjutkan perjalanan kita di Perempat. Aku pamit Caning, matur nuwun. Wassalamualaikum dan salam budaya.
3: Caning, perlu tahu krungu istilah perlinsos ka? Iki lho. Sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ero kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sos iki sing dadi bantalane. Bentuknya apa sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak ekene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha. Kawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program Perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulyo bareng-bareng.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngajak kabelemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwih akeh isok bentuk karakter anak selama nang omah termasuk batasi penggunaan HP.

kabar liyane caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono nyatakno pemerintah nyiapno telu langkah percepatan koperasi supaya iso dadi pusat ekonomi lan iso ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ana sekitar 18.000 unit koperasi Merah Putih ditargetno nang wulan Agustus 2021 jumlahe iso sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia. Jane kumoyo rek woro-woro jam 3 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning, sugeng santen. Cak Niki sampean ten adicara goyang dangdut ya, bare lagu-lagu dangdut lah. Ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih, niki sing pertama Cak Tommy ya, tapi request satu-satu maksudnya apa ini? Lagunya satu-satu begitu ya. Dangdut ya ini ya. Oh, bukan saya salah baca. Aku itu jam 10-an tadi ya ternyata. Ya Allah. Saiki WA. Ya maaf ya Cak Tommy ya. Soalnya ini di acara goyang dangdut. Pertama dulu, halo sugeng sonten goyang dangdut.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dian.
1: Waalaikumsalam Ning Dian. Rada sembah iki kayake. Sehat. Rajin minum obat. Rada serak-serak Mas ya.
2: Iya, tapi yang obatnya jalan terus.
1: Oke, sip. Istirahat sih sana cok lali lo Ning Dian ya.
2: Betul. Pokoknya sih, play gorengan, play es.
1: Nah, itu. Betul. Loh, engkau moro-moro, lek wis mari waras, malah dilanjut manis yang ake. Loh, gak oleh ngono ya. Gak oleh ngono Ning Dian ya, aduh. Entahlah.
2: Iya. Aku presen kono pas pala dendam.
1: Lol, naiku. Walah. Kaale ngono. Lek ngombe es aja akeh-akeh Ning Dian.
2: Ya paling sak moro ngono ae.
1: Padha ae lah ya. Pala dilanjut terus ya.
2: Pancene jahat kok
1: sebenarnya. Ngono ta. Nggih, monggo Ning Dian lagunya apa?
2: Oleh si Cinta Loro.
1: Ning Dian kemarin sudah pertama ya? Satu aja dulu ya.
2: Ya, oke kanjian dia nih.
1: Iya, betul.
2: Tapi itu jawabannya apa, Rek? Cinta ini nangun.
1: Aku udah jawab di Lenggang Surabaya. Dia jawabannya bukan, itu ini, apa namanya? Ayam semesta.
2: Ya lah.
1: Kan aslinya alam kono, semesta. Man. Jadi ayam semesta.
2: Jadi kita ada ngeprank.
1: Lihat saya ini nggak ada pertanyaannya. Bingung aku pertanyaannya apa.
2: Ya gue kan takkan bagus Google sih, takkan bagus Google.
1: Iya, tapi katanya susah-susah pertanyaannya. Jadi nanti juga nemuin dong orang-orang ya di nyari di Google. Ya, parah. Nggak asik dong.
2: Ya, dipikir-pikir.
1: Kenapa?
2: Kok kapan, dipikir-pikir kapan-kapan mana.
1: Iya, kapan-kapan mana ya. Ditunggu ya Ning Dian ya.
2: Oke.
1: Ini lagunya apa Ning Dian jadinya? Ya,
2: itu ay. Cinta Sambal Lado.
1: Sambal Lado?
2: Iya. Mana?
1: Yang Ayu Ting Ting.
2: Betul.
1: Oke, siap. Ada salamnya?
2: Oke. Salam-salam nih kanggo Pak Parno karo Bu Erin. Bunda Iin, Bunda Iin nyolor tata nang ya.
1: Inggih. Foto
2: Bunda, ya Bunda on air Bunda.
1: Iya, ini sudah baik kan kemarin.
2: Cak Iris Pak, Neng Asia. Terus Mama Fitri yang punya mendampa lagi di mana? Mentol. Nyewek lambene. Ayo.
1: Oke.
2: Terus Kak Fitri, Glosor aja Kak Fitri. Terus apa mana? Kak Irsat Mawik. Terus Bunda Kusia. Apa Marioto. Bunda Aja Suratno. Terus Saru Agama. Apa Suratno. Terus kanggo Pak Mariono. Sampai Pak Mul. Ayo Pak Mul. Masuk Pak Mul, Pak Tunggu Pak Mul, ini sanggul KPMI.
1: Oke.
2: Sanggul Ning Lia, semoga berkah, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur.
1: Amin.
2: Berikan rezeki yang berkah melimpah di pokoknya dari balik kita.
1: Amin ya.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan makan maksudnya untuk menunaikan ibadah kita umroh.
1: Amin.
2: Nek mulai hati yang
1: siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun yang Dian juga sudah mulai agak sehatan ya. Lebih enak hari ini maksudnya suaranya ya. Yang kemarin-kemarin kan hampir hilang, hampir habis begitu ya kan. Ya cak neng tak baca notekan WA sik niki wonten cak Tommy lagi ngechat lagi nih ya, mengetik apa ini. Rekas trio macan iwak peye, oke. Salam Ella Erik Siti Rahma Bangkobar Siti Ayu Purlia Ana Chandra Wayu, oke. Tak udah tak siapkan ya, jadi lagunya ada Sambalado sama iwak peye. Lanjut lagi di telepon sini, Sugeng Santan Goyang Dangdut.
3: Sugeng Santan Goyang Dangdut, ikut.
1: Tenang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, pripun?
3: Alhamdulillah, saya kemawon.
1: Alhamdulillah. Kok suaranya cilik? Jauh-jauh.
3: Halo.
1: Tani. Ya, nah ini loh
3: para. Cowok bukan cewek.
1: Enggak, maksudnya suaranya cilik.
3: Oh, cilik. Oh iya. Suka yang besar ya?
1: Iya, suaranya ya. Untung nih kedengaran ini sudah sekarang.
3: Oh, udah. Berarti di situ kurang kenceng mungkin.
1: Loh, udah dikencengin mah sini.
3: Udah besar.
1: Sudah dibesarin.
3: Oh iya.
1: Oke.
3: Okay. Enggak ada tebakan nih.
1: Enggak ada.
3: Iya.
1: Oh, bingung aku mau tebakan apa sih lagian enggak nemu.
3: Kalau aku ngasih gimana?
1: Kalau sampean ngasih?
3: Iya.
1: Ngasih enggak ya?
3: Bisa jawab enggak?
1: Waduh, aku enggak tahu, tergantung sih ini.
3: Oh, tergantung ya. Iya, ya udah kalau tergantung takut mati.
1: Aduh, bahaya juga ya ini ya.
3: Katanya tergantung.
1: Oke. Okay. Nggih. Lagunya langsung.
3: Lagunya itu kura-kura dalam perahu dari Rapilion.
1: Kura-kura dalam perahu.
3: Iya.
1: Dari?
3: Bukan dari Lesti ya, dari Rapilion.
1: Dari siapa tuh?
3: Rapi.
1: Raffi.
3: Rapilion.
1: Enggak ada.
3: Enggak ada.
1: Oh, Rapilun.
3: Iya, Rapilun. Rapi. Ada ya?
1: Oke.
3: Rapilun ya.
1: Rapilun Pak nih.
3: Oh, aku Rapilion.
1: Lele apa? Gimana ini?
3: Iya, itu kura-kura dalam perahu kan?
1: Iya, kura-kura dalam perahu.
3: Oh, Rapilun. Iya itu.
1: Aman Pak ya, ini. Salah.
3: Kenapa?
1: Dangdut ta ini.
3: Iya, dangdut. Kura-kura dalam perahu kan?
1: Iya, tapi yang nyanyi kan Rapilun.
3: Iya, itu dangdut punyanya Lesti.
1: Oke deh, ya wes ah. Lanjut ya. Salamnya.
3: Ya salamnya barusan ada Ning siapa? Ning Dian. Juga ada Bang Tommy di WA. Juga ada Satrio. Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Kobar, Cak Askum, Ning Siti, Ning Dian, Ning Indra-duanya Ning Kustian, Ning Tumira, Ning Suratno. Siapa itu? Siapa? Cak Askum, Mareng. Bu, siapa itu? Cak Rahma ya, Cak Rahma.
1: Cak Rahma.
3: Ning Rahma sama Cak Hujan.
1: Cak Rahma lo ya.
3: Yaudah, semuanya tanpa terkecuali yang di Madura. Untuk gabungannya. Untuk Ning Lia, semoga selalu sehat keluarga.
1: Oke.
3: Yuk, langsung kamit. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Ning ya, masih ada 3 lagu. Ini tak angkat lagi satu lagi ya. Setelahnya baru tak putar. Sugeng Santen, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut.
1: Reka tenan.
2: Dengan Mbak Lia ya.
1: Anggih. Ning Sari ta niki ya.
2: Apa kabar Mbak Lia? Sehat ta?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean sehat niki?
2: Bu Sari yang kemarin
1: itu. Iya, Bu Sari. Iya, masih ingat dah.
2: Cantik. Saya minta lagu.
1: Lagu apa?
2: Buyung. Aduh Buyung itu loh dari Manis Manja.
1: Adi Buyung. Oh, Adu Buyung. Iya. Oh iya, salamnya.
2: Salamnya untuk semua pendengar Perumpat. Kecuali Mbak Lia ya yang cantik, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, kasih jodoh yang ganteng.
4: kayak Mbak Lia yang setia ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Yang setia matur, Mbak Lia, mudah-mudahan ya. Sehat selalu ya Mbak Lia, pulang hati-hati ya.
1: Siap nggih. Siap.
4: Iya.
1: Matur nuwun
4: nggih. Assalamualaikum Mbak cantik.
1: Waalaikumsalam Bu Sari. Nggih matur nuwun atas doanya ya, masyaallah. Nggih jane tak puterno dhisik lagunya ya. Yang pertama niku ana Sambalado, mari ngono dilanjut Iwak Peyek. Mari ngono. Aku bakal buka maneh. Tetep nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Dan udan kok ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janeng balik mana nang Perempat RRI Surabaya tase tenan dicara koyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko temenan.
1: Sip.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun iki kabare Pak Parno?
2: Alhamdulillah. Pendungane. Kanca-kanca sedulur ya.

0: Mau dipedhekin ning.
1: Napa dibedhekin napa niki?
0: Pilih
1: Pilih.
0: melarat awak sehat. Apa duit akeh loro-loron.
1: Waduh. Harta yang
0: kongkon kongkon milih ning.
1: Terus Pak Warna milih napa niki?
0: Terus milih sing sehat ning.
1: Nggih, jelas toh. Yang paling penting itu
0: Langgit.
1: sehat ya kan. Nggih. Sebentar ya, ini ada yang telepon prabayar biar. Jadi mohon maaf saya tutup dulu. Nah, lanjut lagi. Nggih, monggo Pak Parno.
0: Nggih.
1: Nggih, mungkin bisa.
0: Nek sehat niku nggih ning. Senajan mangan menu opo iku iso menikmati.
1: Nggih, benar.
0: Lah nek gak sehat, duit wake iso tuku opo-opo gak iso menikmati.
1: Benar nih.
0: Nggih. Contoh. Lagi kena batu ginjal, bolak-balik pipis, bolak-balik pipis gak lancar. Iku operasine niku 10 juta.
1: Ya.
0: Nah, operasi malih. Nah, ini kebolak-balik. Ini tambah. Akeh biaya aneh, Neng.
1: Oke, bener. Malah gak kayak-kayak.
0: Ini kalau ini gak ada ponakan, Neng. Gara-gara batu ginjal itu, Neng. Operasi sampai ping songo, Neng. Gak tuntas-tuntas.
1: Astaga.
0: Niku terus nek dipingne 10 juta ping songo napa mboten kuwatah pun nami.
1: Wah, kata niku wisan iki.
0: Bangke. Senajan kula niki senengane sing pas-pasan ning.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih, pas kepengin tuku apa pas ndek dhuwit. Kepengin tuku apa maneh pas di duit.
1: Nggih, siap.
0: Nggih.
1: Pak Parno.
0: Nggih, lagune neng.
1: Nggih, monggo langsung lagune napa?
0: Laksmana Raja di Laut.
1: Laksmana Raja di Laut. Salame monggo.
0: Iya, Bustami.
1: Nggih, siap.
0: Salame kagem tonggo ya Mbak Cawandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Kang Kobar, Neng Dia, Neng Iin, Cak Satrio Basuki, terus Bu Aja Suratno, Bu Aja Gustia, lajeng wonten ingkang Medura Neng Latifa, Mama Fikri, Cak Asnan Kumis, Cak Solikin, wau pun dolosor nepe dereng.
1: Nggih
0: Neng.
1: Dereng kayak kayak ini gimana?
0: Oh, dereng. Nggih, muga-muga mangke ndang munggah terus dlosor ngoten lho nih.
1: Nggih, nggih, siap.
0: Nggih, kagem sedaya, kagem Bapak Ibu ingkang wonten Kemiri nggih.
1: Nggih. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Nggih, lanjut dhisik nggih sak ning nggih sugeng santen Gang Dangdut.
2: Goyang dong duplekot.
1: Tenang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak
2: mau? Apa kabar Neng?
1: Alhamdulillah baik. Sampainya apa Ji?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat Neng.
1: Oke. Ini lagu menggema ya suaranya. Jadi radionya bisa dikecilkan?
2: Sudah Neng.
1: Nah, begini baru. Oke. Nggih, monggo.
2: Neng Lia, aku coba ingin
1: apa itu?
2: Apa ya itu ingin ya? Apa ya?
1: Apa ya? Apa?
2: Baterai cinta Neng.
1: Apa?
2: Baterai cinta.
1: Baterai cinta.
2: Baterai cinta. Suatu pertama kali aku melihatmu, biasa saja yang itu apa ya? Judul baterai cinta apa? Baterai cinta apa?
1: Baterai mahligai cinta paling.
2: Betul, mahligai cinta.
1: Baterai mahligai.
2: Malah. Betul, malaikat, mantra malaikat.

0: Maligai Cinta. Patra Maligai Cinta. Oke, okay, guys, salamnya mungkin bisa.
1: Salami kanggo Cak Pak Parno kalian Ibu Erik ya. Juga ning Ela ning Siti. Ning Kesia ning Sudia. Abba Mariato ning Mama Vicky. Ning Ii ning Dian. Cato lehin cato him. Pak Wandi Pangkobar. Kita aja mau cek itu gue sebut mohon maaf gitu neng.
0: Oke, siap.
1: Delia mau temun boleh hati-hati jaga kesehatan panjang umur.
0: Siap.
1: Semoga cepat mendapatkan pendamping keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap.
1: Temun atau assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Sadurunge tak lanjut nang telepon ya jane ya. Niki wonten ten WA. Yang pertama wonten sungeng sonten Gang Dangdut Lekot menan dari Tanti Pompongan Rekes Gagah Merangkai Hati Lala Widi Bet Keri Mahesa. Matur nuwun ning Lia, sehat selalu dan sukses selalu. Lalu ada lagi dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Jandaku versinya Mansyur S. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titik, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sugarji, Pak Faris, Cak Kumis, dan semua pendengar Perempat RRI Surabaya. Bersama Nelia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saling saatnya Lia muterno lagu ya, niku mau wonten kura-kura dalam perahu, wonten adu buyung, mari ngono dilanjut Laksmana Raja di laut ya jani ya. Selane iku baru tak puterno telu maneh niku wonten Bahtera Maligai Cinta Gagal Merangkai Hati dan Mansyur S Jandaku. Saya sabar ya Cak nih ya, ini antrinya lumayan banyak ini ya ternyata ya. Saya putarkan terlebih dahulu yaitu Kura-kura dalam Perahu.

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru, sing masing-masing ono makna tersendiri. Warna abang ngelambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggak janeng niku mau Laksmana Raja di Laut ya lagunya ya. Sekarang tak angkat saya nang telepon dhisik Cak Ning sebelum tak puterno masih ada 3 lagu lagi ya. Tak puterno. Tak angkat dhisik sugeng sonten goyang dangdut.
2: Eko tenan.
1: Oke.
2: Okay. Iya Anjani.
1: Waalaikumsalam. Baca kabar akhirnya masuk.
2: Iya. 3 tahun nggak masuk masuk.
1: 3 tahun lama banget 3 tahun.
2: Iya. 3 tahun nggak masuk masuk.
1: Iya dah.
2: Salah sama cak Irsa cak Solikin Drosor apa Parno masuk. Saya nggak masuk masuk.
1: Nah ini akhirnya masuk ya.
2: Nah, ini nggak asing lagi langsung di akhirnya ada.
1: Oke. Okay.

0: Cuma-cuma mengharap cintamu.
1: Cuma-cuma mengharap cintamu.
0: Cintamu.
1: Cintamu.
0: Ini kesukaan Mark Tommy ini.
1: Cuma-cuma mengharap
0: cintamu.
1: Cintamu.
0: Duitmu loh.
1: Sia-sia tak? Sia-sia mengharap cintamu.
0: Ya betul.
1: Ya itu.
0: Ya.
1: Oke oke. Ya salamnya.
0: Ya tadi saya dapat salam balik. Ya sudah saya salam semua tinggal Mama Fikri dan Mbak Lulu. Tak asyik. Bu Erik belum. Tadi agak sebutkan apa-apa no, Bu. Sekarang Bu Eriknya, Neng Siti, Neng Ella, Pak Jainal, Neng Rama dan Cak Husen. Ada lagi. Neng Ella sudah ya. Ada lagi. Itu yang punya bis Bung Rase, Pak Wandi dan Pak Toto.
1: Oke.
0: Jangan lupa Mbak Lulu. Enak itu kalau bicara Mbak Lulu sama Mama Yasmin dan Mama Fikri. Dobel, saya dobel biar on air ya.
1: Oke.
0: Mbak Lia Jani, oh Neng Siti sudah ya, Neng Siti Simer
1: sudah naik. Belum naik, belum naik.
0: Dengarlah.
1: Belum juga.
0: Belum juga, ntar lagi naik itu.
1: Oke.
0: Neng Lia Jani.
1: Gih.
0: Jaga sehatmu sebelum datang sakit.
1: Oke.
0: Okay. Doa kau selalu dapat rezeki dan dompet pun enggak sampai kosong.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan
0: lalu, Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Siap.
0: Matur nuwun. Terima kasih.
1: Sama-sama. Nggih, matur nuwun juga untuk Cak Kobar ya. Ya saning wedine kan khawatire lagune menumpuk nek mburi. Jadi tak puterno dhisik nang kene wonten Bhatara Maligai Cinta, wonten Gagal Merangkai Hati dan Mansyur S Jandaku. Mereka iku Cak Ning sing sabar ya, nanti lek pengen gabungan monggo gabungan maneh setelah 3 lagu ini. Mereka iku niki Bhatara Maligai Cinta.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane tasih ten Pro 4 RRI Surabaya nggih, tasih ten adicara Goyang Dangdut.
2: Halo.
1: Halo.
2: Goyang Dangdut. Digoyang mendat mendut. Bersama Mbak Lia.
1: Oke, siap.
2: Mbak Lia yang lembut, yang indah dan anggun.
1: Wah, seperti biasa ya.
2: Mantep. Untuk sore ini enggak ada tebakan Mbak Lia ya?
1: Enggak ada ya untuk sore ini.
2: Kemarin jawabannya apa? Saya penasaran.
1: Loh, udah tak jawab di Lenggang Surabaya loh.
2: Oh, tapi enggak dengerin.
1: Itu loh Ayam Semesta.
2: Ayam Semesta.
1: Mm-mm.
2: Oh iya.
1: Dari Alam Semesta.
2: Ayam Bangkok.
1: Lho. Aku enggak ngerti Ayam Bangkok ya apa ya kan?
2: Loh, ayam taruhan itu ya, ayam teko Bangkok Bali ya.
1: Hmm.
2: Buat taruhan itu loh. Yadu itu loh. Itu Ayam Bangkok namanya.
1: Oke. Kurang besar
2: Bangkok
1: meh.
2: Bangkok kan kota besar, jadi ayam
1: Bangkok.
2: Ayam apa yang besar kota?
1: Ayam
2: Bangkok akhir gitu.
1: Alah.
2: Bangkok kan kotanya, kota besar.
1: Oh alah, orang.
2: Negaranya maksudnya.
1: Iya.
2: Mbak Lia, lagu yang sebelum janda tadi judulnya apa?
1: Yang sebelum janda tadi.
2: Sedangkan sayang-sayangnya.
1: Apa ya tadi?
2: Diriku engkau tinggalkan. Oh, itu tadi loh.
1: Sebentar, aku lupa tadi ya.
2: Sebelum janda tadi loh, nggak dicatat.
1: Enggak.
2: Walah, apa Gary Maesa sama Anduet tadi lo?
1: Sebentar, tak lihat dulu.
2: Ah coba aja. Mengapa tak punya rasa?
1: Batara Maligai Cinta kalau nggak salah.
2: Bukan. Sesudahnya. Batara Maligai Cinta. Kan tiga kan tadi kan? Batara Maligai Cinta, terus itu tadi terus Janda Aku kan?
1: Iya.
2: Sesudahnya Batara.
1: Si, aku lupa guys.
2: Apa kan ya? Ada itu, listnya itu.
1: Ada, enggak, maksudnya aku enggak nyatet.
2: Enggak, kan ada itu kan, urutannya. Habis Batara Maligai Cinta apa gitu kan ada.
1: Oh, aku tahu, ini kayaknya, punyanya Neng Tanti kayaknya ini.
2: Ya, apa itu?
1: Gagal Merangkai Hati.
2: Oh, Gagal Merangkai Hati.
1: Iya, kayaknya yang Lala Widi.
2: Oh, seperti
1: Widi
2: aku
1: sama
2: Gagal Merangkai Hati. Sedangkan sayang-sayangnya, mengapa kau tinggalkan aku? Jawab, Alia.
1: Apa? Enggak tahu aku lagunya.
2: Oh, enggak tahu. Enak lagu gerak.
1: Apa
2: Gagal
1: itu?
2: Merangkai apa tadi?
1: Merangkai Hati.
2: Melati.
1: Hati.
2: Gagal merangkai hati.
1: Iya, gagal merangkai.
2: Gagal merangkai hati. Oh ya.
1: Judulnya tadi.
2: Sekarang saya request.
1: Apa itu?
2: Selamat Malam 2. Evita Mala.
1: Evita Mala.
2: Evita Mala.
1: Oke. Iya. Ada. Salamnya.
2: Walaupun belum malam, aku request itu aja.
1: Mau malam ya. Sih tapi.
2: Iya, matur nuwun Mbak Lia ya.
1: Iya, salamnya.
2: Atas waktunya, salamnya buat semuanya aja yang macam-macam tadi, Mbak Lia. Enggak elik, enggak ingat satu-satu Mbak Lia.
1: Oh iya.
2: Buat semuanya aja sampai jet apa kok tambah kecuali. Salamnya salam persaudaraan. Matur nuwun buat dirimu, tetap salam semangat.
1: Oke,
2: salam. Sun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya Cak Ning ya lanjut lagi ada yang ingin bergabung Mas Ian, masih ada waktu karenanya ya. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
3: Sugeng Sonten.
1: Goyang
3: Dangdut. Goyang tenan.
1: Oke, sip.
3: Ning Lia cantik.
1: Nggih, napa Pak pripun iki Pak?
3: Bukan Ning Cak.
1: Pripun kabar? Napa?
3: Yang bawa resa Suramadu.
1: Nggih, Pak Aslan pripun kabare niki?
3: Sehat kula ning ya.
1: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat juga.
3: Gemki sing mau sing ngerti anu Mbak ya.
1: Napa niku?
3: Ngerti jandaku.
1: Napa?
3: Jandaku.
1: Yang tadi minta jandaku niku wonten Pak Mariono. Di Tulungagung. Pak Mariono.
3: Pak Parno.
1: Pak Mariono.
3: Oh, Pak Mariono.
1: Iya, Pak Mariono. Ya, tadi minta jendela.
3: Nonton Pak Mariono. Heeh. Kula nedhi anu lagu.
1: Napa niki? Apa itu?
3: Sembarang ini ya.
1: Sembarang.
3: Mengikuti ae. Nggih mengikuti ae.
1: Oh, bingung ya mau napa niki lagune. Apa tak putarkan ini?
3: Salamai kok.
1: Napa?
3: Salamai kok keliru ini, salamai.
1: Kenapa salamanya?
3: Kan salamai.
1: Bukan yang itu, beda ta?
3: Lain yang kemarin itu.
1: Oh iya.
3: Iya. Salama.
1: Oh, sepertinya berarti salah ini, salah muter.
3: Iya. Salah muter. Mungkin ada dua ya salama itu.
1: Bisa jadi ya, soalnya yang ada di situ lagunya yang itu gitu, salama kemarin.
3: Tadi lagu Jandaku itu anu, Pak. Ya.
1: Kenapa?
3: Mengingatkan saya. Oh, wow, nangis loh.
1: Oh, kenapa ini? Kenapa?
3: Iya, Jandaku ini.
1: Oh Allah.
3: Ada. Oh. Itu kula nangis.
1: Oh, nggih.
3: Ya salame saya mawon.
1: Heeh. Nggih.
3: Kalau waktune pun mepet nggih.
1: Heeh, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun kae Pak Asnan Komisi. Bentar, aku tadi kayaknya lupa nyatet lagi nih untuk sebentar ya Cak Nia, tadi yang belum keputer ada Sia-sia Mengharap Cintamu. Mari ngono dilanjut bare lagunya apa itu tadi, Selamat Malam 2. Lanjut lagi ya, satu lagi Sugeng Santun Gang Dangdut. Ya, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore Neng Lia.
1: Iya, selamat sore.
4: Harapan semoga semuanya tetap sehat walafiat, lebih-lebih Neng Lianya.
1: Amin. Siap.
4: Nggih. Jenengan ndak sanglek kula, sinten kula?
1: Nah, niku. Katanya tanya itu tadi ya.
4: Mbak Zainal dari Bangkalan Madura.
1: Oh, Mbak Zainal.
4: Aduh, iya, iya, kita iya. Lepure, bilang-bilang. Dinoi. Iwis, kita maksud ini sopo, Mbak.
1: Ini aku mau Pak Asnan Kumis.
4: Pak Asnan Kumis, itu sesudahnya itu siapa?
1: Sesudahnya itu tadi.
4: Yang katanya nangis itu loh.
1: Nah iya, itu Pak Asnan.
4: Oh, Pak Asnan sih nangis. Waktu kelilipan nih kuning dia.
1: Nggak tentang.
4: Iya. Pak Asnan, sehat. Mudah-mudahan untuk sehat dan sihat ya.
1: Amin.
4: Itu.
1: Amin. Oke. Okay.
4: Neng aku jalo.
1: Napa?
4: Itu jalo. Diputernya aja. Di jalo kok sumpah. Mau jaluk salam. Salam itu dari banyak versi. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 itu versi. Intronya juga nggak sama. Tapi tetap lagunya seperti itu.
1: Okay.
4: Sepengetahuan saya, wong lagu itu, weh, nekak keliru seumurku.
1: Oke, matur nuwun infonya.
4: Aku jaluk sanjungan jiwa aja. Kalau ada, kalau nggak ada, wes melu liane.
1: Okay.
4: Ya wes salamnya. Ya, ada Bang Kobar, nama sorry Bang Kobar, mudah-mudahan sehat aja ya. Ada Cak Kusen, Neng Rahma, Neng Siti Mel, gimana nih kabarnya ini? Terus Cak Askum barusan ya.
1: Mm-hmm.
4: Ada Cak Insap, lo kok Cak Insap melepuh ini ya. Cak Wendy, Yus Misisan, Neng Dian, Bu Sutiyo, Cak Mulyono, Pak Sapa tadi itu.
1: Mm-hmm.
4: Dulu juga Mas Toto, Bangkalan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Okay. Ini gak terlalu suwe, biasanya naik.
1: Oke.
4: Okay. Untuk Neng Mulia,
1: yeah.
4: Matur suwun banget. Neng, Siti Warian nih, tuku beras kayak ngeliwet.
1: Cakep.
4: Ojo tumpen deh, kayak nang panci
1: nih.
4: Cakep. Tidak no, waras lang selamat. Muka-muka, kata rezeki nih.
1: Ayo,
4: tanpa mengurangi rasa hormat, salam satu semuanya, pamit, delosor, tidak delosor, pelosor kaya, lon-alon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kangge Pak Zainal ya. Itu tadi lagunya ya Caning ya, ada tiga. Yang pertama sia-sia mengharap cintamu dan selamat malam dua. Sebelumnya itu terima kasih untuk Pak Zainal telah menginfokan selamat, nyata ada beberapa versi ya rupanya ya. Ya Caning tak puterno dice. Oh salah, hampir salah ini. Siap-siap mengharap cintamu.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: Do.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih, jane niku mau lagune ya Sanjungan Jiwa sing terakhir tak puter, gak terakhir sisan sih ya. Tapi tak marino dhisik cak ning adicara gendang dute mengko bakal ketemu maneh nang adicara Lenggang Surabaya. Kanggo lagu terakhir nang koyang dangdut niki wonten lagu Termiskin di Dunia.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane tak sampe nang woro-woro jam 5 sore. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personel logistik lan peralatan penanggulangan bencana sing libatno BPBD teko 38 kabupaten kota. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yo ngliputi kecepatan informasi, koordinasi antar lembaga lan ketepatan pengambil keputusan pas wayahe keadaan darurat.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning, Pemkot Surabaya nyatakno kesiapane dadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo dadi panggonan pertandingan utama. Apa maneh pihak wis nglaksanakno koordinasi mbarek PSSI lan mastekno kabeh sarana prasarana siap digunakno gawe ndukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Janeng ku moyo rek woro-woro jam 5 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sugeng sonten balik maneh bare aku liatan saniki tanah dicoro Lenggang Surabaya ya Cak Ning ya. Ya apa kabar dina iki Cak Ning, mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kurang apapun sen lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi gawe sampean kabeh rencanane sedina niki utawa berikute dan berikute dan seterusnya lancar-lancar kabeh. Rezekine berkah barokah dan manfaat ya Cak Ning ya. Nah Cak Ning, nang dalan pemuda niki wonten banyak ya ini apa namanya? Pemadam kebakaran karena di gedung Trillium bagian belakang infonya ya Cak Ning ya ada kebakaran. Tapi enggak tahu ya sebesar apa kebakarannya karena ini ada info dari salah satu seseorang yang datang ke sini begitu ya. Begitu. Jadi kemungkinan macet ya di daerah situ ya, di daerah belakangnya Jalan Pemuda itu apa ya kalau enggak salah. Aduh, lupa lagi namanya. Pokoknya sekitaran situ ya Cak Ning ya. Jadi sampean yang nang diai sampean berada tetap hati-hati nang dalan. Gitu ya, jalanan juga selain karena itu ya mungkin karena jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya, jam-jam rawan pada pulang semua apalagi besok itu akhir pekan begitu ya Cani ya. Walaupun beberapa mungkin ada yang WFH tapi kan ada juga yang gak WFH, contohnya Lia ini, wah gak bercanda Cani ya. Tetap hati-hati nang dia sampean berada, tetap jaga kesehatan juga ya Cani ya. Ternyata di beberapa daerah itu masih mendidih ya, awalnya adem banget terus air juga ikut adem gitu kan, jadi ini kedinginan nih ceritanya. Pemanis yang nang pegunungan, wah nang dataran tinggi ya tambah adem iku. Ya Cak Ning mengko bakal tak lanjut no. Mergo iku kita sekedar ngomong-ngomong dan ngobrol aja Cak Ning ya. Tadi sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dik, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ini sampai tasi barang perempat dari Surabaya, tasi ten lenggang Surabaya ya cani ya. Dalanan pemuda yo tasi rame, pasti beberapa dalanan yo tetep ono macet-macete ya kan. Soalnya kan podo wis mulai kabeh ngoten nggih. Saat ini sampean kudu pelan-pelan aja cani, ojo buanter banter ya kan. Ojo lali lek sampean berkendara ritinge. Dinyalakno, lampune dinyalakno ya kan. Aku tau nemu iku jane nang dalan ono motor sing haruse lampune mandek ngerem iku abang tapi kok malah biru. Nah iki lah cak ning. Sebenarnya peraturan iku digawe dibuat karena ono mergo ono hal sing justru menyelamatkan kita. Bayangno cak ning ya. Yang harusnya merah menyala gitu kan, jadi biru redup gitu kan, nggak tahu cak nilai wong iku ngerem kan, akhirnya kutabrak tekan buri begitu cak ning ya. Ate dimodif aneh-aneh iku sakjane aja, lebih baik biarkan seperti biasa ya kan, bukan mengalir juga sih namanya ya, tapi yang pasti tetap biarkan adanya lah untuk keselamatan diri sendiri ya cak ning. Tailingno dan maghrib bakal dikumandangno nang jam 5:30, tapi sadar dengan iku awak dewe sarang-sarang midang ngetahkan kultum sore mbarek Ustazah Farida Aisyah berguna untuk orang lain. Sugeng midang ngetahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hendaknya bersyukur semakin meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Kita masih diberi umur. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada manfaatnya untuk masyarakat di sekitar kita. Di dalam penggalan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat atau berguna untuk manusia yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh saudara di sekeliling kita. Kita butuh segala sesuatu, bantuan dan lain sebagainya dari saudara-saudara di sekeliling kita. Maka hadis Rasulullah tadi hendaklah kita pegang erat, bahwa kita itu baru berfungsi sebagai manusia kalau kita ada manfaat terhadap manusia yang lain. Mari kita berpikir, menengok ke belakang. Sudahkah kemanfaatan yang dibutuhkan oleh manusia itu kita amalkan? Sudahkah kita beramal baik di antara sesama kita, hablum minannas? Ataukah kita hanya bersila, bermunajat, berzikir hanya kepada Allah, hablum minallah? Akan tetapi hablum minannasnya masih kurang. Mudah-mudahan kita semua bisa introspeksi diri kita. Sudahkah segala kegiatan aktivitas kita sehari-hari ini sesuai dengan harapan Sang Pencipta, Sang Khalik? Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi, aktivitas kita semuanya itu nilainya ibadah. Dari yang nilainya tinggi sampai atau pekerjaan itu diamalkannya secara berat, sampai yang terkecil itu semua nilai ibadah. Kita tidak tahu amalan kita yang berat, contohnya haji umpama, sholat tengah malam umpama, itu yang diterima oleh Allah ataukah hanya yang memberi makan anjing yang kelaparan, atau memberikan makan orang di jalan, minum sekedarnya itu. Kita tidak tahu apakah itu yang mendapatkan nilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah segala niat kita, amalan kita di dalam beraktivitas sehari-hari ini kita tingkatkan. Semoga tidak milih-milih amal, maksud saya. Apakah amalan itu berat ataukah ringan, banyak atau sedikit, Allah yang memberikan nilai, kita tidak mengetahuinya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, kula lihat, aku lihat ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kanggo Surabaya, kanggo muslim dan muslimah nggih Cak Ning nggih. Mugi-mugi amal ibadah awak dhewe ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Canding tak sampai nang waro-waro jam 6 sore. Canding pemerintah Kabupaten Kediri nyiap nolahan lokasi hotel gawe jemaah calon haji gawe dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana nyatakno rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait ngekei kenyamanan lan kemudahan gawe calon jemaah haji sing bakal budal nang tanah suci. Kabar liyane Cak Ning, pemerintah Kota Kediri ngajak anak-anak nang wilayahe wani nyampe no aspirasine sebagai bahan evaluasi lan acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno aliki mergo anak-anak perlu dikei ruang kanggo memperoleh hak berbicara lan nyampe no pendapate. Jane iku moyo rek woro-woro jam 6 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kancane sampe jebarang marek perempat terari Surabaya tasih ten lenggang Surabaya jam-jam yang ini pastine sampean kabeh menyiapkan makan malam ya canenya. Entah beli, entah keluar atau untuk makan malam atau masak sendiri tentunya. Oke. Saya durung kita lanjut no caning, mengko nang jam 6 lebih petang puluh papat menit waktu Indonesia Barat. Wayai adan isya kanggo Surabaya lan saki wetengan nih. Nah caning le ngomong no kate 17 Agustus aniku ya, iku kan pasti nih ono koyo lomba-lomba, terus ada juga jalan sehat yang ada door prize-nya begitu ya caning ya. Pasti ini dong. Pasti ini sampean juga paling merono ngoten nggih cak ning ikut jalan sehat atau malah biasanya ono bazar sisan cak ning. Nah, sing tak anteni ku yo bazar iku sih cak ning. Nah, cak ning nang semakin jamane ya kan, semakin jamane maksudnya semakin bertambah zaman kan juga semakin ada banyak variasi untuk lomba-lomba ya kan. Nah, di sini mungkin ada beberapa lomba yang bisa dijadikan ide gitu ya, Caning ya. Yang mungkin bisa sampean coba dan sampean utarakan lah pas rapat gitu misalnya. Ada saran begitu ya. Nanti akan tetap karena ini siji-siji ya, Caning ya. Oke, Caning, sampean tetap nang perempat RRI Surabaya.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sakdurunge londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nangkono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Biasanya sampe si bareng bareng perempat RRI Surabaya ya balik mana bare aku liang. Saat dari kita lanjut no cak neng tak info no ternyata sing kebakar iku cak neng mobil di basement salah satu apartemen yang ada di depan Delta Plaza. Jadi selama perjalanan mungkin padat ya, padat merayap karena beberapa orang berhenti karena kepo ya Cak nih ya, rasa ingin tahu begitu ya. Untuk sekarang sudah padam ya, kayaknya asapnya mulainya jam 1 atau jam sekitar jam 2 itu yang info yang tak dapat sejauh ini Cak nih. Untuk mobilnya apakah itu mobil listrik atau enggak, katanya sih ada yang bilang mobil listrik tapi belum tentu juga ya Cak nih ya. Pokoknya like sampean mencari beritanya mungkin udah ada beritanya ya Jani ya. Jadi tetap hati-hati nang dalan, jaga keselamatan diri sendiri. Oke Jani, beberapa ide lomba yang bisa dicoba iku wonten challenge outfit merah putih, tantangan outfit merah putih. Jadi wong-wong ki pesertane make busana bertema kemerdekaan dengan sentuhan kreatif ya, dengan merah putih begitu ya Cak Neng ya. Nah juga Cak Neng lenang zaman sekarang kan sing paling booming apa ya like ngarani booming itu ya, yang paling tren itu kan ada kayak reels dan TikTok gitu ya Cak Neng ya. Lomba Reels atau TikTok kemerdekaan membuat video pendek temani nasionalisme utawa kegiatan 17 Agustus. Terus lanjutnya Cak Neng pasti sampean wis ngerti nih kingge, yaiku estafet gelas air. Lumayan sederhana sing nglatih kekompakan tim. Lah nek iki Cak Neng biasanya beberapa wis ono ya kan. Nah iki sing dorong ono Cak Neng bisa dicoba ini puzzle pahlawan nasional. Jadi peserta niki, peserta lomba nyusun gambar pahlawan dalam waktu sing paling cepet ya, cepet-cepetan lah istilahnya ya, nganu puzzle gitu ya kan. Menarik ini Janing sebenarnya idenya ya kan. Lalu ada lagi tebak lagu nasional dan daerah ya, aku nguji pengetahuan peserta mengenai lagu-lagu Indonesia. Wah ini menarik Janing ya, tambah ini membuat Cak Neng ini untuk melihat seberapa mengerti tentang Indonesia ya, pemane lagu-lagu nasional dan lagu daerah ngoten nggih Cak Neng. Terus ana sisan lomba foto kemerdekaan mengabadikno momen perayaan karo kreativitas terbaik. Nah, ini juga yang lebih menarik Cak Neng. Fashion show barang daur ulang, bahan daur ulang merah putih memadukan kreativitas sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Kayak toh nggawe gaun dari plastik gitu kan, botol-botol kresek gitu Cak Neng. Utawa iki kae rada susah iki Cak Neng, bakalan kuis sejarah kemerdekaan. Ini sebenarnya menarik Cak Neng, cuma nggak semuanya belajar sejarah ya, tapi ada juga yang belajar dan masih ingat. Tapi ini bisa melatih otak ya untuk mengingat sejarah kemerdekaan begitu ya Cak Neng ya. Lalu nah ini Cak Neng, lomba yel-yel antar RT atau komunitas. Nah lomba ini Cak Neng bangun kekompakan lan semangat kebersamaan. Dari sekian lomba tadi Cak Neng, mungkin beberapa sudah ada yang dilakukan ya kan, beberapa juga belum, mungkin bisa dicoba disampaikan ke panitianya begitu ya, pas rapat begitu ya, dengan ide-ide seperti ini kan ada inovasi baru berarti ya. Cak Neng, kita lanjut mana, tetap 64 RRI Surabaya.

0: ngajak ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: Dik,
2: apa Mas?
1: Mas gak seneng loh ya nek sampai niku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, gila. Coba gambare sopo?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
1: Lah iku, gak seneng aku sampai nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
2: Sampai niku ngomong apa sih Mas, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
3: Intermezzo.
4: RRI Surabaya.

0: Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kecane saniki wis jam 6 lebih 44 wayahe. Adzan kumandang adzan Isya kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane niku mau sing iso tak sampeno ya tentang mungkin lomba-lomba sing iso sampean coba tentang erane sampean. Jane Tamarino di Silenggang Surabaya samarine iki bakal lanjut ten layang kangen nggih barek lagu campursari. Monggo langsung pilih lagu campursarine mergo iku caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopoh kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Kancane entah sampe nang woro-woro jam 7 bengi. Kancane Bupati Lamongan yo Yuronur Effendi nyatakno keberadaan koperasi dadi salah siji tonggak penggerak pertumbuhan ekonomi daerah seiring meningkatnya kualitas tata kelola lan kinerja koperasi. Nang Lamongan penguatan koperasi sejalan barek pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,09% tahun 2020 peningkatan nang triwulan pertama sekitar 10,79%. Kabar liane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nargetna embarkasi Bandara Dhuwur Kediri isok beroperasi ngelayani jamaah haji tahun 2027. Hal ini sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jamaah haji sing onok nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Apa mana pengoperasian bandara iki isok ngelayani sekitar 10.000 jamaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarani Madiun, Nganjuk, Trenggalek, lan Jombang. Caning kumuyarek woro-woro jam 7 bengi aku liang ucap nama turnuwun.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Yani, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jane balik maneh nang Perempatan RRI Surabaya tasih bareng aku Liang nggih sakniki ten adicara Layang Kangen. Langsung mawon sugeng dalu Layang Kangen.
1: Sugeng dalu Layang Kangen, kangen
0: tenan. Tenanan kangen iki.
1: Beres neng Lia.
0: Beres neng Mbak. Nggih, siap.
1: Enggak milu aku.
0: Napa?
1: Dangdutnya enggak milu.
0: Nah, nggih. Napa?
1: Tadi ku cek suwe ini. Batuk barang.
0: Walah. Makane sampean enggak kebagian ngoten nggih.
1: Iya, sih. Ketu jauh saiki iki.
0: Nggih,
1: biasa ya.
0: Minggat.
1: Yut.
0: Oke, salame monggo.
1: Salamnya buat Ning Lia kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat untuk keluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Oke, siap.
1: Lakinya satu. Semoga sehat selalu, selalu
0: amin.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niku mau lanjut maneh sik dejak ning ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu ning Lia.
0: Nggih, sugeng dalu.
2: Sepanjang.
0: Nggih. Niki namine Cak Kolis nggih.
2: Nggih, foto niku lo ganti dari awakmu sampean bingung.
0: Oh, diganti. Oh, pantesan kok kayak beda. Tumben diganti.
2: Oh. Itu jaman-jaman masih nom.
0: Beda berarti sampai saiki lan.
2: Beda ya, berapa tahun yang lalu itu.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ini lagune sing siap apa ning dia?
0: Lagune sing siap nang kene ana Bung Karno Putra Fajar. Wonten Linglung. Ana Loro Asmoro. Ana Panjerino, ana
2: iku Panjerino ning Lia.
0: Oke, siap. Salam e.
2: Salam damel Ibu niku wau sinten?
0: Bu Latifah.
2: Ning sapa? Ning Latifah, Cak Parno. Ayo Cak Parno, sampean mburiku ta Cak Parno. Aku tak mudun nang mari ngono. Ya wis ngono ning Lia.
0: Ngono
2: ta. Lama bertugas. Kate ya opo?
0: Dowo ta. Salam e kok mek ngono tak
2: ya wis kabeh gak seberapa soalnya yo wakil pendengar perempat kan mulai
0: iya
2: dari
0: dong.
2: A sampai Z.
0: Oke, siap
2: gak diet ngirit. Ya wis buat yang lihat selamat beraktivitas tetap semangat kalau pulang hati-hati
0: siap.
2: Tengok kanan tengok kiri depan belakang ya makasih assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dah. Tengok kiri kanan depan belakang. Oke, bener sih tapi katanya ya belakang maksudnya spion gitu ya Cak Neng ya. Lanjut di sik sugeng dalu Layang Kangen.
1: Kangen.
0: Metu iki wong. Mau dangdut gak metu ngono.
1: Apa?
0: Mau dangdut gak metu.
1: Ana uang wis gak
0: apa. Oh, ana uang. Saya kira jangan uang tak kok suaranya cilik lo.
1: Enggak, kak Ano. Ano di luar.
0: Oh ya wes, oke. Lagunya apa ki?
1: Isa muter no kembang tebu kau ya Cak Chandra, sing muter no lagi yang an.
0: Kembang
1: yang...
0: tebu? Hah?
1: Nelongso.
0: Nelongso?
1: Kau Cak Chandra lo lek muter.
0: Sing di aku gak ngerti masalahnya.
1: Ono gak jam berapa tadi?
0: Gak ada, gak ada.
1: Lek ngono Banyulangit tewes.
0: Tapi di sini ada ini sih, apa namanya ada kembang tebu sih.
1: Cewek tapi enggak mau lek cewek.
0: Iya, cewek ini.
1: Enggak mau.
0: Pancene. Alah, Banyulangit.
1: Weh. Iya, titik kempet itu. Banyulangit.
0: Oke deh, salamnya.
1: Kayak cek nonton cepet diputer ya.
0: Iya benar.
1: Buat Ning Lia Anjani.
0: Iya.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Jangan sakit-sakitan.
0: Oke. Insya Allah. Amin. Terus.
1: Mari Ning Lia siapa nanti?
0: Ada Ning Ayu.
1: Oh ya wes. Terima kasih banyak Ning Lia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kadang cilik, kadang gede nggih, Ning Siti ya. Kenapa itu ya? Mungkin jauh dekat begitu ya kan. Lanjut dulu ya Cak Ning ya, sugeng sonten. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Mbak. Mbak Lia.
0: Nggih. Napa?
3: Aku Bu Sari.
0: Oh iya, Sedati. Bu Sari. Nggih.
3: Ya apa kabarnya Mbak Lia? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Sari juga sehat nggih?
3: Nggih.
0: Aman nggih?
3: Mbak Lia.
0: Nggih.
3: Saya minta lagu itu loh, Jambu Alas.
0: Jambu Alas ya. Sebentar.
3: Kalau ya salamnya buat Salamnya buat Mbak Lia.
0: Nggih.
3: Nek pulang hati-hati ya.
0: Okay.
3: Si cantik mudah-mudahan dapat pendamping yang ganteng.
0: Amin.
3: Buat Yarabah, Mbak Lia.
0: Nggih.
3: Ya udah, makasih ya Mbak Lia.
0: Nggih, sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sari nggih. Ya Cak Ning tak puterno dhisik lagune niki wonten minggat, mari ngono dilanjut balik Panjerino ya, mantos itu ya. Mari ngono ana Banyu Langit. Mereka ke Caning tetap nang perempat RRI Surabaya tak putar di sini niki minggat. Sri Minggat.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya sandeng balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya nggih tasih tenan dicara layang kangen. Lanjut dhisik sugeng dalu layang kangen.
2: Kangen tenan
1: pancen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Suarane kok cilik nggih?
2: Mosok sih.
1: Nah, iki baru kedengeran, Den. Mangga. Lagune.
2: Wah, panjlangi dhewe seputar wae.
1: Napa?
2: Panjlangi dhewe seputar.
1: Iya.
2: Semono apa sing request?
1: Napa?
2: Sing request apa iki?
1: Banyulangit niku sing request ning Siti.
2: Tumben.
1: Iya.
2: Yang saya jambu alas.
1: Nah, sing jambu alas niki di ini diminta sama Busari. Busari.
2: Oh. Apa ke Latifa?
1: Ning Latifa minggat.
2: Iya mesti. Andalah. Tengane minggat.
1: Lah sampean napa niki?
2: Apa ya?
1: Apa ya?
2: Sampean di ai.
1: Apa itu judulnya?
2: Semanggi Surabaya.
1: Semanggi Surabaya.
2: Oh, enak ya tuh.
1: Oh,
2: agak lagi.
1: Nah, niku sebentar, cak pendiknya ada apa enggak ini masalahnya ya? Cak pendiknya kok enggak ada ya? Sebentar ya, coba dicari yang di sini. Apa tadi? Semanggi Surabaya.
2: Semanggi Surabaya.
1: Enggak ada, Budian.
2: Enggak
1: ada yang cak pendik.
2: Cak pendik itu penyiar lawas sih. Penyiar itu empat lawas sih.
1: Enggak, enggak ada Mungkin lagu lain?
2: Iku yang apa itu? Wayak kenceng ya, Mus Mulyadi.
1: Napa?
2: Mus Mulyadi.
1: Mus Mulyadi yang Semanggi Surabaya. Ada kalau Mus Mulyadi ini. Ya, salamnya mungkin.
2: Ya, sanggup wabe, enggak lihat tau menggok.
1: Ya, benar juga. Matur nuwun Kang Ki Padi.
2: Ngelihat, selamat dekat. Semoga siap. Satu wali diberikan banyak umum.
1: Amin.
2: Kita mesti yang berkah menimpa, dijauhkan dan balik mencipta.
1: Amin, ya Rabbah.
2: Amin, ya Rabbah. Sana wa ta'ala, bisa ke Mekah Madinah.
1: Amin.
2: Untuk menjaga pada haji dan umrah. Amin. Ya, mau lihat hati yang matur. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sami-sami, matur nuwun juga buat Ning Dian ya. Ya jane iku mau sing dorong keputar ana Didi Kempot Jambu Alas ya, terus maringno dilanjut Semanggi Surabaya Mus Mulyadi. Tak puterno dhisik Cak Ning mengko lek sempat bakal tak buka maneh. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Aduh, luwe aku rek. Emang ana yo?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western ae ya.
0: Wah, enak iki ngrungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar ta tibake.
2: Intermezzo.
3: Cak Ning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang, akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampekno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Mergo iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning koyo mari ngene gak mari ngene sakniki bakal tak marikno layang kangene. Sendron komputer ana Semanggi Surabaya Mus Mulyadi mari ngono sebagai tambahan ya caning ya. Bebek ini sempat keputar yaitu getuk. Mergo iku Cak Ning sekalian tak pamit undur diri. Matur nuwun Cak Ning gawe sampean kabeh sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampe katene jam 8 bengi iki ya Cak Ning ya. Matur nuwun sing durung sempat gabungan mengke esuk gabungan nang lain kesempatan. Sekali lagi Cak Ning matur nuwun liya pamit dhisik. Samarine iki bakal dilanjut dan Tanjung Perak malam tentune bareng Ning Ayu. Mergaku tetap nang perempat RRI Surabaya. Ya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu caning sesarengan nggih kalian kuloning ayu wonten Tanjung Perak malam. Kagem edisi tinten Jumat kalender 24 Juli 2016 ngantos mangke merapat wonten tabu 12 dalu nggih. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Lajeng mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas kasarasan mengaten sih amin amin Allahumma amin. Dengan lajengaken rencang kula wonten ing liang nggih kala wau. Nah sak menika kalian kula ning ayu kula wiwiti wonten drama legenda rumiyin. Judulipun wonten Sri Tanjung Sido Pakso seri sekawan. Lajeng mangke dilajengaken wonten Adicara Jagongan mengaten sih. Adicara Jagongan dalu menika nggih cakning sesarengan kalian kanca-kanca saking Agent of Change Bank Indonesia mengaten sih wonten Pecel Rangers. Agent of Change Bank Indonesia. Topikipun mangke anak muda berdampak untuk Indonesia digital. Mengaten sih, mangke jenengan sedaya ugi saged gabungan wonten 5462961 ugi wonten line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya. Tapi sadaranipun monggo sareng sami midhangetaken rumiyin wonten drama legenda.
3: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndang melampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri sekawan.
4: Paman Tumunggung Gunung Satu.
5: Inggih, sinuwun.
4: Pih, Pawarta.
5: Ah, menika ngaten, Cik. Kula sampun ngutus prajurit Telik Sandi. Menawi Gusti Patih Sido Pakso sampun bidal dateng Gunung Geger.
4: Wis budal.
5: Nah, nggih. Pramila panjenengan siap siaga tindak wonten ing Taman Kepatihan. Manggi Sri Tanjung.
4: Iku sing tak takon. Paman Tumenggung.
5: Nggih, Dalem.
4: Yen aku mlebu ing Taman Kepatihan. Aku kudu waloka marang Nimas Sri Tanjung. Yen aku pancen kayuyun.
5: Langkung prayogi ngaten sih.
4: Gawa katresan segede.
5: Nggih.
4: Sing sampe dinane iki. Onok sing sajerone kal. Aku kondo walok ya.
5: Inggi sini.
4: Kondo walok.
5: Nanging sampun kesupe. Penjenengan kedah matek aji pengasian.
4: Loh,
5: kersani pun Sri Tanjung meniko menawi meresani penjenengan. Wah, langsung tresno lahir lan batinipun.
4: Paman Tumenggung.
5: Dalem.
4: Sampean kok duwe pamikiran sing kaya ngono iki? Janjane weh weton padhepokan saking pundi sampean?
5: Kula menika meguru pun tepung gelang Gusti. Wetan kulon kidul lor pun tumplek glek. Sampun atos kula dugeni.
4: Lek panjen kaya ngono tak ranti pitung dino. Sampean Paman Tumenggung
5: nggih
4: tak wisuda dadi patih minangka gantine Kakang Patih.
5: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget.
4: Nanging.
5: Nggih,
4: nggih. Aji pengasihan sing yok nopo? Kula mboten mboten gadah babar pisan.
5: Oh, ngaten.
4: Nggih.
5: Menawi kangge nyepetaken. Pengasihan kangge pari estri menika jaran goyang.
4: Jaran goyang.
5: Nggih.
4: Lintune niku mboten napa?
5: Menika ingkang cepet.
4: Paling ampuh. Oh.
5: Menawi tiang estri sampun kenging jupa japi jaran goyang. Waduh, bingung iki sing jelas.
4: Terus anggonku ngucapno aji jaran goyang iku sadurunge mlebu nek jroning Taman Sari apa ning gapurane Taman Sari.
5: Panjenengan mlebet dhateng Taman Sari, panjenengan batin, panjenengan ucap sun matek ajiku jaran goyang. Tak guyang nang tengah latar. Sabetake gunung jugruk segerasan. Aja maneh mung jiwa ragane. Ceritanjung manut miturut apa sing dadi kandhat. Pun beres.
4: Gampil.
5: Lho gampil. Sing penting madhep mantep.
4: Kudu tak pasani apa ora?
5: Mboten usah dipasani kesuwen.
4: Terus oleh ku ngecakno ajiku aku nyawang pasuryane Sri Tanjung apa ora kira?
5: Leres.
4: Oh ngono. Ora oleh kedep ya.
5: Mboten.
4: Tak batin aku ngucapno ajiku mau Sri Tanjung luluh
5: sing jelas.
4: Manut
5: miturut menapa ingkang dados dawuh panjenengan.
4: Tak boyong dadi garwaku.
5: Garwa Prameswari wonten Kraton Sukodono.
4: Aduh,
5: sing lanang bagus, sing wedok ayu, wah tambah kuncara.
4: Ngono ya.
5: Nggih.
4: Paman Tumenggung.
5: Nggih.
4: Sampeyan kudu ngerti yen aku pirang-pirang dino pancen ora doyan mangan, ora iso turu, mung ketok-ketok critane.
5: Kula percados.
4: Aduh,
5: kula percados. Menangi memani jagat ngono nggih namung Sri Tanjung. Pari estri kang ayu yuyu. Nggih, namung Sri Tanjung. Mangke. Sinuwun, menawi sampun mlebet Taman Sari. Sampun kesupen njangkah suku tengen rumiyin.
4: Oh. Sikil tengen sing mancik sanjerune
5: leres
4: Taman Kepatihan.
5: Lajeng ngucap aji jaran goyang niku
4: kula ngono. Gedruk lemah.
5: Dalem?
4: Gedruk lemah ping telu.
5: Sampun mriku wonten kathah semutipun.
4: Oh, mobil. Ya. Taman Tumenggung.
5: Nggih.
4: Aku manut. Aku percaya banget karo sampean. Ning sampean ya kudu melu ning buriku ini aku mlebu ning Taman Kepatihan.
5: Kula rencang-rencange nyuwun dhateng ngarsane Gusti ingkang karya jagat. Mugi-mugi menapa ingkang dados sejo panjenengan saged kelampahan.
4: Matur nuwun. Monggo. Saniki bidal wonten Taman Kepatihan.
5: Monggo kula dherek.
4: Ayo.

0: Yongban.
1: Nggih, Gusti Putri.
0: Rodok rene to bi Yongban.
1: Wonten apa ketinggalane kenjenengan kok kados susah ngoten.
0: Kok wonten apa kok ketinggale susah?
1: Lah nggih, Gusti.
0: Apa sing gak susah to bi Yongban?
2: Aduh.
0: Ndoro patemu diutus karo sinuwun Silahadi Kromo ngono.
1: Nggih, kula ngertos.
0: Kek diutus anggone Gunung Geger lho bi Yongban. Nggih. Sopo sing gak kuatir Biyongban? Atiku ki mung melang-melang terus lho Biyongban.
1: Ayo diyong, Bu.
2: Ayo nyanyi yo, Yong. Nyanyi yo. Gusti Gusti Putri cae seneng.
1: Nyanyi yo.
0: Wis ora usah nyanyi. Wong yah mene malah kalau alok nyanyi Biyongban.
3: Nyuwun.
1: Lho, enten wonten tamu.
0: Nggih. Biyongban wis
1: ngotak
0: ngomburi.
1: Nggih.
4: Nimas Sri Tanjung.
0: Monggo sinuwun.
4: Ora usah kaget.
0: Kaaturan pinarak sinuwun, monggo.
4: Ning tak sawang pasuryanmu koyo nandang ana apa sing mok gawe sing njerine ati?
0: Sinuwun.
4: Bloko suta wae karo.
0: Ngapunten menawi kula kepareng matur sinuwun.
4: Iya. Pi.
0: Wonten awala saking panjenengan sinuwun. Menawi Kakang Patih Silahadi Kromo. Menawi Kakang Patih Sido Paksa. Dipun utus padus emas telung plengkung, gumbala telung gelung.
4: Ora tak selak.
0: Manggenipun tengene Gunung Geger.
4: Iya.
0: Kula kuwatir sinuwun.
4: Ngene. Nimas Sri Tanjung wisik sing tak tampa saka Gusti Engkang Murbeng Dumadi sing kautus iso goleki emas telung plung gembala telung gelung mung garwamu
0: namung Kakang Patih Sido Paksa ateges boten wonten malih tiang sanes sinuwun
4: tekaku mrene aku melu prihatin
0: oh mekaten
4: Nimas
0: menawi menika wujud tali bektinipun Kakang Patih.
4: Yuk.
0: Kagem panjenengan.
4: Ngene, Nimas.
0: Nggih.
4: Wis kondang kaloka Gunung Geger gaiping gaib samaring samar. Jalma menungso sing mlebu sak petite Gunung Geger. Akeh matine tinimbang urip.
0: Nanging kula percados sinuwun. Pilih mangke Kakang Patih menika saged ngentasi karya sinuwun.
4: Nimas,
0: kok panjenengan malah gumujeng to sinuwun?
4: Aku guyu. Iku mung ngimpimu kaya ngono. Ning, cetane aku teko mrene. Ngarep aku wis kandha aku prihatin. Mergo ora suwe meneh awakmu kelangan bojo.
0: Kelangan
4: mati Kakang Patih Sido Paksa. Nanging matine Kakang Patih Sido Paksa ana gajule. Ana sing bakal ngengku Sri Tanjung. Ora ana loro telu mung aku. Aku sing gelem nampani randane Kakang Patih Sido Paksa.
0: Nyun ngapunten sinuwun. Mangkir mbiyen. Menapa menika ateges sinuwun sampun yakin? Sinuwun sampun napa percaya bilih Kakang Patih menika badhe temekane sedo teng mriku?
4: Aja kaget ya.
0: Sampun ngoten sinuwun.
4: Aja kaget. Dinane iki aku bakal kandha sing waloka. Pancen aku sing ngongkon mergo aku kadung rasa tresna marang Sri Tanjung.
0: Dados menika sedaya namung reka-reka panjenengan sinuwun. Sinuwun. Panjenengan kok tega
4: kados ngene. Wong ayu manis
0: sedaya tega kale Kakang Patih.
4: Tampan ana brantaning atiku ya.
0: Mboten sinuwun. Ateges kula mboten saged malih. Kula mboten saged tak sebut rak mriki sinuwun. Kula mboten saged malih. Hormat kale sampeyan.
4: Ayo Sri Tanjung, melu aku.
0: Mboten
4: ngatos saka kono. Ayo.
5: Mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda
3: lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggian malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Derek mlebu nang dialog jagongan bengi iki ya dulur, ana kanca-kanca teko Pecel Rangers, Agent of Change Bank Indonesia. Topike anak muda berdampak untuk Indonesia digital nggih. Nangkuk sampean kabeh esok gabungan di 5462961 utawa line WA-ne Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya dulur. Tadi ini sampai engkuk merapat nang jam songo pun jul 15 menit tetap pun nang kenai nang gelombang sing podo songo 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Pasti ini nang program jagongan Propapat RRI Surabaya ya. Oke, sak turungi lanjut no dere ono sing jenengi Langgeng Dayaning Rosso.

0: Dan ini Cak Nan langgeng dayaning rasa derek wis tak puterno ya sebagai komposisi pembuka kita di Jagongan edisi malam hari ini. Mangaten C, langsung saja kita akan sapa dua member atau dua anggota dari Pecel Rangers nggih. Sugeng dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu ning.
0: Sugeng dalu. Nah, iki ketane aku sing cantik sendiri ya di malam hari ini. Pancene ngono lho Cak Ning, aku gak ngarani. Pola yo sing wetok guraku tok ya. Layarnya ini dua beliau-beliau ini cowok-cowok semua, ngono ya. Nah, ini sejatinya ada tiga ya.
1: Ada tiga. Bener, leres Ning.
0: Sejatinya ada tiga, satunya kemana?
1: Si Jine ikut tugas Ning Madiun nih.
0: Oh, ngono.
1: Kerja soalnya. Jadi wingi pas kompetisi arek mrene.
0: Oh.
1: Madiun
0: mrene PP. Ngono. Omae pancen Madiun.
1: Omae ku asli Sumenep.
0: Malahan.
1: Iya, malahan Sumenep.
0: Ya Allah, lintas pulau.
1: Bener.
0: Nah, Ning sing iki ambek Cak sopo iki sampean?
1: Oke, kenal lo Ning, aranku Cak Sony.
0: Cak Sony.
1: Iya, bener.
0: Sugeng pitepangan Cak Sony.
1: Nggih, sugeng dalu.
0: Terus mari ngono sing sijine ana Cak sopo?
2: Kenal lo Ning, aku Deni Ning, aku soko Madiun Ning.
0: Oh, lawang lagi aku muter Deni Cak Nan, saiki muncul Deni Ning anak Ning studio lo ya Cak Ning ya.
1: Langsung hadir ya Ning ya.
0: Langsung hadir. Nek sing mau asli Ning ngawi Nek iki Madiun. Tapi kalau Cak Deni sendiri memang rumahnya Madiun.
2: Rumahnya di Gresik, cuman kelahiran Madiun dan sempat tinggal di Madiun juga Ning.
0: Oh begitu, baik. Kemudian, nah ini ya Pecel Rangers Agent of Change Bank Indonesia. Nah, kalau boleh dikenalkan ya, teman-teman semuanya ini itu bisa ketemunya di mana? Terus ikutan jadi Agent of Change ini itu kapan dan seperti apa prosesnya waktu itu? Kemudian kok gaduk dadi wong telu iku mang dadi Pecel Rangers. Si Jine siapa yang Madiun tadi namanya?
1: Si Jine jenenge Fajrin.
0: Fajrin. Oh, kudune ana Cak Fajrin. Bener. Tapi wonge jek sibuk akhirnya cuman berdua ini.
1: Berdua.
0: Nah, iku mang Cak jawaban sing okay, apa awal iku mau kok sok dadi okay. Trio iku mang ya apa prosese?
2: Oke.
1: Oke, Cak Deni. Nedon rimoning. Ayo.
0: Nggih.
1: Nah, sebutane sobat-sobat perempat iki apa Ning Ayu?
0: Cak Ning.
1: Cak Ning. Oke.
0: Pendengar iki Cak Ning iki, Cak Ning. Cak Ning perempat ngono.
1: Oke. Bengi Cak Ning perempat. Nah, sak durunge jelasno nih, salam kenal, seneng sekali ya bisa hadir di sini.
0: Yeah.
1: Terima kasih nedo nrimo Ning Ayu. Jadi, kalau awak dhewe jelasno ketemuin Ning di Pecel Rangers iki. Jadi awak dhewe iki Ning 2 tahun lalu iku melok sebuah ajang duta.
0: Oh,
1: nah, jadi adewe konco ketemu duta sak paguyuban.
0: Wong telu iki.
1: Wong loro sing sak paguyuban ambek aku. Nah, Cak Deni iki beda. Cak Deni iki duta kesehatan.
2: Duta lingkungan.
1: Oh, duta lingkungan sepurane, Cak.
0: Cak Deni duta lingkungan
1: Jawa Timur. Lek aku Cak Sony mbarek Cak Fajri niki duta Basnas Jawa Timur.
0: Oh, ngono.
1: Ya.
0: Terus mari ngono.
1: Terus awak dhewe sering tugas bareng ketemu ning salah siji event. Nah, akhirnya kenalane ning kono ning. Dan oh kok apa namanya sefrekuensi ki ya dhewe ki. Akhirnya saling mutual, saling kontak-kontakan Instagram, WA dan lain sebagainya. Dan akhirnya kemarin wingi ku ono info lomba teko Bank Indonesia.
2: Betul.
0: Nah, kapan niku event niku?
1: Event niku sik tas bahkan gurung pengumuman iki Ning. Nah, dungakno ya Ning Ayu Mbarek Cak Ning perempat dan Pecel Rangers jadi sing terbaik.
2: Amin.
0: Sik ta, iku mau aku gurung gamblang ya.
1: Oh iya, piye Ning.
0: Iku mau lak ketemu nang ajang salah siji event iku mau berangkat dari duta masing-masing.
1: Bener.
0: Ya kan, Nek Cak Fajrin ambek Cak Sony iki sak pageant lah ya. Terus mari ngono event iku mau apa?
2: Ketemui salah si jine kayak kui neng jenenge event Festiar, Festival Ekonomi Syariah Bank Indonesia.
0: Ya. Kapan itu?
2: Tahun 2024 Masjid Agung, neng Masjid Agung akhirnya cah telu iki podo ketemu neng, podo ketemu terus duwe visi sing bareng klop damel majuaken generasi pemuda akhirnya awake dhewe melok lomba iki ning melok lomba Bank Indonesia berkaitan dengan kris jelajah kuliner Indonesia. Akhirnya ketemu matuk sampai dadi top 10 atau top finalis ing lomba iki ngono ne.
0: Oh ngono. Nah, berarti ini sedang running ini ya.
1: Bener nih. Sedang running dan kebetulan sudah selesai di minggu kemarin, hari Minggu. Tepatnya di alun-alun Surabaya. Neng kono puncak acarane GCFF, Java Coffee Festival.
0: Sing wingi iku ya. Yo,
1: rame wingi kuwi ono Lito barang.
0: Iya.
1: Dibuka ambek Deputi Bank Indonesia Mbarek Bu Arumi lan Bu Kofifa.
0: Baik. Nah, mari ngono Cak Sony Mbarek Cak Deni, dinamakan Pecel Rangers itu apa? Kenapa?
1: Jadi awal mula jeneng Pecel Rangers iki apa? Berdasarkan sesuai dengan visi misi sing apa ini awak digowo nih neng ajang lomba iki. Pecel iku sebenarnya singkatan nih.
0: Apa?
1: P iku promote, kemudian E educate, kemudian C connect, E enhance, sing terakhir L leverage. P awak dhewe ku pingin ngepromosi no wong apa tenan-tenan UMKM gawe generasi muda supaya tenan-tenan ini juga bisa optimal dalam penjualan, kemudian dapat exposure lebih dari masyarakat. Nah, educate ini terkait dengan lomba yang kami ikuti ning. Nah, tentang kris. Jadi ADW duwe tugas gawe mengedukasi masyarakat, gak mok generasi muda tok, tapi sing generasi ndhuwe kuwi ADW iki yo ben melek digitalisasi. Apa mana saya kuis 2006 likur. Apa kuah besok ini gawe internet nih. Terus neng C connect. Iku ya konok ya apa Mas Den?
2: Sing connect. Connect artinya awet dewi iki neng cah telu pengen ngubungno antara merchant karo customer neng. Jadi antara UMKM dan juga customer iki pembayaran sakliane gawe tunai. Awak dhewe iki pengen dadekno pembayaran iki digitalisasi ning mengkonekkan merchant dan juga customer ngono ning. Saliyane iku enak enhance. Enhance iki awak dhewe pengen ningkatno jenenge branding masyarakat dan juga penjualan produk UMKM nang sak Jawa Timur karo sak Indonesia iki damel gawe kris tentune ning. Saliyane iku sing nomor 5 enak leverage. Awak dhewe iki pengen manfaatno media digital dan juga pembayaran digital kuwi gawe semua pembayaran digitalisasi ekonomi ning. Nah sakliyane kuwi jeneng Pecel kuwi awek dhewe pengin dolan nang Madiun lan aku saka Madiun lan Cak Fajrin iki kerja nang Madiun. Akhire wis gawe jeneng Pecel wae gawe ngedukasi masyarakat koyo ngono ne.
0: Baraan Pecel iku lho ya ancane Jawa Timuran to. Identik bari Jawa Timuran kan. Ya wis akhire digawe jeneng Pecel ae tapi ono singkatane iku mau. Pecel Rangers iki berarti misi yang akan dibawa di event Agent of Change BI ini.
1: Yes, that's right nih. Betul sekali.
0: Okay. Tadi ini ketemuannya nang sing event
1: Fesiar
0: iku mang. Terus mari ngono kenalan bertiga. Terus akhirnya dari teman-teman bertiga ini ngerti ono event toko BI iki sapa sing ngerti di sini. Terus akhirnya ayo melok iki ngono.
1: Sebenarnya ada sing ngerti kabeh ning ketahun wingi. Cuma gurung di eksekusi soalnya si podo hektik lagi tesis sibuk kerja lah sebagainya.
0: Iki tahunan ta?
1: Tahunan nih.
0: Oh jadi tahun depan pun ada.
1: Ada. Lek tahun wingi ku temane
2: budaya.
1: Iya budaya bener. Tahun ini Bank Indonesia ngangkat kuliner tema ini.
0: Kuliner. Betul. Dengan teman-teman Pecel Rangers ini mengusung tadi iku. Yo apa pembayarannya ku sing krisiku mau terkoneksi terhubung. Iku mang, ngono. Utamane gawe ngopo jenenge nyewangi konco-konco UMKM, ngono ya.
1: Supaya
0: gawe
1: melesat untuk pembayarannya.
0: Pembayarannya.
1: Biar mudah, aman, cepat gitu.
0: Oh, ngono. Luar biasa ya ini ya. Berarti saiki jek running iki ya.
1: Jek running. Lagi penilaian sih ning.
0: Lagi penilaian. Mari ngono ki kok kapan iki gongi?
1: Waduh, kapan iki ade ngenteni pengumuman teko Bank Indonesia kapan.
2: Dirahasiakno ning karo Bank Indonesia.
1: Soalnya si penjurian.
2: Penjurian.
1: Dan awak dhewe sebagai peserta iku wis ngelakokno 5 misi ning.
0: Apa wae iku cah.
1: Jadi 5 misi wingi iku dimulai teko 2 minggu wingi.
0: Heeh.
1: 2 minggu wingi misi pertama barek misi pertama sampai misi ketelu. Nah, iku dhewe terjun ning nggone CFD. Ning gone Car Free Day Darmo, misi pertama awak dhewe duwe tugas gawe mensosialisasikan pembayaran kendaraan pajak kendaraan bermotor barek PBB ning masyarakat. Iku saiki iso lho gawe kris. Dan iku lebih mudah, aman, cepat, fleksibel, efisien, andal gitu nih. Terus awak dhewe ning kono juga memfasilitasi masyarakat sing pingin bayar pajak di tempat. Jadi audio golek responden sing iku masyarakat lagi pingin bayar pajak di tempat saat itu juga ning. Jadi kita fasilitasi sebagai fasilitator untuk bisa menjembatani sebagai solusi lah bagi mereka.
0: Loh, tapi kan bukannya wis ditutup Maret ya?
1: Apa ini?
0: Nek pajak iku mau lho.
1: Nek
0: ku laporan ya.
1: Laporan bener.
0: Nek sing terakhir Maret iku lho. Oh, iku laporan. Gitu ya.
2: Iku laporan ini.
0: Laporan ini Maret.
2: Si, lanjut
1: nih. Lanjut.
0: Lah ku nang CFD bungkul iku mau.
1: Iya, bener nih.
0: Oh, yo mek sedino iku tok apa?
1: Sedinoan sampai bengi lanjut sampai misi ketelu iku ning. Dadi misi kesiji kan iku mau ya.
0: Iya.
1: PBB ambek PKB. Pajak iso nggawe kris. Terus yang keloro iki. Awak dhewe jelasno fitur terbaru teko kris ning, yaiku kris cross border. Ning Ayu tahu krungu enggak kris cross border iki apa?
0: Gorong tahu krungu ya. Apa iku kira-kira?
1: Nah, cak ning perempat iki beke ya gorong krungu sisan. Dadi kris cross border iku ning pembayaran lintas negara, nggawe kris. Jadi awak dhewe ape melaku-melaku pelesiran ning Singapura, ning Korea Selatan, ning Cina, gak perlu tuker dolar maneh ning utawa mata uang sing ana ning negara iku.
0: Oh, dadine gak usah tukar mata uang ya.
1: Bener.
2: Langsung wae.
1: Soale negara-negara iku wis bekerja sama mbak Indonesia mengadakan kris ning.
0: Tapi ngene kono pas kok ana PPN teko kono.
1: Enggak, gak ono ning dadi.
0: Begitu awak dhewe kok kris ngene bareng ono PPN teko kono.
2: Langsung dadi sesuai mata uang ini sing ditukerno dibayar kuwi langsung tanpa charge teko Bank Indonesia.
0: Sih, tapi iki kok gorong terlalu masif yo.
1: Yo,
0: apa lae Cak Deni kok gorong masif ngene iki?
1: Gorong masif soal iki salah siji fitur teko kris ning sing baru apa ya istilah pengembangan ya, pengembangan teko Bank Indonesia. Nah, ning kene makane dhewe hadir sebagai generasi muda untuk bisa mensosialisasikan hal ini nih ke masyarakat nih. Jadi kemarin itu juga masyarakat kami ajak untuk praktek di tempat nih. Jadi kami menyediakan kris yang itu bisa terkonversi mata uang negara tersebut. Nah, awak dhewe pasti ku oleh tema Korea Selatan ya.
2: Betul, tema Cak Korea Daniel. Selatan. Dadi ning awak dhewe neng misi keloro iki ngesosialisasikan kris cross border iki cek masyarakat nek berpergian neng luar negeri iku cek isok gawe kuwi langsung bayar koyo ngono ning. Dadi emang urung familiar ning masyarakat dima kenapa awake dhewe iki kudu langsung terjun ning masyarakat. Mergo cek masyarakat iki ngerti apa iku kris cross border koyo ngono ning.
0: Berarti iki ya termasuk para jamaah-jamaah sing kaji umroh ngono wae.
2: Betul.
0: Iso iku yo
1: ane gawe iku. Gak usah tuker saiki ning. Rupiah dituker ning gone dolar Singapura wis gak usah. Dadi krise iku otomatis iso mengkonversi dhewe langsung regone piro, awak dhewe tukune piro ngono.
0: Karek sing nang negara sing kono ae ana apa gak
1: ngono ya kan.
0: Barcode ngono wae yo
2: langsung
0: ya muga-muga ya. Mudah-mudahan dengan dari kita sudah dimudahkan dengan adanya fitur kris yang baru tadi itu, mudah-mudahan negara-negara yang lainnya pun juga ada sudah ada bisa barcode iku iso.
1: MOU-an ambil Indonesia.
0: Iya.
1: ngono ya ning
0: pas kene awak dhewe wis lancar nang kono gorong tersedia. Belum bisa, belum tersedia fitur tersebut. Bener. Akhirnya mau gak mau ya warga ya terpaksa untuk tetap menukarkan tadi itu ya. Ya.
1: Mata uangnya.
0: Mata uang kita. Terus iku mau sing keloro. Sing ketelu apa Cak Deni?
1: Sing ketelu kita

0: ngono ya apa?
1: Nah, jadi, pas iku ya apa?
2: Cak Dewi. Awake dhewe iki ono telung kuliner ya, Cak Son. Telung kuliner. Sing awake dhewe puteri ning sing pertama iku
1: ning pertama iku ning bakso Pratama ning.
2: Bakso Pratama iki bakso sing salah siji ne legend ning
1: bakso legend Surabaya.
2: Rasane sak elingku nek aku ket 6 tahun Surabaya iki paling enak bakso Pratama iki ne.
1: Iya ne, aku sebagai asli Surabaya ya ning yo. Tak aku ni pertama kali nyoba wing bakso Pratama.
0: Iku
1: ning gone kono mburine TVRI ku lho ning Duku Kupang.
2: Duku Kupang ning nang Duku Kupang.
1: Tak sarano nyoba one ayo.
2: Nyoba ning kono. Enak tenan.
1: Soale aku arek Surabaya Selatan nih, jadi jarang merono kan yo.
0: Berarti itu berarti ku penilaiannya teko sampean-sampean KB peringkat 10 ke atas apa pertama ke bawah ayo
2: semuanya ning jadi
0: tolong nek diurutno
2: KB muteri sak Surabaya tolong 10 finalis iki kebagian dewe-dewe jadi tolong polo iku dibagi 10 sak tim oleh telung merchant ya Cak Son ya tolong merchant untuk nyobain gunakan kris dan juga masyarakat iki diajak mangan dan gawe keris koyo ngono ning.
0: Berarti iki sing melo Agent of Change BI iki ono 10 grup,
2: 10 tim.
0: 10 tim dengan anggota 3.
1: 3 bener ning.
0: Oh, baik. Nah, jadi kompetitornya sampean ono 9.
1: 9. Nah, sak durunge ngerucut dadi 9 iki ning grup iki sing tahap pertama iku ono 120 grup.
2: 120 grup ning.
0: Yo akeh yo. 120 dadi 10. Wis termasuk wis kemajuan
1: iku. Nah, seleksi tahap loro ne dijukuk 30 besar ning. 30 besar iku dites ning gone The Javas Bank, nah Museum Bank Indonesia iku jembatan merah. Awak dhewe ning kono dites, tes tulis tentang perbankan, barek ekonomi. 50 soal.
0: Sak durunge dadi 10 iku mau.
1: Ngono. Terus tes public speaking, kemudian tes konten kreator di tempat. Awak dhewe wajib gawe konten tentang Bank Indonesia di tempat dalam waktu 2 jam wis kudu di-upload, wis kudu di-edit.
2: Paling hektik iku ning.
0: Oh iya iya, dadi ket 120 dadi 30 dadi 10 sing saiki. Ya moga-moga engko juara.
1: Amin siji yo ning amin.
0: Mari ngono mari bakso iku mau nang di sekeloro
2: neng bebek sik yo Cak Sonyo.
1: Bebek bener. Coba ayo coba awak dibedheki ning Ayu.
2: Bebek iku
1: bebek opo sing enak paling enak?
2: Bukan paling enak yo. Delok kreto.
1: Viewne ku mangane sok ono kreto. Aduh endi iki?
2: Ning jajal.
0: Bebek canggih.
1: Waduh bener. Kau bisa ngerti ya padahal ada gak
2: tahu nyoba kau ini ngayu.
1: Iya kau pelanggan kau ya.
2: Awe dewi kau rono neng ngantri ini sama Masya Allah.
1: Iya padahal si tas buka ya ini Cak Denny.
2: Awak dewi ngantri kok 10 menit
0: malah-malah ini malah-malah nih sampean tak walik tak genteni tak bedai ini justru sampean gak ngerti
1: apa
0: gini sayangnya ae lo ya sayangnya ae iki ngono wis gak ono Cak Sony, Cak Denny padahal iki ya uwen. Nah,
1: aduh penasaran
0: aku polae yo iki ngono entah mbai entah iki ibu pokoke ambek
1: garae penasaran
0: iki pokoke ambek anake iku mau gak oleh dodolan mana polae wis tuwe wis sepo wis sampeyan iku wis gak usah dodolan mana aku mesakno
1: aduh opo iki
0: tapi iki enak nek misale ji ono iki hidden gem
1: opo iki ning
0: yo bebek item.
1: Bebek item.
0: Iku ana nang iku lho Pucang Kali Bokor.
1: Oh ning daerah kono. Wah, akeh sih
0: sajane. Kali Bokor Pasar Burung.
1: Pasar Burung.
2: Pasar Burung. Aku rong tau kok
0: iku. Iku
1: ngerti sih, ngerti sih.
0: Yo jenenge hidden gem ya. Ya Allah mantep bumbu ireng iku mantep. Duduk bumbu kuning
1: lho ya. Iya, bumbu ireng.
0: Biasanya kan ono ya ngomongi bumbu ireng, tapi sing metu iku bumbu kuning.
1: Bener.
0: Padahal iku jelas beda.
1: Beda
2: ning. Rasane enak bumbu ireng tenan Cak Son ya.
0: Bumbu ireng ya. Lah nek sing iku mau temenan iki mau
1: tau soleh
0: sing view kereta mau iku ya kan. Dadi nek misale gawe kanca-kanca sing durung paling yo anggapane hidden gem sih.
1: Hidden gem bener.
0: Ora

0: Gone ning pojokan ning.
1: Heeh, blosok mlebu ngono kan. Heeh,
0: blosok blosok.
1: Tutuk sing koyo pinggir embong ngono kan.
0: Iya, bener nih.
1: Oh, nang kono.
2: Sing keloro.
1: Sing keloro nang kono. Ya ya ya ya. Terus sing ketelu.
2: Nah, sing ketelu iki yo ning daerah barat sisan ning. Kuliner malam opo coba ning apa dalanan HR Muhammad.
0: Antri ini lek arep tuku kok antri sembako iki ning.
2: Iya, aku pertama kali rono yo aning dan kaget ndelok e.
1: Sing pertama mau wis kuah-kuah.
0: Kuah-kuah juga ning.
1: Kuah-kuah loro sego. Sing ketelu iki yo kuah.
2: Kuah sisa.
0: Kuah ono tahune. Terus kemudian ono cingur-cingurane.
2: Duduk cingur apa iku? Kekil yo paling.
0: Kekil yo.
1: Kekil campur.
0: Tahu campurnya ngerti neng, apa jenengnya neng?
1: Apa nih itu?
0: Apa cak sen jajan jenengnya?
2: Jenengnya itu tahu campur Pak Sadak neng.
1: Oh bener. Pak Sadak.
2: Yo. Dia itu lek dodolan neng gue jerune Universitas Gemah 45 itu neng ngarepe Ciwo.
0: Ngarepe pas.
2: Nah itu neng gue.
0: Seberangan zebra cross itu ngarepe
2: yo,
0: pas.
2: Yo ngarepe pas.
1: Pantesnya aku lewat gono.
0: Ruame tenan neng ya?
1: Rame.
0: Rame.
1: Tapi aku proso aku gak ket bien deh. Soalnya saat durungnya aku kerja nang kene kan tau kerja nang barat ya. Gurung ono.
2: Oh,
1: itu ngane anyar kan iku kan? Anyar kan itu ngane kan. Wis ke
2: 98 nih.
0: Suwe kuning.
2: Tapi beda pindah lokasi deh.
1: Nah, iku maksudku, maksudku nang kampus iku mau lo. Ya. Ya kan nang kampus iku
0: memburi ning gone. Panggone rada memburi terus dipindah karo keluargane Pak Sade iku nang daerah kampus kuwi ning. Makane tambah rame saiki ning.
2: Bener. Tak kira pas teko merone iku nek iki ana wong duwe gawe.
1: Iya ya.
0: Ruame nek
1: apa-apa hole, apa hole kampus iki disewa.
2: Iya bener.
0: Iya.
1: Tapi sejauh ini enggak apa-apa ya, biasanya kan ana sing halamane instansi apa kampus sing mungkin kurang iki berkenan ta ya apa ngono kan iki aman-aman ae ya.
2: Aman-aman.
1: Oh nang kono. Ya.
0: Rasane yo enak tenane. Tahu campur iki.
1: Ben tak coba ya.
2: Wis meneh dungakno ning yo tak gowokno rene.
0: Coba yo ojo lali gawe.
2: Gawe apa?
1: Gawe kris.
0: Tenan, kudu gawe kris.
1: Nah, iki ya, nek soal ngomongno apa jenenge penyebutan iki nang khalayak warga iki yo jek ono simpang siur yo.
2: Yo yo ning.
1: Sakjane iku kiuris apa kris?
0: Sing bener
2: QR gitu ya.
0: Sing bener iku adalah Kris.
2: Nah, iki wis verified by Deputi Bank Indonesia nih.
1: Nah, iku cak ning ya tadi nih wis gak usah kontok-kontokan maneh ame pedagang.
2: Bener, bener.
1: Ya. Awal-awalane mbiyen lah ono sing sampe kontok-kontokan ta yo
0: perkara Kris opo Kris ngono ning ya.
1: Perkara mek penyebutane iku mau tok lho ya. Sing betul sing wis diverifikasi ku mek Kris ngono tok. Kris
2: bener.
1: Ya.
2: Sepika keplecuk ilah tak diwi gitu.
1: Bener, bener.
0: Bener, bener.
1: Biar kan kiuris.
0: Ono sing kiuris, ono sing
1: QR,
0: ono sing QR. Sebener
2: kiris, nah omong mereka kiris.
0: Kiris, kiris, keris. Sebener kris.
1: Kris, ngono ya caning ya. Wis, iku wis paling simpel lah ya. Seperti itu. Jadi ketiganya ini dibayar pake kris.
2: Kris,
0: bener.
2: Dan sing paling nyeneng noning pas awak dijalani misi ketelu iku kuliner barat ning selatan, barat ning selatan. Iku diwajib no gawe apa? Budale, gawe transum.
0: Gawe transum.
2: Wajib teko Bank Indonesia.
0: Gawe wirawiri.
2: Wirawiri, bis Surabaya.
0: Bener.
2: Barek awak dhewe gawe konten dan mensosialisasikan bahwa transum di Surabaya iki wis worth it lho. Nah, bayar yo murah, mau 5.000 to.
0: 5.000 nek kartu ning opo maneh lek nggo kartu pelajar mek 2.000 setengah ning bayare.
1: Nah, itu ya, dulur-dulur tadi ini memang awak dhewe iki harus memaksimalkan ya.
2: Bener.
1: Memaksimalkan Transum yang ada di Kota Surabaya. Ngono ya, ya koyo Cak Kolis iki lah. Cak Kolis iku pendengare pro papat, Cak.
2: Wah, sugeng dalu.
1: Cak Sony, Cak Deni. Cak Kolis iki ngono asline duduk Surabaya. Panjang takrian ngono.
2: Oh,
1: tapi senengane iku klinong-klinong nang Surabaya. Numpak Transum.
2: Oh, alah. Yes, cocok Cak Kolis.
0: Iya, kudu ditiru bener.
1: Cocok iki Cak Kolis iki ya, soalnya dina-dina atik keris.
0: Waduh, cocok nih.
1: Oh, no. Ayo, munggo Cak Kolis.
2: Tim cashless yo.
1: Anak konco-konco ya, ini sedang apa namanya dalam misi mengikuti Agent of Change tekok Bank Indonesia. Jenenge kelompok Pecel Rangers ngono ya. Pecel Rangers iki diantarane ono Cak Deni, ono Cak Fajrin sing gak bisa hadir malam hari ini, dan juga ada Cak Sony ngono ya. Nah Cak Sony, Cak Fajrin iki nih sok tak review mang ya, itu di dari pageant atau duta yang sama. Bener. Yaitu duta
2: Basnas Jawa Timur,
1: duta Basnas Jawa
2: Badan
1: Timur
2: dan Amil Zakat Nasional.
1: Nah lane si Cak Deni iku tekok duta lingkungan Jawa Timur. Ketemune mereka bertiga iki ya ono nang event pisan. Ono
2: nang Festyar
1: Festival
2: Syariah Bank Indonesia.
1: Syariah Bank Indonesia. Akhirnya Bank Indonesia mengumumkan bahwasanya ada event ini. Ya toh Agent of Change iki bentaune ya Cak Sony ya di tiap tahunnya. Dari 120 kelompok mengerucut ke 30, 30 mengerucut ke 10 ini besar. Salah satunya Pecel Rangers. Nah, luar biasa. Ditongakno ya dulur, muga-muga trio cak-cak ini itu bisa juara satu.
2: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
1: Tadi nek sing tahun winginane iku Bank Indonesia iku temane budaya. Nek tahun iki temane kuliner. Dengan tetap mengusung ciri khasnya Bank Indonesia, pembayaran yo derek ya. Yo jenenge yo bank, yo mestine yo bayar membayar.
2: Bener, transaksi ya nih.
1: Transaksi. Dadi nek misale ono lomba-lomba, ono ajang-ajang iku yo gak jauh-jauh
0: pembayaran.
1: Ono pembayaran ngono kan. Dengan terus memasifkan, mensosialisasikan menggunakan kris iku mang ya derek. Nah tadi nih gawe sampean kabeh sing memang teko awaliku wongiku tipikal cashless ya, alias gak tahu demen nyekel duit cash. Nah iki cocok ya, cocok soalnya dino-dino wis menggunakan transaksi kris iku mau.
0: Sebagai solusi nih, pokoknya menggawa HP tok nih dindi iso bayar, gak perlu nggo dompet.
2: Pokoknya ada kuota yang
0: ada sini. Mak-mak ini lali dompetnya kari, wis pokoknya nggawa HP aja.
1: Nek jareku Cak Deni.
2: Ya apa nih?
0: Bih nih.
1: Nek jareku 50-50.
2: Oke,
1: baik. Nang HP ono saldo.
0: Nang dompet ono isi nih.
1: Nang dompet ono saldo lak ngono ah.
2: Bener.
1: Nah, iku paling wis seger ya Cak Kolis ya.
0: Sementing ono isine.
1: Sementing loro karo niki sok sejalan ya kan, sejalan seimbang lak ngono
2: wae.
1: Polahe wedine ku mau lho ya, ono sing mungkin UMKM sing gorong ono tersedia barcode kris. Mau enggak mau kita juga apa menggunakan uang cash lak ngono wae. Mari ngono nek sikirane kalau nak susu ngono-ngono ikulah ya. Pokoknya kita harus sedia-sedia saja seperti bener. Itu ya. Nah, terus iku mau sing ketelu lah, sing kepapat apa?
2: Okay.
0: Sing kepapat monggo Cak Son,
2: dijelasno Cak Son. Oke, nedo nrimo Cak Deni. Sing kepapat iku wingi dino Sabtu wingi ning. Awak dhewe digowo ning luar kota ambek panitia Bank Indonesia.
0: Gak ngerti nggone ya Cak Son. Gue nih gak ngerti.
1: Berarti 10 tim.
2: 10 tim.
1: Digawa nang luar kota.
2: Nang luar kota. Awak dia gak dikei ngerti tapi nang di pas iku. Moro-moro digowo nang luar kota.
0: Moro-moro tekong
1: gun. Tapi lah gak ditutup tekong mata kan.
2: Aman-aman nih.
0: Aman nih gue.
2: Aman kabeh Bank Indonesia. Kita
0: moro-moro tekong nang di.
2: Awak dia nang Pantai Dalegan, Gresik.
0: Bener Cak Son.
1: Berarti lah nang omahe Cak Deni.
0: Iya, cedak tapi rada adoh ning. Sak jam aku rono iki ning nek teko omah ning.
1: Terus mari ngono digawe lapor nang kono.
2: Nah, nang kono yo ngelanjutno misi mana nih? Ono rong misi sing kudu dhewe selesekno nang gone Pantai Dalegan. Sing pertama iku ngekei edukasi terkait CBP. Apa iku CBP?
0: CBP kuwi cinta bangga paham rupiah. Jadi wong-wong iki biasane duit-duit iku ditekuk, dilungset, distaples. dikei dikesak terus kekumbah. Nah, kuwi gak Cinta Bangga Rupiah. Sing jenenge Cinta Bangga Rupiah kuwi kudune terkenal dengan istilah 5J.
2: Jangan di
0: tekuk,
2: jangan dilipat,
0: gitu kan. Kemudian jangan di
2: robek,
0: kemudian jangan di
1: staples,
0: kemudian jangan dibasahi. Betul. Dan yang terakhir adalah jangan dicoret. Nah, iku awake dhewe ngesosialisasi no Cak Son yo.
1: Ambek jangan disolasi kali ya.
2: Yo, bener
0: di staples karo disolasi ki meh podo. Jadi penyebutannya
1: iku mau pasti cikal bakali perkoroan nih ono suwe-suwe. Pasti ku awal-awalan iku duwe iku mang suwe akhirnya disolasi lah, di strapless lah, lak ngono ah.
2: Ben sik esuk digawe yo ning yo.
0: Iya bener.
1: Mari ngono nek misale kaya katene mbayar apa ngono cek dadi siji ngono di strapless.
0: Strapless biasane mak-mak sing lagi arisan iki ne
1: biasane. Iya, temenan arisan PKK ngono-ngono iku iuran, ngono-ngono iku ya dhewe-dhewe kas di strapless. Dadekno siji, mungkin anggapane cekno aman ya. Cekno aman, gak kabur-kabur, gak kanginan. Tapi di sisi lain ya iku merusak.
2: Bener ning, merusak mata uang kita kan rupiah. Sing di mana awak dhewe iku duwe kewajiban gen jogo mata rupiah iku mau kan.
1: Berarti nang pante kono iku mang sampean kabeh iki dikongkon ngomongi wong-wong ngono wae.
2: Bener.
0: Sampeyan ning edukasi juga awake dhewe tuker.
2: Nuker no duit. Jadi apa sih kok dhewe ning berkesempatan ngisi ning gone kegiatan MPLS SMK Al Muniro. Pas banget sesuai dengan audiens awak dhewe, arek-arek enomiku sisan ben kudu ngerti sejak dini ning bahwa rupiah iki kudu dijogo lho, gak oleh dirusak-rusak. Jadi ade mlebu ning acara iku, ade nyampe nom ngedukasi dan pesen ning guru-gurune sisan. Gawe yuk untuk kedepannya dipastek noneng SMK Al Munir request CBP Cinta Bangga Barek Paham Rupiah dan awak dhewe nang kono nyeleksi yo nek Cak Deni yo sing nggowo dhuwit ditokno awak dhewe bakal delok layak tak gak dhuwit iki. Nah lek ana dhuwit sing gak layak awak diganti barek sing anyar.
0: Dhuwit sing anyar lan sak liyane kuwi sak liyane dituker awake dhewe juga engke hadiah. Dadi sing wani nuker tak kayak ya dia langsung neng neng kegiatan kue.
1: Ngerti ngono aku melo.
2: Isone aja nene.
1: Ngerti ngono aku cosplay dadi murid.
2: Tapi tukere 20.000 barek 20.000 diganti nene. Gak oleh tuker 20.000 balik 100 gak oleh.
0: Tekor awake dhewe tak ya.
1: Lah iku mang mek sak tim-time sampean to apa ya 10 tim iku nang SMK sing padha iku mau.
2: Oh beda.
0: Beda.
1: Jadi ngono.
2: Awake dhewe istilahnya dicul ning ngono ne.
1: Dipencara.
2: Dipencara.
0: Diculno koyo ayam mentu utawa kacang koyo ngono.
2: Wis golek mangsae dhewe-dhewe ngono.
1: Heeh, itu selama seharian di situ ya. Di Gresik ya. Nah, oke. Okay. Nah, aku mau mesti tentokno ambek Bank Indonesia tujuane beragam tim iki mang apa wis terserah time.
2: Oh, ditentokno ne.
1: Ditentokno.
2: Jadi nang dino iku dhewe nyelesekno rong misi yaiku CBP barek siji niku apa
0: Cak Den?
2: Oh iya peka.
0: Peka iku istilahnya singkatannya teko peduli, kenali, adukan. Jadi biasanya wong-wong iki nerima telepon, kan? Nerima telepon bahan penipuan, nerima SMS OTP. OTP sing sekirane iku diklik oleh hadiah. Nah, iku biasane pasti penipuan kok ngene. Nah, awake dhewe nang kono kuwi ngedukasi nang masyarakat bahwa ada istilah peka ketika ada menerima beberapa fraud dari orang yang gak dikenal kayak ngono ning. Jadi kabeh kuwi ojo dihiraukan tapi bisa diadukan ning Bank Indonesia di 131.
2: Ojo masyarakat iku Cak Deni. Aku dhewe ya sering oleh scam ning ayo.
0: Padha ya sering ya Cak Son.
1: Oleh kiriman pesan OTP
0: ku. OTP bener.
1: Jadinya langsung ke
0: 131.
1: 131 Cak Ning. Nah, nek sekirane ono sing SMS, WA atau kok nomor gak dikenal ngono ku ya, langsung ae lapor nang kono iku mang ya. Biasanya kan wawang kan panik di si Ana ya.
0: Benar nih.
1: Tadi ini langsung aja ke hotline 131. Seperti itu ya. Terus yang misi kelima apa?
0: Misi kelima kue awek dewe kue Apa cak sono aku rodok lali iki.
2: Misi kelima iku dino minggu wingi.
0: Dino minggu. Ya dino minggu.
2: Awak dhewe teko ning acara GCFF nih.
0: GCFF
2: ning alun-alun Surabaya iku.
0: Heeh. Awak dhewe
2: gawe apa? Awak dhewe dicol. Gawe mensosialisasikan B-Fest.
0: B-Fest. Apa kuwi cak son B-Fest cak son?
2: Jadi B-Fest iku layanan transfer sing mudah, aman, cepat 24/7 dan limite iku 250 juta.
0: Bener.
2: Jadi iki fitur sing transfer iku lebih murah. Lah nah, transfer biasa kan 6,5 kan ning ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, iki 2,5 kan. Awak ditentuke milih sing lebih murah ae daripada kena 6,5 ngono.
1: Iya, pemane kau mendang-mending ya.
2: Iya. Bener-bener ning barek apa proxy address. Nah, proxy address iki apa? Proxy address iki ning fitur sing nomor rekeninge ku iso nggawe nomor teleponnya awake dhewe utawa email. Jadi enggak usah nyebut nomor rekening, ngono.
1: Oh, ngono.
2: Jadi pokoknya awak dhewe yo ngajari masyarakat gawe ayo tak awuru ini. Gawe login daftar BI Fest proxy address.
1: Nah, keren. Nah, 5 misi ini sudah diemban. Sudah dilaksanakan. Betul, nah saiki prosesi penilaian oleh
0: penilaian, tim, bener.
1: Tim BI bener.
2: Nah outputnya apa nih teko 5 misi ki mau. Jadi setiap misi awak dhewe dikongkon gawe satu video reels
0: konten
2: dan satu video vlog.
0: Bener cak son. Nah video-video iki nih cak ning podo-podo awak dhewe ketika jalakno misi iku diupload nih Instagram karo TikTok. Jadi saat liane masyarakat iki ketemu langsung karo awak-awak dhewe iki nang lokasi, awak dhewe juga ngedukasi ning sosial media. Jadi iso dicek ning Instagrame Bank Indonesia. Kuwi enek sosialisasi edukasi teko awak dhewe kabeh teko top finalis iki kabeh ning terkait kuliner, 30 kuliner mau karo beberapa sosialisasi berkaitan dengan opo iku peka CBP lan kegiatan-kegiatan ini Bank Indonesia nengkun ono kabeh karek didelokin.
1: Berarti semenjak kelompok Antrio iki nggawe akun khusus Pecel Ranger ya.
2: Ora, gurung nih nggawe akun asline di WKB.
1: Oh ngono. Aku mau awal-awal gurung takok ya, Cak. Mungkin sampean kabeh yo ngeh. Mas Deni ki hari-hari iki selain sing saiki Pecel Ranger iki apa penggaweane?
0: Bener.
1: Mas Sony ki apa? Mas Fajrin iki apa? Nah, Mas Deni ki apa?
0: Nek aku iki ning sak liyane dadi Pecel Ranger iki ning kegiatanku sehari-hari iki engineer ning. Engineer ning salah siji ne pabrik ning Indonesia. Aku ora nyebut jeneng ya ning ya.
1: Iku nang Gresik ah.
0: Iku nang Gresik ning. Pabrik gede ning. Pabrik salah sisi pabrik gede nang Indonesia.
1: Kok ngene ning. Aku kok ngerti sih.
2: Waduh, opo iki ning kira-kira.
0: Ayo aja disebut ning
1: gak oleh. Kok ae pas off air ya. Lah ni Mas Sony.
2: Oke, lah aku tak sebut ae ini. Jadi aku iki edukator ning pendidik ning nggone Al Azhar Kelapa Gading Surabaya sing ono ning Mulyosari Baskara. Nah ning kono iku sebagai kepala humas Al Azhar Kelapa Gading Surabaya, head of PR-nya. Selain di situ juga ngajar ngeramut arek-arek mahasiswa ning UNUSA ning Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya RSI Jemur iku.
1: Ngeramute sebagai apa iki? Guru ekskul ta opo ngono.
2: Sebagai mentor nih, mentori mereka.
1: Oh, ngono.
2: Jadi punya tugas untuk apa ya? Istilahnya kalau ada mata kuliah pendidikan karakter lah. Ketemu sama saya tapi enggak tiap hari.
1: Yo isbarate yo kaya kursus kaya les ngono.
2: Enggak tetap kelas nih.
1: Oh, kelas. Oh, berarti hari-hari iku nang Al Azhar iku
2: mah. Ya, main job-e ning Al Azhar Kelapa Gading Surabaya.
1: Humas ya.
0: Iya, humas ya,
1: Mas. Itu sekolah sangat ya.
2: Sangat bener nih. Monggo lho, dulin-dulin rono ya Cak Mbare ning. Pendaftaran wis dibuka
1: lho. Loh, promosi iki ya.
0: Kalian promosi ya, Cak Son ya.
1: Maksudku iku ya. Kelunting terus nang. Iya. Ono Al Azhar Sidoarjo.
2: Iya, ono nih, tapi beda yayasan.
1: Iya.
2: Lek aku langsung cabangi Kelapa Gading Jakarta ngono sini.
1: Yo anake kancaku sing nang Sidoarjo iku ya. Ya pokoknya dimanapun tempat sekolah berada, sama-sama pada intinya adalah untuk menimba ilmu ya. Semua sekolah itu baik, mengusung visi misi yang sangat mulia ngono ya. Tidak dilihat dari segi biaya nih ngono ya. Nek aku mah krungu iku mah langsung wow.
2: Wow, merinding apa seneng nih, seneng lah yo.
1: Luar biasa.
2: Partner ya Dewi Fajri. Senenge
0: Fajri sing
2: guys teko iki. Guys
0: teko iki, dheke nang Medion iki dadi dosen ning.
2: Podho-podho pendidik.
0: Podho-podho pendidik karo Cak Soni, dosen ning salah sijine kampus ning Medion.
1: Oh, nang kono.
0: Nang Medion. Dadi intine awake dhewe wong telu iki wis podho-podho kerja ning. Kerja dan juga awake dhewe iki juga duwe set job ya, biasanya ngisi pemateri, trainer dan sebagainya. Nah, awake dhewe melok iki nggih ngisi waktu luang karena awake dhewe iki seneng melok lomba.
2: Iya, soalnya ade seneng produktif ngono nih. Nah, dadi pemuda kudu produktif.
1: Gak ngono, aku mau ngrungokno kerjane sampean wong telu iki ya wis ketakane iki wis memangkas waktu lho kok Cak Deni muni mengisi waktu luang.
2: Temenan.
1: Mengisi waktu luang jare. Mengisi waktu luang ngopo? Kerjane ku lho wis padet.
2: Bener.
1: Ya. Cak Soni ambek sing iku mau loro wesan ya kan sibuke wis loro marono engineering iki ya apa maneh yo mikir pisan jarene mengisi waktu luang jare
0: luang awake dhewe ngene
1: berarti yo ancane ku mah ya suka produktivitas
2: bener
1: suka mengisi waktu dengan hal-hal yang positif ya kan madengono apa ya memberikan energi yang positif untuk lingkungan untuk sekitar untuk anak-anak muda lah ngono wae ya
2: untuk followers-followers kita
1: ya nah kaya ngono tadi nih itulah bukti nyata yo Cak Ning definisi berkontribusi untuk negara untuk negeri ya berkontribusi untuk negeri luar biasa
0: UMKM juga
1: nih anak-anak muda kita ini ya
2: soalnya Dewi wis podo sumpek sebenarnya nih. Sumpek nih gue nih media sosial aku ndelok berita sing aduh gak karu-karuan ngono loh. Mending awak dhewe kayak edukasi nih gue nih media sosial ben berita api api
0: ke up
2: ngono loh nih.
0: Nginfluence poro-poro followere awak dhewe dan juga poro-poro masyarakat sing ning ono sosial media.
1: Tentang ya aku mau ya rupiah dan uang tadi itu. Salah satunya ya tadi itu loh yang mungkin banyak yang belum tahu gimana memperlakukan uang.
2: Uang, iya benar nih. Seterlihat sepele, tapi ternyata banyak yang masih melakukan.
1: Tadi nih ya Cak Ning, selain tadi itu sebagai bukti kita cinta rupiah, ya dengan memperlakukan uang dengan baik, itu juga sebagai wujud rasa syukur kita. Lawak dhewe iki dina-dina wis golek dhuwit lho Cak Ning, ya kan? Abot, anger golek dhuwit, teko isuk nang bengi. Mari ngono dhuwite iki mang apa? Dikrues-krues. Mari ngono apa?
0: Dicoret-coret.
1: Ngono ya ojo ya Cak Ning ya. Dadi iki edukasi sampean isok kekno nang anak putune sampean kabeh.
2: Sing paling rawan lek sing coret-coret iku ya arek-arek kan ya.
0: Arek
2: cilik, gambar-gambar ning duwe
1: ngono iku nang uang iku lak ana tokoh pahlawan. Biasane ngono iku gabute arek cilik lah.
2: Iya bener.
1: Pahlawane dikeki kumis.
0: Nah, dikeki kacamata,
2: ngono jenggot
1: ngono iku. Ya Cak Ning.
2: Enggak oleh ya Cak Ning.
1: Itu wujud nyata untuk menghargai rezeki kita ya. Ya wujud nyata untuk mencintai rupiah kita. Ngono ya Cak Ning. Jadi sekalipun awak dhewe iki wis apa nganut zaman kelakon ya kan dengan tadi itu digitalisasi ya yaitu dengan kris tapi yo tetep awak dhewe iki kudu menghormati menghargai dhuwit sing awak dhewe cekel sing awak dhewe duweni ya Cak Deni seperti itu ya terus mari ngono iku mau wis kabeh ya terus iki cek proses penilaian terus puncake masih belum tahu
0: puncake sebenere wingi ning nang alun-alun Surabaya dina Minggu ya dina Minggu kuwi awake dhewe ku di kick off meeting karo deputi gubernur ono Bu Kofifah barang teko rono ning karo Bu Arumi bojone Pak Emil. Nah, nang kono kuwi awake dhewe dicul kick off meeting keliling-keliling sak Surabaya ning. Nah, keliling-keliling Surabaya iki gawe apa Cak Son?
2: Aduh, gawe apa
0: wis jenenge ku? Motor sing ning
2: motor sing ning gone JMP ku lho ning opo sih aku lali.
0: Wisata motor wisata ya, motor wisata lali aku jenenge.
1: Mobil wisata iku lho,
0: mobil lali aku jenenge.
1: Kayak kota lama iku.
0: Ya, bener kuwi ning. Nah, kuwi awake dhewe keliling-keliling sak Surabaya diputeri
1: 10 tim tadi itu.
0: 10 tim.
2: Numpak iku bareng-bareng.
0: Kuwi bareng-bareng ning. Nah, mari muter-muter iku awake dhewe di kick off meeting disambut karo Bu Kofifah. Nah, Bu Kofifah iki juga ngekei sambutan dan juga ngekei wejangan nang awake dhewe ketika di kick off iki. Tadi Bu Kofifah iki ngerti ning nang kono awake dhewe ana kris jelajah kuliner kuwi. Nah, sakliyane kuwi awake dhewe juga disimbolis ya Cak Sun ya.
2: Iya, simbolis
0: gawe pelepasan.
2: Gawe pembukaan nasional nih. Jadi
0: nih,
2: pembukaan iki ku sak Indonesia ning. Setiap provinsi ana event iki. Jadi tutup ujung Aceh sampai tutup Papua
0: sampai Merauke ya.
1: Meloki event iki.
2: Nah, puncake wingi kick off Surabaya dadi tuan rumah
0: sak Indonesia.
2: Mewakili mewakili kegiatan itu tadi. Nah, sebuah kehormatan kemarin saya merepresentingkan daerah istimewa Yogyakarta.
0: Yogyakarta. Lek aku ning ngepresentatifkan daerah Provinsi Banten. Dadi awake dhewe iki sak wong iki ngewakili provinsi masing-masing teko total 38 provinsi sak Indonesia iki kick off-e kabeh terpusat nang Surabaya. Dadi kabeh kepala deputi Bank Indonesia teko kabeh sak Jawa iku teko kabeh ning alun-alun koyo ngono ne. Terus dibuka karo ono ben terkenal
2: ya. Leto
1: nih. Leto
0: teko Jogja.
1: Terus mari ngono iki kok pengumumane sapa sing menang durung ngerti.
2: Durung ngerti jalur pandungane yo Dek Ayu bareng
0: tani lagi dirahasiakno karo Bank Indonesia iki ne.
1: Oh ya ya wis muga-muga gol lah ya.
2: Amin.
1: Sing jenenge kelompok Pecel Ranger iki yo Cak Ning ya.
0: Amin.
1: Hatine engko iso apa ya? Mewakili
2: yo,
1: Jawa Timur.
2: Bener nih, mewakili Jawa Timur ning tingkat nasional.
0: Mewakili Jawa Timur ning nasional. Kabeh provinsi didu
2: maneh. Didu maneh nih.
1: Didu maneh. Oh, berarti ini harus encer otaknya.
2: Amin.
1: Bener. Ya wis iki berhubung saking serune ya. Awak dhewe wis arepe merapat nang jam 09.15.
2: Oh, iya gak kroso nih.
1: Iki ngono kudune digawa nang kopi-kopian.
2: Oh, bener.
1: Cek nosok sampe engko isuk ya.
2: Oke. Begadang jangan ya, begadang.
1: Pesene sampean kabeh gawe kanca nom-noman ya apa iki monggo.
2: Oke, monggo Cak Denise.
0: Dadi pesene awake dhewe iki nek teko aku ya engko tambahno Cak Suryo.
2: Oke,
0: teko aku gawe cah-cah nom-nom iki ojo lali produktif. Masih sak sibuk-sibuke apa ojo lali bermanfaat kanggo masyarakat. Itu sing pertama. Sing kepindho iki gawe para UMKM. Nah, para UMKM iki lek iso gawe kris. Dadi gak perlu nyusu gawe kris, gak perlu nyusui. Bayare cuma scan. Dan kita juga tahu total transaksi yang awake dhewe masuk gitu ya. Nah, sing ketelu gawe para UMKM. Nah, UMKM iki ayo lek iso grow up. Apa basa Jawane
1: bertumbuh
0: bareng. Nah, UMKM iki salah sijine misi dari Jawa Timur dan juga Bank Indonesia untuk transformasi menggunakan digitalisasi kuwi. Nah, sak liyane kuwi sing kepapat pesenku gawe cah-cah nom-nom iki. Ojo sampai males. Ojo sampai males iki apa? Dadi apa sing iso dilakukno dan bermanfaat lakonono. Gawe awake dhewe dan juga gawe masyarakat. Ojo lali bermanfaat gawe orang lain. Nek Cak Son piye?
2: Oke, nedo nrimo Cak Deni. Lek teko aku ya simpel ae sih ya. Sing pertama iku aku seneng ning lek awakku iku iso bermanfaat gawe orang lain.
1: Iya,
2: kan ya wis tertera yo ning dalil Qur'ane dhewe kan ya sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan itu yang akan kami bawa. Bukan hanya merepresentasikan diri sendiri, tetapi juga mempresentasikan tim, terlebih juga Bank Indonesia untuk masyarakat. Supaya bisa tahu dan punya nih benefit dari apa yang kami lakukan. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua nih untuk generasi muda. Nah, ayo sama-sama jadi agent of change. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi? Ya. Indonesia enggak butuh orang-orang yang bisa hanya berteoritis tapi harus juga melakukan diimbangi dengan aksi, Neng.
1: Nah, cakep.
2: Nah, seperti itu hal yang kita butuhkan. Jadi pemuda yang benar-benar produktif, tahu kapasitas diri, tahu value diri kita seperti apa, sehingga kebermanfaatan yang akan kita lakukan itu bakal ngena ke masyarakat.
3: Benar banget.
2: Dan juga yang terakhir nih, karena kita ikut event Bank Indonesia ya, mari untuk sama-sama bisa mencintai rupiah, bangga dengan rupiah, paham dengan rupiah. Ya. Kalau kemarin sempat ada berita miring tentang rupiah apa kita nih. Nah, di mana inflasi kita ya
3: munggah mudun.
2: Ya. Itu tetap kita enggak boleh pesimis, tetap harus optimis dengan keseharian kita yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan bisa memajukan bangsa Indonesia ini apa kira-kira.
3: Nah, salah si jenis kuwi ningkatno produktivitas UMKM.
2: Bener, bayar barek Kris dan sebagainya. Bahkan Kris wingi kan sempat garakno Amerika ketar-ketir nih. Soal Indonesia duwe sistem Kris iki kan yo.
3: Bener sasono.
2: Terus wis goncangno dunia kan.
3: Iya,
2: langsung ya.
1: Bener. Karek awak dhewe sing terus melestarikan ngono ya, melanjutkan lagi ngono ya. Oke, Denik ngono ya. Suwon Cak Denis.
3: Siap.
1: Makasih juga Cak Sony.
2: Podo-podo nyayu
1: nerimo. Agent of Change Bank Indonesia yo derek dengan anak muda berdampak untuk Indonesia digital. Yo wes iku mang gawe jagongan bengi iki ketemuan maneh barek jagongan edisi minggu ngarep yo derek barek tema-tema sing liyane. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik teko jagongan Pro Papat RRI Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: ngono ta ceritane?
1: Oh ala, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno, Caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Amung Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar tuh babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
1: Nah, iku mau ya Cak Ning, konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono apa maneh? Meloki terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Propapat Suara Budaya Surabaya.
0: Ngono ta ceritane?
1: Ngono ta ceritane?

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Neng saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar, yaiku Mlaku-Mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing onok nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Neng, ngerungokno Mlaku-Mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Bro Papat, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jenengan tasih midang ngetakan manding jamuran edisi Jumat 4 Juli 2016. Janing informasi dalu menika terkait pemerintah kutha Surabaya lewat Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA ngembangakan inovasi BRIDA STEP alias Surabaya Talent Entrepreneurial Pet gawe memetakan potensi lan karakteristik warga miskin. Nah, program iki tujuane supaya bantuan lan pemberdayaan masyarakat luwih tepat sasaran. Kepala BRIDA Surabaya Agus Imamson Haji nyatakno selama iki berbagai program pemberdayaan kayata rumah padat karya RPK, sentra wisata kuliner SWK sampai bantuan modal usaha kerap menghadapi kendala karena belum didahului asesmen terhadap kemampuan penerima manfaat. Berdasarkan penelitian awal terhadap 448 responden nang 30 kecamatan barek Fakultas Psikologi Universitas Erlangga UNER, BRIDA iki bagi warga miskin ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama membutuhkan penguatan motivasi dan mental. Kelompok kedua siap bekerja dengan arahan. Kelompok ketiga merupakan pekerja mandiri, sedangkan kelompok keempat diproyeksikan menjadi calon wirausaha. Menurut Agus, warga nang kelompok ketiga barek keempat iki bakal diarahno meloi program pengembangan kewirausahaan barek Universitas Ciputra, Universitas Surabaya, ITS dan UNER. Nah, sementara kelompok pertama, barek kedua bakal mendapatkan pendampingan psikologis gawe membangun motivasi dan juga etos kerja. Assessment BRIDA STEP iki nggunakno telung instrumen psikologi, yaitu tes TIPI gawe mengukur kepribadian, tes GRID gawe mengukur ketangguhan dan konsep diri. Terus tes kewirausahaan gawe memetakan potensi usaha. Nah, saat ini ya Cak Ning, BRIDA STEP memasuki tahap uji coba sistem dan lapangan. Uji coba perdana dilakokno nang 77 pekerja RPK Paving nang Surabaya. Barek nemokno sejumlah tantangan, diantarane keterbatasan kepemilikan telepon pintar serta tingkat literasi digital peserta. Nah, setelah dinyatakan andal, hasil asesmen BRIDA STEP bakal diintegrasikan dengan sistem informasi milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Sosial Surabaya. Pemkot iki yo bakal menggandeng sejumlah fakultas psikologi di berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat pendampingan mental bagi warga penerima program pemberdayaan.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti, ya ono nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu, jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga, Tosoto, Tosoto Madura.
0: Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun nae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakning, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

0: Cakning Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing, awak dewe cek nang manding camuran gawe edisi dino Jumat 24 Juli 2026. Informasi cuaca ya, merapat nang jam 11 puncul petang puluh menit nang kawasan Pemuda kepantau cerah. Info lalin kepantau rame lancar. Janing, pemerintah Kutha Surabaya mulai mensosialisasikan peraturan daerah utawa Perda Kutha Surabaya nomor 4 tahun 2026 tentang hunian sing layak. Salah siji ketentuan ini ngewajibno pemilik rumah kos dan kontrakan melaporkan penghuni baru paling lambat 7 hari setelah menempati hunian. Perda sing berlaku ke 31 Maret 2026 iku diterapno gawe ngewujudno hunian sing aman, sehat, lan tertib sekaligus mastekno data administrasi kependudukan warga tetap akurat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno pendataan penghuni bakal diperkuat lewat aplikasi check-in warga dengan melibatkan camat, lurah, RT, dan RW. DIO nyatakno masa sewa penghuni juga akan dicatat sehingga pemerintah dapat memantau masa berlaku domisili setiap warga. Data tersebut akan ditandai hingga masa kontrak berakhir. Irfan nyatakno sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2026 wis dilakokno barek DPRD Surabaya, Asosiasi Pemilik Rumah Kos, barek perwakilan RT lan RW. Nang aturan niku mang, pemilik kos maupun kontrakan wajib melaporkan identitas penghuni baru paling lambat 7 hari setelah atau sejak menempati hunian. Nah, selain laporno penghuni anyar, pemilik kos iki diwajibno data sakabehane penghuni barek njaluk dokumen kependudukan sebagai bagian toko administrasi. Perda iku mang ngatur pemilik rumah kos harus bersedia alamat propertinya digunakan sebagai alamat kartu keluarga KK bagi warga berKTP Surabaya sing tinggal nang omah kos. Jumlah KK sing terdaftar dibatasi maksimal sesuai kamar yang

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Walau dengan siapapun Allah menjodohkan kita, bersyukurlah dengan kelebihannya dan bersabarlah dengan kekurangannya.

Caning sampun cine kulo pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat 24 Juli 2016 sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kulo ning Ayu ngaturaken dan rimo kangge sesarengan sampean ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih binjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak bintang tengah sekoro, ayo tumandang bangun negoro.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya temu di kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 55 kHz lan RRI digital dinten iki Setu 20 Juli 2016. Saing dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wahyucan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolong Polo Lorong ngantos 90 Surabaya Janing FM 96,8 MHz, AM 55 kHz, lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Janing, sesarengan kalian kula wiwican, saged kepanggi malih ngaten nggih dinten iki Setu 20 Juli 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya ngaten nggih. Saking berkah Gusti kamu kuasa kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken kalian nonton balap. Iwak sepadha sungute siaran Pro Papa sing dadi hiburane.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak nih, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng enjang saiki wayuhan ngancani sampean dan propapat RRI Surabaya khususnya di Tanjung Perak isuk ngaten iki. De Cahaya Pagi janing ngawali Tanjung Perak isuk, aku bakal ngajak sampean bahas soal teladan sebelum nasehat ngaten nggih. Barek sinten? Barek mubalikot pimpinan wilayah Asia PWA Jawa Timur enten Nyai Dr. Endah Haja Nurul Komaria FM sing sampun terhubung kalau mau jalan melalui line telepon jalan tak sampai disik bunyi ini ngatan ge bunyi Nurul sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedoyo Cak Wahyu.
1: Inje matas banuan ngatan ge sakit diganggu pagi-pagi.
2: Sehat sih penting ya.
1: Iya, sehat sih penting. Karena kalau pagi itu insya Allah ilmunya lebih gampang nyantol jane. Ketimbang kelawes apa wes isu awan bengi aduh gak nyantol. Gak nyantol mending isu ngeten nggih, bunyi ya. Oke, bunyi ngapunten ini nanti kita membahas teladan sebelum nasihat ngeten nggih. Nanti dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama monggo jenengan sampaikan materi terlebih dahulu, setelah itu di sesi kedua kita di sesi tanya jawab ya bersama Cak Neng yang ada di rumah. Nanti bisa bergabung Cak Neng di 0896-021-3x968 melalui WhatsApp chattingnya dan juga di 546-2961 melalui line teleponnya. Untuk Bunyai Nurul Komariah, kami persilakan monggo untuk di sesi pertama ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Para sedherek sedaya, hadirin semua, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang selalu diberikan, dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat sampai dengan pagi hari ini. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulur sedaya pendengar RRI Pro 4 Surabaya, alhamdulillah pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang teladan sebelum nasihat. Nah, apa itu teladan? Ya, menurut KBBI, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh ya, tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan seterusnya. Nah, jadi teladan digunakan ya, nasihat itu sendiri digunakan untuk menyatakan ajaran, baik pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik. Kemudian nasihat biasanya diberikan oleh orang yang lebih berpengalaman atau memiliki pengetahuan lebih dalam untuk membantu orang lain membuat keputusan atau yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, nasihat dapat berupa saran, pandangan, atau cerita inspiratif yang bertujuan membimbing seseorang menghadapi masalah atau mengambil keputusan penting. Pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya yang berbahagia, nasihat itu sangatlah diperlukan. Terkadang kita bisa berada di titik yang tidak seharusnya. Maka dengan nasihat itu, kita bisa kembali ke jalan yang benar. Dan agama kita sudah banyak memberikan tuntunan. Di antaranya hadis ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Demikian pula di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan agar kita bernasihat, menyeru dan mengajak kepada kebaikan, di antaranya surat Al-Asyri ayat 3.

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surah Ali Imran 104 pun menasehatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam Quran surah An-Nahl 125 pun disebutkan, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Pendengar Cahaya Pagi RRI Perempat, perintah bernasihat, mengajak kepada kebajikan, dan mencegah dari yang mungkar sudah banyak kita temui. Selanjutnya, bagaimana agar nasihat didengarkan, diikuti, dan berharap diamalkan? Maka, hal yang utama sebelum bernasihat, kita berusaha menjadi teladan. Dan siapakah yang patut kita teladani? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan siapakah yang bisa mengambil teladan Rasulullah? Nah, yang pertama, orang yang mengharap rahmat dari Allah dan ridhonya di setiap amalannya. Yang kedua, orang yang meyakini adanya hari akhirat, yaitu kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam segala kondisi kehidupannya. Jadi, Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam seluruh kehidupannya, mulai dari balita sampai lansia, mulai dari rakyat biasa sampai pejabat negara, semua sempurna, tiada celah. Dan beliau memberi teladan menikmati hidup dengan sederhana. Pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya yang berbahagia, penyampaian nasihat akan lebih efektif jika kita tampilkan keteladanan baru nasihat yang lebih kita kenal dengan dakwah bilhal. Sebagaimana dinasihatkan dalam Quran Surah Ash-Shu'ab ayat 2-3.

تفعلوا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi dakwah Bilhal adalah dakwah yang menyampaikan ajaran Islam melalui perbuatan atau tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Jadi fokus kepada keteladanan atau uswatun hasanah. Dakwah Bilhal adalah cara penasehat yang efektif karena bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Lebih membekas di hati dan insya Allah akan membuka pintu hidayah. Lalu bagaimana dengan peran orang tua dan pemerintah dalam keteladanan dan nasihat? Orang tua adalah manusia yang paling berperan dan bertanggung jawab atas teladan dan nasihat terhadap anak-anaknya dan semua keluarganya. Tingkah laku, etika, moral, cara berpikir, berpakaian, berbicara, sopan santun, kejujuran, bekerja, beribadah, belajar, dan semuanya adalah tugas orang tua. Karena di rumahnya lah pendidikan, pondasi pertama dipancangkan. Untuk itu, mari kita menyiapkan diri untuk menjadi orang tua yang siap belajar dan berperan menjadi teladan seumur hidupnya. Karena anak dan keluarga akan merekam seluruh apa yang dilihat dan didengarnya. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrati wa abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu nasironihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Pro 4 Surabaya yang berbahagia, lalu bagaimana dengan peran pemerintah atau pemimpin? Coba apa itu pemerintah ya? Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Karena pemerintah diberi wewenang dan kekuasaan untuk bertanggung jawab, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya, maka proses pelaksanaan pemerintahan diharapkan bisa menampilkan diri dengan perbuatan yang baik, supaya bisa dijadikan teladan yang baik pula. Dan secara otomatis semua tingkah laku pemerintah adalah juga bagian dari dakwah Bilhal. Nah, bagaimana seorang pemerintah bekerja dengan sifat yang benar, jujur atau sidik, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan narasi kebijakan-kebijakannya dengan cara yang baik, dan cerdas atau sungguh indah jika pemimpin-pemimpin kita juga belajar agama, sehingga dalam kebijakannya tahu mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat dan seterusnya. Pendengar RRI Pro 4 Surabaya yang berbahagia, Sunan Kalijogo di awal abad 16 dalam dakwah kulturalnya, beliau juga sudah menasihatkan dengan tembang lir-ilir. Tuh, nembang dulu ini ya pendengar. Ler iler, ler iler, tandur ewe sumilir, tak ijo royo royo, tak senggo teman ten anyat.

0: Nah, pendengar RRI, di situ disebutkan Cak Angon, Cak Angon, penak no bimbing kuwi sapa kuwi Cak Angon? Cak Angon itu ya pemimpin kita. Pemimpin kita berusaha agar amanah bagaimana memakmurkan rakyatnya. Sekalipun sulit ya, lima bimbing apa bimbing yang punya lima sudut itu, lima rukun Islam itu sulit dilakukan. Atau kan bahkan lima Pancasila kita, sila Pancasila kita yang lima. Bagaimana kita mengamalkannya? Yo penek no ya. Bagaimanapun sulitnya ya. Ayo agar rakyat yang dipimpin itu selamat, pintar, cerdas, punya sumber nafkah, menjaga kehormatan negara dan seterusnya itu tetap dikerjakannya. Ya, tondomono, tototiro kumiter pedaing pinggir. Berbagai permasalahan bangsa ya. Kalau tototiro itu pakaian, ada yang sobek-sobek. Ya, negara kita ada permasalahan, mari kita baguskan lagi. Kita bertanggung jawab, yo opo pakaian itu dijahit lagi, ditondomi. Negara kita yang kurang bagus, ya kita baguskan lagi agar rakyat kita itu bisa tenang, bisa ibadah, mempersiapkan dunia, bahkan mempersiapkan akhirat menghadap Tuhannya dengan baik. Ya, mumpung padang rembulan nih, anak-anak kita, generasi kita itu banyak ya bersinar. Sumber daya manusia, sumber daya alam, waktu, partner kerja, kerjasama semua tersedia di negeri kita. Ya. Mumpung jembar kalangan nih, mumpung masih banyak waktu ya. Bagaimana tinggal kita ini mampu bersyukur ya, sehingga kita bisa ya surah surah iyo. Monggo kita bangun, segera berangkat, kita bersyukur atas nikmatnya Allah, kita bangun negara kita menjadi yang baik, dan kita jadikan semua ini sebagai lahan dakwah kita. Insya Allah nasihat-nasihat kita itu akan lebih mudah jika kita sebelum bernasihat memberi contoh terlebih dahulu. Man sanna fil islami sunnata hasanata falahu ajruha wa ajru min amali biha ba'dahu min ghairi ayyam kuso min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnata sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyam kuso min awzarihim syai'un. Barang siapa mencontohkan dalam hal Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang sesuatu pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Demikian mukadimah dari kami, mudah-mudahan ya bermanfaat. Sekian Cak Wahyu, terima kasih.
1: Inggih, sami-sami Bu Nyai, wah luar biasa mengatakan ge untuk di kesempatan pagi hari ini, apalagi ditembangke lirik-lirik iki wau, waduh.
0: Iya, cocok tambah ngantuk iki ya, kuwas malah jejek kemule iki ya.
1: Aduh, nggih.
0: Tambah semangat maksudnya Cak Wahyu.
1: Iya, tambah semangat Nyai. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ternyata di dalam Islam sendiri itu bisa masuk di berbagai sektor ya. Termasuk cara menasehati orang itu tidak perlu sampai harus ngoyo, cukup bisa salah satunya melalui tembang atau lagu-lagu. Ini ternyata bisa nyampe gitu ya, untuk menasehati orang lain begitu loh Bu Nyai, benar ya?
0: Dengan tembang kan orang itu bisa disentuh dengan berbagai macam ya. Hati orang berbeda-beda, ada yang tersentuh dengan lagu-lagu, baca Quran, atau apa saja, termasuk tembang itu ya. Kalau tembang menyentuh hati kan luar biasa. Ya.
1: Baik, siap. Baik, kali ini punya izin kita coba untuk tanya jawab begitu ya, sesi tanya jawab untuk di edisi hari ini. Untuk Cak Ning, monggo yang ingin bergabung langsung saja di 0896021-3968 atau di 546-2961 mengatakan Saya coba mulai, punya ini sudah, alhamdulillah ada yang sudah beberapa yang masuk. Saya coba untuk menuju ke Bu Fadilatul, Ne Fadilatul ya, matur sembahnuwun Ne Fadilatul. Ini ada di Manyar, oke. Bu Jai ini menanyakan mengenai, oke. Bunyai izin bertanya mengenai teladan yang bisa dijadikan sebagai panutan dalam memberikan nasihat di dalam Islam, siapa saja, khususnya untuk wanita begitu ya, wanita, karena alhamdulillah saya baru saja mempunyai putri yang nantinya saya takut salah asuh ketika dalam hal menyampaikan nasihat di kedepannya. Oke, baik, terima kasih Nen Fadilatul, monggo Bu Nyai.
0: Terima kasih pertanyaan dari Bu Fadilatul Manyar. Bagaimana wanita ya yang bisa dijadikan teladan dalam Islam? Betul. Kita banyak sekali yang bisa kita jadikan teladan, teladan orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah. Istri beliau sendiri, Ibu Siti Khadijah. Bagaimana beliau menjadi wanita yang begitu mulia, membantu dakwah Rasulullah, memberikan semua hartanya untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau juga menjadi wanita yang begitu mampu menenangkan hati suami selagi hati suaminya gundah. Saat kisah bagaimana Rasulullah pulang mendapatkan wahyu yang pertama menakutkan sekali, ya. Mendapatkan permasalahan itu, tapi beliau Siti Khadijah ini pulang dengan memberi penenangan kepada suaminya, kepada Rasulullah, itu menjadi tenang dengan mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah selama ini orang yang baik, pasti Allah tidak akan membuat buruk dirimu. Dan kalimat-kalimat perempuan yang indah ini akan bisa menenangkan seluruh anggotanya, termasuk tadi kepada putrinya, ya. Agar diberikan contoh-contoh, kita ya belajar membaca sirah daripada wanita-wanita yang dekat dengan Rasulullah, ya, sahabat-sahabatnya juga termasuk Khadijah, Aisyah, bagaimana dengan kecerdasan Aisyah, itu kita ceritakan kepada anak-anak kita sehingga terinspirasi gitu ya. Kalau dongeng ya kita dongengkan kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat, iya. Sehingga itu menginspirasi kehidupan kesederhanaannya seperti apa gitu. Kalau hari ini kan begitu ya, tentang bagaimana konsumtifnya khususnya ibu-ibu, perempuan-perempuan ini ya, anak-anak gadis. Kita tunjukkan bahwa ini loh orang-orang perempuan yang dijanjikan ya surga, bahkan rumah di surga kayak Adija. Kesederhanaannya walaupun punya sebanyak-banyaknya, tapi mempergunakan hanya secukupnya. Bagaimana giatnya belajar Aisyah ya, menghafalkan sekian ribu hadis yang sangat luar biasa, bahkan sampai bisa andil ke medan perang. Nah, jadi kalau perempuan menjadi saudagar ya sudah ada Khadijah, kalau orangnya cerdas bagaimana ada Aisyah, dan seterusnya begitu, Cak.
1: Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Cak Safi'i ya, matur nuwun Cak Safi'i di Gresik. Ini bertanya mengenai cara untuk cara yang bijak untuk menasehati anak gitu ya di era saat ini, karena memang sudah berbeda zaman. Saya takutnya dalam hal menasehati ini justru malah menjadi melukai. Oke, ini bagaimana caranya? Baik. Terima kasih, Cak Safi.
0: Ya, terima kasih ya, Mas Safi'i dari Gresik. Memang kita berbeda zaman. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Hari ini kan apa ya? Kalau HP saja main sentuh gitu ya, sama. Jadi hari ini anak-anak kita pun harus perlakukan dengan lemah lembut, supaya bisa menjadi anak yang baik, karena kekerasan itu tidak menghasilkan kebaikan, yang ada hanya melukai. Jadi kalau masih kecil ya ada tahapan-tahapan itu. Membangunkan sholat saja tidak perlu dengan suara yang keras, cukup dengan ciuman gitu ya. Itu sudah bisa menyentuh hatinya. Dan kita ya tadi seperti yang kita sampaikan awal, keteladanan. teladanan itu lebih mudah. Misalnya kita mengajak, ayo sholat, gitu ya, kita sudah siap, itu sudah wudhu dan mau berangkat, sehingga mudah sekali. Karena apalagi masih anak-anak tadi ya, merekam semua yang ada di rumahnya. Kalau di rumahnya itu orangnya pada rajin membaca, ya, baca Quran, belajar, insya Allah semua akan ikut itu. Jadi apa yang kita tontonkan itu sesungguhnya tadi semuanya adalah nasihat tanpa banyak kata-kata, gitu ya. Jadi kata-kata mungkin itu akan sedikit saja, apalagi yang keras ya tidak akan. Nah, kita menunjukkan anak kita supaya pintar nyapu, ya kita melihatkan kita nyapu, pintar masak ya kita lihatkan kita masak, ayo sini bantu ibu ngupas bawang, ayo bantu ibu nyapu. Itu hal-hal yang kecil-kecil di rumah, yaitu bagi hari ini anak-anak itu ya, nyapu, masak, kora-kora itu kan mudah, siapapun bisa, tapi pembiasaan gitu ya, pembiasaan itu sangatlah penting sekali. Jadi hari ini supaya tidak melukai hati, memang hari dapat disentuh dengan lembut. Tidak seperti kata dulu, kalau salah dipukul, dicetoli gitu ya. Tidak lagi dengan hari ini, karena masanya sudah berbeda. Kalaupun mau asik lagi ya, orang tua memang harus banyak belajar gitu ya, harus main logika, itu pun disampaikan dengan perkataan yang baik. Begitu, Cak.
1: Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi salah satu langkah begitu ya. Jadi menasehati atau mendidik anak ini berdasarkan zamannya. Jangan dipaksakan, nanti takutnya itu tadi ya yang sampai yang jenengan sampaikan, malah tadinya menasehati malah jadi melukai, takutnya begitu. Ya. Baik, terima kasih.
0: Kita tidak boleh menyindir-nyindir juga, itu tidak boleh juga. Memojokkan anak itu juga tidak diperkenankan.
1: Oh, memojokkan anak, ya. Oke baik.
0: Iya. Tahu anak itu kalau dia misalnya salah itu tahu, tapi tidak usah di apa ya, dipojokkan, malah diulang-ulang perkataan atau kesalahannya itu. Dan cukup solusinya begitu, Cak.
1: Ya, baik. Ini ada Ning Ghea, matur nuwun Ning Ghea, ya. Oke. Ning Ghea ini menanyakan bunyi ini terkait dari cara parenting ya, atau cara mendidik anak. Oke, karena Ningga ini adalah yatim piatu sejak kecil, jadi kurang mendapatkan

0: dengan diri kita. Kita bisa mengikuti kajian-kajian atau ilmu dari manapun. Kalau yatim piatu, dari Rasulullah pun sudah dicontohkan karena contoh yang terbaik. Orang ada banyak yang beralasan karena broken home dan seterusnya. Ya, kita kembali kepada Rasul teladan kita yang sempurna dalam contoh. Bagaimana kehidupan beliau Rasulullah? Dia lahir sudah kondisi yatim, gitu ya. Kemudian usia 6 tahun ibunya tidak ada. Terus ikut kakeknya meninggal 8 tahun ikut mamanya. Ini kan bahasa Jawanya kan nimbal-nimbal ya kehidupan Rasulullah Muhammad. Tapi itu tidak dijadikan justice bawaan saya kurang perhatian, tidak. Tetapi beliau mencontohkan kehidupan sesulit apapun, ya, menderita sesendiri apapun, tetap yakin, ya. Allah itu akan menolongnya. Allah akan menolongnya mencarikan orang tua yang lebih bagus atau penanggung walinya. Jadi Rasulullah bisa hidup dengan sabar, itu kita contoh, ya. Supaya kita akan lebih apa bisa penerimaan. Oh, Rasulku sudah mencontohkan seperti ini. Ya, sudah mencontohkan seperti ini kehidupannya. Insya Allah saya sebagai umatnya ittiba kepada beliau, mengikuti beliau. Itu akan menjadi kita akan lebih tenang bahwa Rasul kita sudah mencontohkan kehidupan seperti ini. Maka mari kita ajak kita semuanya, kita pelajari, kita belajar tentang sejarahnya Nabi, kehidupannya dari masa kecil sampai dengan akhir hayatnya. Ya, bagaimana ujian itu bertubi-tubi menerpanya, tapi tetap ya baik teladan sepanjang zaman. Dan kita pun berusaha untuk ke sana. Ya, karena ittiba meniru beliau adalah sunnah, semuanya akan mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahalanya. Jadi, apa tadi ya? Boleh mengikuti belajar apapun, monggo. Mana yang terbaik untuk kita, kita yang bisa mengukurnya. Ya, cara parenting pun baik, ya. Mengikuti kajian-kajian kelas juga baik. Semua niatkan ikhlas karena Allah, pasti Allah itu akan menolong kita, gitu ya. Akan menggantikan apa yang kita tidak ada, yang kita harapkan, semua akan diberi oleh Allah. Begitu, Cak. Jadi tetap berat ya, sabar untuk kebaikan itu tidak mudah. Setan kan selalu menggoda. Was-was, terus ya was-wasil khannas fi sudurinas. Selalu membisikkan keburukan. Jadi kita tetap di jalannya Allah, seburuk apapun menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Justru hidup yang awalnya susah itu memberikan apa ya kekuatan. Kita akan kalau ditempatkan di kehidupan kita sulit dan kita sabar, ya kita akan lebih nikmat gitu ya kalau mempunyai sesuatu. Dan Allah, yakinlah Allah itu akan menolong kita. Gitu, Cak. Tetap semangat ya.
1: Tetap semangat.
0: Siapa Mbak Kila ya?
1: Mbak
0: Kila. Tetap semangat Mbak Kila. Iya.
1: Siap.
0: Tidak ada yang terlewatkan, semua akan ada penilaian dari Allah dan semua sudah disiapkan. Rezeki itu kan sudah ada atau kenikmatan itu sudah ada. Tinggal kitanya yang mau mengambilnya. Ya, kalau susah payah kita akan menjadi semakin orang yang kuat ya, tidak mudah patah semangat apapun. Ujian yang ada di hadapan kita ya, kita maju terus pantang mundur gitu ya, karena Allah.
1: Karena Allah.
0: Begitu, Cak.
1: Baik, terima kasih Neng ya, semoga ini bisa membantu untuk menjawab ya. Selanjutnya mungkin saya coba untuk beralih kembali ya, Cak Neng dan Bu Nyai izin, saya ingin ke ini ada Cak Ahmad tadi, matur nuwun di Mojokerto, Cak Ahmad tadi. Untuk monitornya hari ini baik, tapi ini yang dijadikan Cak Ahmad tadi pertanyaan adalah bunyinya bagaimana sikap kita untuk menghadapi anak ketika cara menasehatinya sedikit berbeda dengan nenek atau kakeknya. Ini malah jatuhnya ini anak, kalau sekarang yang dirasakan Cak Ahmad tadi ini adalah anaknya lebih cenderung suka mendengarkan apapun yang disampaikan oleh nenek dan juga kakeknya ketimbang orang tuanya sendiri, mengatakan ya, monggo punya.
0: Ini bodoh itu memang begitu. Namanya kakek nenek itu lebih sayang cucu daripada ke anaknya. Jadi ya kita sikapi ini, bersyukurlah punya nenek kakek yang berperan ya.

0: Ikut, tapi kadang-kadang tidak sama ya cara nenek menasihati dengan kita apa-apa dituruti saja kan begitu nenek. Itu kita sih harus bersyukur punya nenek kakek yang begitu care pada cucunya. Ya, termasuk kita juga tidak apa-apa memberikan pengertian juga kepada nenek kakek kita. Jangan malah nenek kakeknya ini diwarai gitu ya. Ojo ibuku sembarang dituruti wae kan gitu ya. Anakku jadi nakal. Memang ya sama, saya juga merasakan begitu dulu. Kalau sudah berkunjung ke nenek sekian, saya harus membuat perubahan lagi tuh kalau sudah nyampe rumah. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Bukti nenek bagus, kitanya yang memberi pengertian kepada nenek dengan pelan-pelan juga. Jangan sampai menjadi tukaran karena mendidiknya nenek dengan kita memang kan berbeda zaman tadi itu. Ya, jangan ya, kalau seperti ya jangan semua diserahkan kepada nenek gitu ya. Kitanya yang orang tuanya yang harus banyak mewarnai. Kitanya yang butuh kok kadang titip aja ke nenek itu. Titip bu gitu ya. Udah luar biasa ya. Tetap kita harus saling kompak mendidik itu antara kita dan nenek kita. Ya bersyukurnya itu nenek yang sayang. Nggak usah risau ya. Mas Ahmad, karena kita punya nenek yang care. Karena ada nenek yang nggak care juga itu ya. Nah, sudahlah anak-anakmu dewe, mong-mong dewe, ada juga yang begitu. Jadi kita syukuri apa yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang kurang ya kita kita rembuk bersama-sama. Oh kayak
1: Dihapus.
0: gini loh Nek, tak maaf zaman sekarang itu mendidik anak gitu. Jok semua dituruti, wae gitu ya. Ya kalau ada nenek terus ya ini yang bisa ngasih gitu ya. Membahagiakan terus. Nah, tapi anakku harus siap juga nanti di masa depan. Bagaimana bisa hidup hemat, bagaimana dia harus rajin belajar gitu ya. Komunikasi yang penting ya. Komunikasi ya anek nanek kitanya sendiri ada komunikasi yang baik antara keluarga. Nah, ya, jadi semua tergantung komunikasi kita supaya semua bisa berjalan lancar, tidak saling menyalahkan. Bagaimanapun niat nenek kakek ini sangat baik, sayang kepada cucunya. Begitu, Kak. Jadi
1: Baik.
0: komunikasi, Kak, yang
1: Baik.
0: bagus, Kak.
1: Baik, jadi komunikasinya harus dijadikan landasan gitu ya untuk Cahma
0: Ya.
1: tadi. Ben gak tukaran, gue takutnya malah tukaran tambah uang tua nih kan tambah repot lagi gitu ya punya ya.
0: Ya, repot lagi. Iya. Ya itu, oh kalau dianggap nenek itu membantu kita mengasuh itu terbaik, kepercayaan kita terhadap nenek itu luar biasa. Kalau nggak ada nenek ya susah itu.
1: Betul, apalagi di zaman ekonomi seperti ini ya kan. Semua harus
0: Iya,
1: bekerja begitu
0: gitu
1: ya.
0: ya.
1: Ini bisa jadi
0: Harus
1: alternatif.
0: bekerja. Iya.
1: Baik, punya ini nggak kerasa ini kita sudah hampir mau jam 6 pagi begitu ya. Tapi mungkin sebelum
0: Iya.
1: sebelum ini, sebelum kita mengakhiri mungkin punya sedikit ada wejangan kembali yang bisa disampaikan kepada kami-kami generasi muda ini dan juga mungkin ada karena ini kebanyakan juga orang tua yang mulai mengasuh anak atau putra putrinya begitu ya untuk supaya bisa tidak terlepas dari tauladan Rasulullah ataupun juga sahabat-sahabatnya monggo punyai.
0: Terima kasih ya, dulur setyo dalam ayat-ayat dakwah yang saya bacakan tadi itu banyak menggunakan dhamir jamak ya. Ya, misalnya wal takum minkum khairu ummatun itu jamak. Jadi maksudnya hal tersebut sinyal bagi kita bahwa kita itu harus bekerja sama ya, bekerja sama, bersatu untuk mencapai tujuan kebaikan. Ya, bersatu untuk mencapai tujuan kebaikan itu kerja sama. Termasuk tadi dengan nenek, dengan kakeknya, kita kerjasama. Jadi, bersatu mencapai tujuan kebaikan dengan memberi teladan, bernasehat, ya, mulai dari diri kita sendiri, orang tua kita di rumah, masyarakat, dan pemerintah itu, marilah berlomba dalam kebaikan, tidak saling menjatuhkan. Ya, kita berlomba itu kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita mencintai diri kita, masyarakat kita, negeri kita, agar negara kita itu menjadi baldatun thayyibatun ghafur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu ya. Jadi komunikasi yang baik, ya, tetap terus belajar, semangat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Terima kasih, mungkin itu semoga bermanfaat.
1: Baik.
0: Nasru minallah wa fatin qorib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terus Badul Bunyai dan Cak Ning, itu tadi wawancara singkat kami nggih bareng Bunyai Nur Komariah ya. Luar biasa, mungkin-mungkin apa yang sudah disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi panutan ya Cak Ning ya, untuk kita semuanya, terutama dalam meneladani dan juga mungkin ada sedikit parenting tadi ya Cak Ning ya, yang disampaikan oleh Bu Nyai. Matur suwun, sehat selalu Bu Nyai ya. Cak Ning, awak dhewe mari ini lanjut maneh berbagai musik informasi, tapi saat durunge engko bakal ana woro-woro jam 6 esok.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Wakil Menteri Kesehatan Caning Benjamin Paulus Octavianus iki nyatane lah program home care di Kabupaten Jember iki sok dadi percontohan nasional mergane dibiji daerah pertama sing nerapno hal iki. Menurut Benjamin Paulus Octavianus Caning, program layanan kesehatan jemput bola iki dibiji dadi terobosan sing wani ambek duweni potensi dadi percontohan kanggo Kabupaten kutha liyane di Indonesia. Kabupaten Jember iki ombo Caning nganti 6 kali lipate ombone DKI Jakarta, dadi tantangan tersendiri kanggo akses kesehatan masyarakat.

Nyanda kabar liyane caning Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widya Putri nyatane lah ekspor coaching program iki dadi duweni dampak perluasan pemasaran produk para pelaku usaha lokal nganti iso nembus pasar internasional. Diaroro yang nyampe nih caning ekspor coaching program iki dadi langkah nyoto ambek bentuk kehadiran negara kanggo para pelaku usaha khususnya mundakne daya saing produk soko usaha mikro kecil lan menengah utawa usaha kecil menengah utawa UKM. Caning kuwau woro-woro barewayu can mangko ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Disco.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, jadi cukup enjang kanggo sampean sing mirengaken 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital ngaten nggih. Wayucan ngancani jenengan caneng di Tanjung Paraiso ya. Mari kene wayucan bakal hadir ambek berbagai informasi. Saya pasti ini insya Allah inspirasi-inspirasi iki utawa berita-berita iki kok dadi inspirasi ya kanggo sampean. Terus parekono juga aku bakal ngekei informasi mengenai cuaca atau kemacetan caneng monggo sampai sekepi berbagi ambil aku langsung aja caneng di 0896021-3x968 atau di 5462961 sama Rines yang lewat iki caneng.

0: Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

105,8 AM 545 Lain RRI Digital. Pasti kalian masih hujan, canin dengan canin sampai entah berapa pati RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Saat ini entar informasi ya canin ya, saya ingin tak begini di ruang diri sampean KB. Laksin jenengi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, canin ingin nyambut api ambek menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sing wajibno penyelenggara jasa telekomunikasi ku nyediakne pilihan layanan sing sisa kuota internet pelanggan tetap aktif ambek iso digunakno jakning. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz iki tegesno lak kempuh diji bakal mempelajari kabeh putusan MK secara komprehensif sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku jakning. Kanggo sampean sing mungkin emang kabeh ngundang carane ya, carane kate ngundang iki monggo ngendesane ya. Nggih sedikit kabare termasuk caning kan di dalam aturannya ya di MK ini ternyata banyak ya hal-hal yang bisa menguntungkan yang bisa diberikan kepada pelanggan yang menggunakan provider atau telekomunikasi gitu cane ya. Kok bakal lanjut cane ngajarin dindi pacet dek pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya cane.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

0: Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Akhirnya Caning seket telu pasangan melok proses si nikah masal di mobil Volkswagen atau VW Kombi di dalam stasiun Kutha Kediri, sekaligus mencane rekor muri kanggo kategori nikah masal di VW Kombi sing paling akeh. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatane lah inovasi ndek kegiatan iki ketok saka konsep akad nikah sing dilakoni ndek mobil VW Kombi. Maringono nilai tradisi tetap dipertahankan jane melalui prosesi akad nikah ambek budaya Kumanten. Anda kabar liane jane wakil gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dadak dalam pengembangan kawasan industri baru di jabone wilayah Ring Siji melalui dukungan regulasi lan infrastruktur gawe ngambak nemane investasi penyiptano lapangan kerja di Jawa Timur. Menurut Emil Elestianto Dadak, caning pembangunan infrastruktur di kawasan industri jadi faktor penting kanggo ngundakno maneh minat investor terutamane di kawasan sing tengah dikembangno kaya Tuban, Lamongan, ambek Ngawi. Caning kuwi woro-woro berewah hijan, moga ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.